0: masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpa.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
2: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
0: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama HIR ini akan nama klien atau ya pemberi order kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan.

desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz, 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Le.
3: Ya, lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 11 Mei 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Febri dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Febri.
2: Selamat pagi Mbak Pardiana, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, kakak gimana kabarnya nih pagi ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak Pardiana.
1: Alhamdulillah, oke Kak Febri, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara pada hari ini di wilayah Lampung secara umum diperkirakan berkisar di antara 60 hingga 96% dan pergerakan angin di wilayah Lampung secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 9 hingga 33 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari berpotensi hujan di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Kota Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus. Sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan potensi hujan terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, masih terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Barat, Wai Kanan, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk dini hari, secara umum di Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus. Peringatan dini kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada pagi hari di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Wai Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Pringsewu, dan Pesawaran. Dan untuk malam dan dini hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Pesisir Barat dan Tanggamus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Febri untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pagi hari ini dalam Lampung pagi ini, pendengar. Dan kami informasikan cuaca di seputaran Pahoman Bandar Lampung ya. Cuacanya agak sedikit mendung ya, pendengar ya. Galau pokoknya cuacanya, dibilang cerah enggak, dibilang mendung juga galau deh ya. Mudah-mudahan suasana hati Anda juga gak galau seperti cuaca di pagi hari ini, pendengar. Dan kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang kami lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Nah, dari stasiun Tanjung Karang ya, terlihat di sini aspalnya basah, sepertinya habis diguyur hujan ya, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan juga saat ini kendaraan yang melintas dari stasiun Tanjung Karang juga tampak ramai dan arus lalu lintas juga berjalan lancar. Untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan karena jalan basah pastinya licin ya, jadi jangan ngebut deh. Oke, lanjut, kita akan menuju ke pintu masuk terminal Raja Basa, pendengar. Berbeda dengan stasiun Tanjung Karang ya, pendengar, dari pintu masuk terminal Raja Basa di sini terlihat aspalnya kering-kering aja, pertanda tidak turun hujan pagi hari ini, pendengar. Dan arus kendaraan juga terlihat cukup ramai ya, dan juga lancar. Mudah-mudahan untuk Anda yang akan melintas di seputaran pintu masuk terminal Raja Basa ataupun juga di stasiun Tanjung Karang, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat untuk Anda ya. Dan sesaat lagi, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan acara Dialog Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Nanti akan ada narasumber kita, ada Bapak Kompol Sugeng Sumanto SEMH yang merupakan Wakapolres Pesisir Barat. Kita akan ngobrol tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah Pesisir Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda. Ya pendengar, peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini masih menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan saja ya. Tindak pidana narkoba ini berpotensi menyasar wilayah pesisir pendengar. Kabupaten Pesisir Barat juga yang memiliki garis pantai cukup panjang dan akses wilayah yang luas tentu memiliki tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan ataupun juga penanganan tindak narkoba pendengar. Peredaran narkoba tidak hanya

0: tokoh masyarakat hingga keluarga dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Nah, lalu bagaimana sih situasi tindak pidana narkoba di wilayah pesisir barat saat ini, pendengar? Apa saja langkah yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan dan penindakan, dan juga bagaimana peran dari masyarakat dalam membantu memberantas narkoba? Pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung narasumber kita ada Bapak Kompol Sugeng Sumanto SEMH yang merupakan Wakapolres Pesisir Barat. Kita akan ngobrol bersama beliau tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah Pesisir Barat. Kita langsung aja sapa Bapak Kompol Sugeng Sumanto nih. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah, gak kena hujan ya pagi ini Pak ya. Karena di
1: suasana hari ini tidak kena hujan tapi macet.
0: Macet ya, kalau pagi ini selalu nih macet, dan juga mudah-mudahan pendengar kita juga gak telat ya sampai tempat tujuan hari ini.
1: Amin.
0: Oke Bapak, kita ngobrol tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah pesisir barat ya Pak. Mungkin ya, di awal nih obrolan kita bisa sedikit disampaikan kepada pendengar kita Bapak, gimana sih gambaran umum situasi dan tren tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Barat saat ini Pak?
1: Untuk wilayah Pesisir Barat secara umum, situasi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Pesisir Barat masih menjadi perhatian khusus ya, atau serius. Kasus ini banyak ditemukan di wilayah padat penduduk seperti sana itu pesisir tengah, pesisir tengah dan daerah perbatasan seperti daerah Kecamatan Ngaras atau Bengkunat.
0: Oke.
1: Sebagian besar jaringan masih bersifat lokal, namun ada beberapa kasus penyuplai dari luar daerah seperti Lampung Barat, Tanggamus serta serta Bengkulu. Karena di pesisir barat itu posisinya di tengah. Kita diapit oleh daerah Bengkulu, Lampung Barat dan Tanggamus.
0: Okay. Ya,
1: pesisir kita di tengah.
0: Oke, jadi ada narkoba yang masuk juga dari daerah lain ke pesisir barat khususnya ya Pak ya. Oke. Nah, untuk jenis dari narkoba yang paling sering ditemukan nih di wilayah pesisir barat, ini jenisnya apa dan gimana sih biasanya modus operandinya dari para pelaku ini dalam pengedaran Pak?
1: Untuk jenis narkotika paling banyak disalahgunakan di pesisir barat itu ganja, terus sabu serta ekstasi. Sabu ini menjadi yang paling dominan bagi para pengguna ya, diedarkan di sana dan banyak diminati. Dan dari beberapa tersangka maupun yang digunakan mereka para nelayan untuk bekerja di malam hari.
0: Oke.
1: Modus yang sering digunakan pelaku itu saat ini antara lainnya itu sistem tempel. Atau barang diletakkan di suatu tempat tertentu. Nah, nanti mereka memberi Sherlock gitu.
0: Iya.
1: Beri Sherlock dan foto, ditempatkan barang itu diambil. Begitu juga pengiriman bisa melalui jasa travel dan transaksi melalui media sosial atau WhatsApp atau Facebook.
0: Oke. Jadi media sosialnya sangat digunakan atau cukup aktif ya untuk pengedaran ini ya Pak ya?
1: Cukup aktif karena dengan kalau dulu itu kan peredaran langsung ya, secara langsung pengambilannya. Nah, sekarang itu mereka hanya menggunakan Sherlock, ditempatkan suatu tempat, dipoto, nanti pembelinya mengambil langsung dan transaksi melalui transfer.
0: Oke. Nah, untuk strategi awal nih dari Polres Pesisir Barat sendiri dalam mendeteksi serta juga menindak jaringan pengedaran narkoba di tingkat lokal ini seperti apa sih Pak strateginya?
1: Untuk strategi awal Polres Pesisir Barat dalam mendeteksi menindak jaringan peredaran narkoba di tingkat lokal umumnya dilakukan melalui kombinasi atau pendekatan intelijen di lapangan, partisipasi masyarakat dan operasi penegakan hukum bertahap. Ada beberapa pola strategi yang terlihat dari berbagai pengungkapan kasus oleh Satnarkoba Polres Pesisir Barat, diantaranya yaitu mengandalkan informasi masyarakat atau bahasa yang kita sebut dengan community intelligence. Hampir seluruh pengungkapan kasus diawali dari laporan warga tentang aktivitas mencurigakan seperti transaksi sabu, pergerakan orang luar daerah atau lokasi yang sering dipakai untuk penyalahgunaan narkoba.

0: informasi ini kita dapatkan melalui diverifikasi melalui penyelidikan tertutup atau okay. undercover.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk sejauh ini, Pak, apa aja nih capaian atau juga keberhasilan dari Sat Narkoba Polres Pesisir Barat dalam pengungkapan kasus narkoba sepanjang tahun ini?
0: Untuk sepanjang tahun ini, tahun 2026 itu kita berhasil mencatat sejumlah laporan polisi 9 tersangka dengan jumlah barang bukti sabu 3,21 gram dan ekstasi sebanyak 60 butir.
1: Oke, cukup lumayan juga ya. Dan itu apakah ada peran dari masyarakat sekitar, Pak, dalam pengungkapan peredaran narkoba ini?
0: Kalau peran dari masyarakat sangat banyak kita butuhkan, terutama daerah-daerah yang memang kita butuhkan, seperti di daerah-daerah padat penduduk. Di sana kita selalu menggunakan kegiatan masyarakat setempat, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan masyarakat, memberi laporan-laporan. Apabila ada orang-orang yang mencurigakan, mereka harus segera melapor ke kita dan kita lakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap orang tersebut.
1: Baik, nah untuk kendala nih, Pak, apakah ada kendala khusus yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Pesibar ini, Pak?
0: Kalau bicara kendala ya tentu pasti ada kendalanya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Pesisir Barat terdapat sejumlah kendala. Di antaranya itu masalah faktor geografis, sosial hingga keterbatasan operasional. Di sini kondisi geografis dan akses wilayah di wilayah Pesisir Barat itu sangat luas.
1: Iya.
0: Luas, banyak daerah-daerah terpencil jalur pesisirnya. Terutama di jalur pesisir. Itu banyak akses di antar desa yang selalu mudah untuk dijangkau. Jadi kondisi menyulitkan pengawasan dan memperlambat proses pengejaran ataupun pemantauan terhadap pelaku peredaran narkoba. Karena di sana itu jalan-jalan itu banyak, Bu, jalan daerah pesisir itu. Sehingga akses-akses masuk itu bisa melalui laut atau nelayan, bisa juga melalui jalur-jalur kecil. Begitu juga modus operandi yang tertutup dan berpindah-pindah mereka ini. Jadi untuk deteksinya kita harus memerlukan banyak dari perhatian dari masyarakat.
1: Oke.
0: Keterbatasan informasi juga.
1: Iya.
0: Ada kita keterbatasan informasi awal. Tidak semua masyarakat berani melapor dan karena takut terhadap ancaman hubungan kerabat dan dengan pelaku. Jadi biasanya antara mereka takut untuk melapor, terus ada hubungan kerabat juga, sehingga kekurangan kesadaran mereka itu menjadi salah satu sumber utama untuk pengungkapan kasus narkoba tersebut.
1: Oke, baik. Dan untuk kerjasama nih, Pak, antara Satres Narkoba dengan instansi lain seperti BNN, TNI ataupun juga Polri dan juga pemerintah nih, Pak, ini seperti apa sih kerjasamanya untuk memberantas narkoba?
0: Untuk kerjasama dengan BNN ataupun TNI, kita selalu melakukan pendekatan terpadu yang melibatkan penegakan hukum, pencegahan, dan pembinaan masyarakat. Sinergi ini penting karena peredaran narkoba tidak dapat ditangani oleh kepolisian, tapi memerlukan dukungan lintas sektor. Di antaranya koordinasi dengan BNN. Di sini dengan BNN kita koordinasi pengembangan jaringan, pengedaran lintas daerah. Dan kita selalu mendukung kegiatan seperti tes urin, sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan di sekolah dengan masyarakat, sehingga hingga ke rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Ini yang untuk BNN. Untuk TNI, kita sinergi dengan TNI dengan pengamanan wilayah. TNI membantu melalui pengawasan wilayah, dukungan keamanan seperti operasi serta pembinaan masyarakat di tingkat desa dalam beberapa kegiatan aparat TNI dan Polri bersama-sama melaksanakan patroli gabungan dan kampanye anti narkoba guna memperkuat stabilitas keamanan daerah. Untuk kerjasama dengan pemerintah daerah, kita mendukung upaya pemberantasan narkoba melalui kebijakan preventif dan program sosial Bentuk dukungan meliputi fasilitas kegiatan sosialisasi, pembinaan generasi muda, penyediaan forum penyuluhan di sekolah dengan atau pekon atau desa, serta dukungan anggaran pada program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
1: Oke, baik. Nah, selanjutnya terkait dengan penindakan hukum nih, Pak. Nah, seperti apa sih, bagaimana nih Polres Pesisir Barat ini memastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan humanis tanpa dan juga tetap tegas nih, Pak? Gimana nih?
0: Selain penindakan hukum, Sat Narkoba Polres Pesisir Barat juga melakukan berbagai upaya pencegahan guna menekan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Pendekatan preventif ini dilakukan melalui edukasi, pembinaan, dan pelibatan masyarakat secara langsung. Upaya pencegahan dilakukan antara lain dengan sosialisasi dengan penyuluhan narkoba. Saat narkoba, kita sering mengadakan penyuluhan di sekolah, di lingkungan masyarakat, serta instansi pemerintah mengenai dampak kesehatan akibat narkoba, konsekuensi hukum, serta pengaruh negatif narkotik terhadap masa depan generasi muda. Jika kita membuat program Police Go to School, melalui program ini personil polisian langsung ke sekolah untuk memberikan edukasi tentang bahayanya narkoba, kenakalan remaja, pergaulan bebas, hingga pengaruh judi online dan kriminalitas lainnya. Pembinaan terhadap remaja dan kelompok rentan, upaya pencegahan pada kelompok usia muda melalui pembinaan karakter, penguatan kegiatan positif, peningkatan kesadaran hukum agar mereka tidak mudah terpengaruh lingkungan negatif. Melalui langkah-langkah tersebut, Satreskrim Narkoba Polres Pesisir Barat berupaya menciptakan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba dan menjaga lingkungan yang aman serta sehat.
1: Oke, nah selain untuk penindakan hukum, Pak, ada nggak sih upaya pencegahan seperti apa nih yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Pesisir Barat nih supaya masyarakat nggak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba?
0: Untuk kegiatan terlibatan, kita memerlukan keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam membantu program pencegahan narkoba Pesisir Barat. Di sini keterlibatan tokoh agama dan lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program pencegahan narkoba di Kabupaten Pesisir Barat. Upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum atau kepolisian, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar mencegah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Di sini ada beberapa bentuk keterlibatan tersebut, antara lain yaitu peran masyarakat dalam deteksi dini dan pengawasan lingkungan. Itu bisa menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengawasi pergaulan remaja di lingkungan masing-masing. Juga kontribusi tokoh agama, ini sangat perlu. Kontribusi dari tokoh agama berperan memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dari sisi moral, etika, dan keagamaan melalui ceramah, melalui pengajian, khutbah, maupun kegiatan pembinaan umat.
1: Oke, baik.
0: Begitu juga peran lembaga pendidikan.
1: Iya.
0: Peran lembaga pendidikan dalam edukasi sejak dini, sekolah menjadi salah satu garda terdepan dalam pencegahan narkoba. Karena situ bahaya, kita selalu memberikan sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan karakter, pengawasan terhadap perilaku siswa, serta kerjasama dengan kepolisian dalam program Police Go to School.
1: Oke, baik. Nah, untuk upaya dari Polres dalam membangun kesadaran masyarakat nih, Pak, supaya mereka ini, masyarakat ini nggak takut untuk melapor apabila tahu adanya aktivitas narkoba itu, seperti apa sih upaya yang dilakukan oleh kepolisian, Pak?
0: Upaya-upaya yang kita lakukan agar masyarakat tidak takut untuk melapor, yaitu dengan cara kita melakukan melalui penyuluhan masalah hukum, dan kita juga memberi pengertian kepada pelapor bahwasanya mereka akan dilindungi dan identitas mereka akan dirahasiakan.
1: Oke, okay, baik. Jadi mereka nggak takut ya, Pak, ya, dengan adanya sosialisasi seperti itu ya, Pak.
0: Ya,
1: baik. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ya, Bapak. Kita akan hadirkan dulu tapi rangkaian lagu-lagu untuk menemani aktivitas pendengar kita. Ya. Jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.
0: Terima kasih.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Masih menemani Anda dalam acara Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, kita masih ngobrol nih tentang penanganan dan juga pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah pesisir barat. Bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Kompol Sugeng Sumanto SEMH yang merupakan Wakapolres Pesisir Barat. Baik, Bapak Sugeng, kita kembali lanjutkan obrolan kita ya, Pak. Mungkin di sini bisa sedikit disampaikan nih pada pendengar kita, seperti apa sih untuk pola penyebaran narkoba di wilayah pesisir barat yang ini punya akses jalur laut ya, Pak ya, di pesisir barat ini, Pak.
1: Baik, Bu, untuk pola penyebaran narkotika di pesisir barat itu ada berapa cara, diantaranya itu penyebaran melalui travel, pengiriman barang melalui travel dan melalui jalur darat. Jalur darat sana juga bisa melalui jalur-jalur kecil atau tempat-tempat yang susah dijangkau oleh ya, kepolisian. Begitu juga melalui jalur laut atau nelayan, itu mereka menggunakan perahu-perahu kecil yang untuk masuk ke akses penyebaran di masyarakat.
0: Oke. Nah, lalu gimana nih Polres Lampung Barat pesisir barat sendiri ini memetakan tentang daerah atau juga titik rawan untuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Pak?
1: Untuk pemetaan peredaran narkoba kita sudah kita petakan, yaitu daerah-daerah yang padat penduduk. Daerah-daerah padat penduduk itu diantaranya di daerah Bengkunat, perbatasan dengan Tanggamus, begitu juga di pesisir selatan, di sana yang terdapat padat penduduk, begitu juga daerah-daerah pesisir, daerah-daerah pesisir yang digunakan untuk pelintasan, itu yang kita petakan daerah-daerah yang rawan untuk pemasukan dari barang-barang narkotika.
0: Oke. Nah, terkait dengan keterlibatan dari masyarakat sendiri, Pak, seperti tokoh agama atau juga lembaga pendidikan nih, Pak, dalam membantu program pencegahan narkoba di pesisir barat. Gimana sih keterlibatan masyarakat di sana, Pak?
1: Untuk keterlibatan masyarakat ataupun tokoh agama dan lembaga pendidikan dalam membantu program pencegahan narkoba di pesisir barat itu sangat penting. Kita memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar mencegah penjagaan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, yaitu berupa peran masyarakat dalam deteksi dini dalam pengawasan lingkungan. Masyarakat membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan diduga berkait dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Selain itu, warga juga berperan dalam menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian masyarakat sosial, serta mengawasi pergaulan remaja di lingkungan masing-masing. Untuk kontribusi ke tokoh agama melalui pendekatan moral, spiritual, dan spiritual. Tokoh agama berperan memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dari sisi moral, etika, dan keagamaan melalui ceramah, pengajian, khutbah, maupun kegiatan pembinaan umat. Begitu juga elemen pendidikan. Di sekolah ini kan salah satu garda terdepan dalam pencegahan narkoba, melalui sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan karakter. Ini pembinaan karakter sangat penting, karena dengan adanya pembinaan karakter, muda-mudi ini atau murid sekolahan itu bisa mempunyai jiwa olahraga, seni, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.
0: Baik. Nah, untuk Polres Pesisir Barat sendiri, ini ada nggak sih, Pak, program untuk penyuluhan atau juga sosialisasi rutin di sekolah dan juga kampus nih untuk menekan potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, Pak?
1: Untuk program, kita mempunyai program, yaitu program seperti Police Go to School. Nah, di sana itu kita sering mengunjungi daerah atau kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada siswa. Dalam kegiatan tersebut, materi yang kita sering kita sampaikan yaitu meliput bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak hukum tindak pidana narkoba. Itu sering kita sampaikan kepada siswa untuk dampak hukumnya terhadap pengguna maupun pengedar dari narkotika, kenakalan remaja, pergaulan bebas, hingga disiplin etika belajar, hingga pengaruh negatif jadi judi online, kriminalitas, karena dengan adanya pemakai narkoba itu akan berdampak pada judi online, kriminalitas, karena mereka kecanduan dengan barang-barang tersebut.
0: Oke, kalau menurut Bapak nih secara pribadi, seberapa penting sih peran dari keluarga nih Pak dalam upaya untuk pencegahan narkoba, dan mungkin ada pesan dari Bapak untuk para orang tua nih di Kabupaten Pesisir Barat tentang pencegahan narkoba ini Pak?
1: Kalau peran keluarga merupakan paling hal yang penting, yaitu keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak. Karena lingkungan pertama tempat anak adalah keluarga. Begitu juga memperoleh anak itu mendapat memperoleh pendidikan pertama ya dari keluarga. Jadi keluarga itu harus perlu dengan perhatian, pengawasan, dan serta pembentukan karakter dan moral bagi si anak. Jadi peran orang tua ini memiliki peran besar dalam mengawasi pergaulan anak, membangun komunikasi yang terbuka, memberikan pendidikan agama dan moral, serta menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab sejak dini. Jadi pesan kita dari Polres Pesisir Barat kepada orang tua, yang pertama yaitu memperkuat komunikasi dengan anak. Luangkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan keluhan maupun aktivitas anak agar terjalin hubungan yang dekat dan terbuka. Itu perlunya komunikasi antara orang tua dan anak, karena anak ini kadang memang membutuhkan perhatian khusus dari orang tua. Yang kedua, awasi pergaulan dan penggunaan media sosial. Orang tua perlu mengetahui lingkungan pertemanan anak, seperti memberikan pemahaman tentang pengaruh negatif pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, tanamkan pendidikan agama dan moral sejak dini. Ini yang sangat penting, yaitu mendidik agama dan moral sejak dini. Nilai-nilai agama dan etika sangat penting sebagai bentuk, sebagai benteng utama agar anak mampu membedakan perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk. Selanjutnya, dorong anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif dengan mendukung, membangun karakter, serta menjauhkan mereka dari lingkungan-lingkungan negatif. Yang kelima, segera lakukan pendekatan jiwa, pendekatan jika melihat tanda-tanda penyimpangan. Jadi anak itu kalau sudah pemakai, sering menggunakan narkoba, itu sudah kelihatan dari ciri-cirinya. Untuk itu segera lakukan pendekatan terhadap anak, ajak bicara dan lakukan pengobatan secara intensif.
0: Oke. Nah, apa aja sih Pak untuk langkah strategis nih yang akan dilakukan ke depan ya Pak untuk memperkuat penanganan dan juga pencegahan narkoba di wilayah hukum Polres Pesisir Barat, Pak?
1: Untuk langkah-langkah strategis yang mencakup aspek penegakan hukum, pencegahan, serta penguatan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Beberapa langkah strategis yang akan terus dilakukan oleh Polres Pesisir Barat, diantaranya itu meningkatkan kegiatan intelijen dengan pengungkapan jaringan. Jadi pengungkapan jaringan serta narkoba ini merupakan penyelidikan, pemetaan daerah rawan, serta pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba, sehingga pemasok dan pelaku utama, termasuk yang berasal dari luar daerah, itu dapat kita pantau. Yang kedua, mengoptimalkan sinergi lintas instansi, yaitu dengan bekerjasama dengan BNN, dengan TNI, pemerintah daerah, aparat PEKON, serta lembaga pendidikan. Yang selanjutnya, kita memperluas program sosialisasi dan edukasi masyarakat. Begitu juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, karena keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung deteksi dini dan pengawasan dalam lingkungan.
0: Oke, baik. Kalau menurut Bapak pribadi ini, apakah hukuman yang ada untuk saat ini sudah cukup memberikan efek jera Pak untuk para pelaku tindak pidana narkoba Pak?
1: Kalau menurut saya untuk hukuman memang sudah cukup cukup ya, cukup untuk mereka membuat efek jera pada pengguna. Mm-hmm. Karena hukuman bandar ya, kalau bandar pengedar itu ada pasal 114, 112 dan 111 Undang-Undang Narkotika. Itu untuk hukuman pengedar itu ada pidana mati. Dijatuhkan kepada bandar besar. Itu bandar besar itu hukumannya hukuman mati, khusus jika barang bukti melebihi dari jumlah tertentu. Okay. Jadi sangat besar gitu.
0: Jadi udah cukup berat ya Pak hukumannya.
1: Begitu juga ada penjara seumur hidup. Itu merupakan alternatif hukuman bagi pengedar dalam skala besar.
0: Okay.
1: Itu juga ada penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun sesuai dengan pasal 114 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman minimal adalah 5 tahun penjara. Itu untuk dendanya aja, denda maksimal itu bisa sampai 1 miliaran hingga sampai 10 miliar, bahkan ditambah sepertiga.
0: Oke, jadi hukuman untuk pelaku, pengedar, dan pengguna ini sebenarnya sudah cukup besar, sudah cukup tinggi hukumannya ya Pak ya.
1: Iya,
0: mudah-mudahan ini memberikan efek jera untuk para pelaku tindak pidana narkoba nih. Lalu selanjutnya Pak, untuk indikator keberhasilan nih yang digunakan oleh Polres Pesisir Barat dalam menilai efektivitas terkait dengan program pencegahan dan pemberantasan narkoba, ini seperti apa indikatornya Pak?
1: Indikatornya untuk kita selalu berkoordinasi ya Bu ya. Indikator untuk keberhasilan kita selalu berkoordinasi dengan internal dan penguatan penggunaan fungsi sat narkoba, yaitu anggota yang bertugas mengumpulkan intelijen, melakukan undercover, penangkapan hingga pengembangan jaringan berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Struktur ini mungkin penindakan dari lebih fokus. Jadi secara umum pola kerja kita itu laporan, mendapat laporan dari masyarakat, penyelidikan tertutup yaitu dengan cara undercover dan mencari bukti-bukti yang menguatkan, lalu kita melakukan penangkapan. Setelah kita penangkapan, kita melakukan pengembangan jaringan dari mana barang ini berasal dan untuk mengungkap bandar yang lebih besar. Itu juga kita perlu pencegahan melalui edukasi dari masyarakat.
0: Oke, nah terakhir nih Pak, ada gak sih pesan dari Bapak nih kepada masyarakat supaya kita nih bersama-sama nih untuk menjaga lingkungan dari bahaya narkoba Pak?
1: Jadi kami dari Polres Pesisir Barat beri pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, untuk menjauhi narkoba. Pesan umumnya di ini, tapi membutuhkan keterlibatan ke seluruh elemen masyarakat. Yang pertama, tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
0: Oke.
1: Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal, seperti transaksi tertutup, pergaulan menyimpang, atau pergerakan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, jangan takut melapor. Nah ini kadang-kadang masyarakat takut untuk melapor.
0: Iya.
1: Jadi jangan takut melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Masyarakat diminta berani melapor kepada pihak berwenang. Di sini akan kita rahasiakan, pelapor akan dijaga. Kita tetap kerahasiaan pelapor tetap kita jaga. Sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman dari pihak luar, baik itu dari teman maupun dari pelaku itu sendiri. Yang ketiga, kita perkuat pengawasan terhadap anak dan keluarga. Jadi ini keluarga merupakan benteng utama untuk orang tua, diharapkan aktif mengawasi pergaulan anak, penggunaan teknologi, serta memberikan pendidikan moral dan agama sejak dini. Sehingga anak-anak itu, kalau kita sudah tanamkan pendidikan agama, mereka akan tahu takut dengan dosa. Lanjutnya, memperkuat peran tokoh masyarakat. Nah ini sangat penting juga ini, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama. Situ tokoh masyarakat diharapkan terus memberikan contoh dan pembinaan moral agar lingkungan sosial menjadi lebih kuat dan dalam menolak narkoba. Yang keenam, bersama-sama menjaga masa depan generasi muda. Narkoba bukan hanya merusak individu tapi juga masa depan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Jadi secara umum, pesan utama dari Polres Pesisir Barat adalah perangi narkoba, dengan kebersamaan, kepedulian, dan keberanian untuk melapor demi menyelamatkan generasi muda dan masa depan daerah.
0: Baik, terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktunya ya, nih pagi hari Ibu. Ini. Sehat selalu, makin sukses ke depan ya Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Amin. Dah, pendengar di manapun Anda berada, demikian obrolan kita dalam acara Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Kompol Sugeng Sumanto SEMH, Wakapolres Pesisir Barat, tentang penanganan serta juga pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah Pesisir Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Heh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan juga masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas TV, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 9 lebihnya 18 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar. Kami kembali menemani Anda kali ini dalam acara Halo RRI. Pendengar, seperti biasa kami akan undang Anda nih untuk ikut berinteraksi bersama kami. Pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga mungkin ada keluhan-keluhan nih terkait dengan pelayanan atau infrastruktur yang ada di sekitar Anda. Pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi Anda kepada kami. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 pendengar, ataupun juga Anda bisa telepon ya di 0721-269-720 atau melalui WhatsApp di 0811-720-7709 pendengar. Melalui telepon WhatsApp juga bisa ya. Andin akan menantikan kebersamaan Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam acara Halo RRI.
1: Hari ini kegembira, melangkah di udara.

0: ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share, bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Dengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Ternyata setelah pukul 9 lebih 30 menit nih, cuacanya udah mulai cerah ya di seputaran Pahoman Bandar Lampung. Bagaimana di tempat tinggal Anda, apakah cuacanya juga cerah atau mungkin hujan nih? Ya, Anda juga bisa sampaikan ya informasi tersebut kepada kami pendengar melalui telepon di 0721-269720 ataupun juga melalui WhatsApp nih di 0811-7207-909 nih. Anda bisa gabung bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Tentunya yang ingin nelpon melalui WhatsApp juga boleh ya, nanti Andina akan terima telepon dari Anda. Oke deh, ini sudah ada yang ikut bergabung pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Baiklah, terputus ya teleponnya. Silakan Anda coba kembali hubungi kami di 0721-269-720 nih pendengar. Halo, Assalamualaikum RRI. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Iya.
0: Oke, sudah terputus ya. Silakan telepon kembali nih pendengar. Kita akan masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ada informasi-informasi terkini di sekitar Anda pendengar, ataupun juga mungkin ada keluhan-keluhan, juga bisa ikut bergabung untuk menyampaikannya kepada kami di 90,9 FM. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, selamat pagi. Dari siapa di mana? Halo.
2: Betung.
0: Oke, dari siapa nih?
2: Bejo.
0: Dari Bejo di Teluk Betung. Oke, ada informasi apa sih nih Bejo pagi ini?
2: Ya, tolong Kak, dipantau lagi untuk RRI-nya. Kalau di mobil itu gresek banget sih Kak, bagian teluk.
0: Oke, di teluk ya, gresekan ya suaranya ya.
2: Iya, jadi hati-hati tuh gelisah loh Kak.
0: Ikutan gelisah ya, gara-gara suara yang gresek gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Udah lama nih Kak, gresek-greseknya itu. Apalagi di radio yang sebelah itu Kak. Aduh, nampak tuh Kak.
0: Oke, itu dengarnya pakai radio, pakai gelombang 90,9 FM atau melalui digital nih?
2: Kalau digital bagus Kak, jernih kayak kata gitu.
0: Oh tapi gitu.
2: Kalau dialognya itu ini Kak, kalau dialog itu gerus-gerusok loh Kak, kalau pakai mobil okay. Gitu, gitu. Kalau bagian teluk ya Kak, tapi yeah. Kalau aku udah sekarang tuh jernih banget kayak suara kakak gitu.
0: Luar biasa lah ya. Itu aja nih informasinya Bejo.
2: Iya, sama siapa tahu di Jalan Ponegoro itu tambalan semua, semoga lah di aspal mulus gitu Kak. Biar warga Teluk nih nyaman gitu kalau lewat situ Kak.
0: Oke, jadi jalan di Diponegoro ya mudah-mudahan mulus gitu kan ya, semulus kehidupan gitu ya.
2: Iya, kayak hidup kakak kan gitu Kak.
0: Hidup kamu juga dong.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke
2: kan
0: deh.
2: Harapnya kan emang seperti gitu kan Kak.
0: Mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan informasi ini ya, kita teruskan amin. Ke pihak terkait biar bisa segera direalisasiin.
2: Amin ya Allah, yang ditamain ini dulu deh, radionya dulu bagian teluknya.
0: Oke deh, kita nanti lanjutkan ke bagian teknik ya.
2: Betul. Apalagi kalau arah itu Kak, Citra Garden itu Kak, aduh, nambah hilang banget Kak.
0: Oh, suara FM di gelombang FM-nya ya?
2: Betul, kalau di mobil ya Kak, tapi kalau di apa radio, karena kan di rumah aku di Teluk juga tuh Kak. Kadang-kadang radionya itu dipindah-pindah Kak, kadang-kadang gerosak di sini, pindah ke kanan gitu, baru jernih gitu Kak.
0: Oke.
2: Jadi kan kalau radio rumah kan bisa diangkat-angkat Kak, kalau radio mobil Alhamdulillah.
0: Oke, nggak bisa ya, kayak mana dong angkatnya gitu kan?
2: Nah gitu.
0: Kalau radio di rumah diangkat ke atap juga bisa kan?
2: Nah bisa. Nah nambah jernih ya.
0: Nambah jernih ya. Oke deh. Terima kasih. Iya benar. Terima kasih.
2: Terima kasih. Iya. Semoga RRI selalu mengudara untuk Indonesia.
0: Amin.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam ya pun dari Bejo di Teluk Betung. Betung, katanya suaranya di radio kalau dari mobil ya didengar melalui FM katanya suara RRI katanya gresek gitu kan ya, jelek gitu kan terdengar ya. Oke, tapi kalau misalkan melalui melalui digital jernih ya suaranya. Oke, terima kasih ya informasinya. Nanti kita akan langsung teruskan nih informasi ini kepada teman-teman kita di bagian teknik untuk bisa dicarikan solusinya gimana nih caranya supaya siaran RRI Pro 1 ini tetap jernih terdengar melalui FM, baik itu didengarkan di rumah ataupun juga di jalan pada saat mengendarai kendaraan roda 4 ya. Dan juga tadi katanya di jalan di Diponegoro jalannya jelek katanya ya, mudah-mudahan segera diperhalus. Oke deh, mudah-mudahan segera diperbaiki ya jalanan yang ada di Diponegoro. Terima kasih buat Bejo yang ada di Teluk Betung, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Adina juga masih menantikan kebersamaan Anda nih pendengar di 90,9 FM. Oke, kita angkat kembali teleponnya. Halo, selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Dari siapa di mana? Halo? Oke, ini suaranya nggak ada ya. Oh, malah tutup nih. Oke deh, terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami di 90,9 FM. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan masih bisa bergabung bersama kami sehingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Oke, ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi RRI. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Baik, ini gak ada suaranya ya. Kita tutup ya kalau gitu teleponnya karena tidak menyaut nih. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, tetap standby. Jadi pada saat kita angkat teleponnya, kita bisa langsung ngobrol di 90,9. Ataupun juga untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui WhatsApp juga bisa ya. Andina akan terus menantikan kebersamaan Anda pendengar. Baiklah kalau gitu, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Halo RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, 48 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda nih pendengar. Kami masih menemani Anda ya dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp pendengar. Oke, kita akan kembali ya membacakan. Oke deh, kalau gitu kita hadirkan dulu informasi terkait dengan informasi lalu lintas melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Di sini nampak terlihat di bawah flyover Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di depan flyover Mall Bumi Kedaton ya. Kendaraan yang melintas ini cukup padat pendengar dan arus kendaraan juga berjalan lancar, tidak ada kemacetan alhamdulillah ya. Lalu dari depan Mall Bumi Kedaton kita menuju ke Simpang Itera. Di sini juga kendaraan yang melintas juga terlihat ramai dan arus lalu lintasnya juga lancar ya pendengar. Dan di pinggir-pinggir jalan banyak nih yang pelaku UMKM yang berjualan juga ya. Dari sini banyak bis-bis yang melintas, truk gitu kan ya, kendaraan roda 4 juga cukup banyak yang melintas di Simpang Itera saat ini pendengar. Selanjutnya kita menuju ke Simpang Moro Antasari pendengar. Di sini juga kendaraan yang melintas di Simpang Moro Antasari juga terlihat ramai dan arus lalu lintasnya juga lancar, enggak macet ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan nih di hari ini pendengar. Dan kami juga harus sudahi dulu kebersamaan kita dalam acara Halo RRI. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi pendengar. Tentunya jangan pindahkan gelombang Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Nanti akan ada rekan Vira yang menemani Anda pendengar dalam Lampung siang ini. Kalau gitu Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Kabin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Program Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini, hari Senin yang juga cukup cerah ya, Kota Bandar Lampung ya. Dan mudah-mudahan hari ini cuacanya bersahabat hingga sore nanti. Bersama saya Novita Fira akan menemani Anda di day part kedua untuk segmen pertama kali ini, mengenai pengaruh taman gender. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga sudah kompeten di bidangnya, yang juga akan ngobrol dan membahas mengenai ruang aman inklusif tanpa kekerasan. Tapi jangan kemana-mana ya, kita akan dengarkan lagu dulu sebagai pembuka kesempatan siang hari ini. Bersama saya Novita Fira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pendengar, di tengah kehidupan masyarakat yang juga makin kompleks ya, memang banyak sekali ruang aman yang juga menjadi kebutuhan penting terutama bagi perempuan, anak, dan juga kelompok rentan. Jadi memang kalau bicara soal kekerasan ini gak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga bisa menimbulkan trauma psikologis yang juga mendalam. Oleh karena itu pendengar, memangnya lingkungan yang inklusif dan juga bebas kekerasan harus dimulai dari kesadaran bersama untuk bisa saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga membangun empati terhadap sesama. Untuk itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai ruang inklusi ini, juga tentunya tanpa kekerasan yang memberikan lingkungan rasa aman untuk kita semua, terutama para anak-anak dan juga generasi penerus bangsa, bersama narasumber kita. Sambil kita mencoba untuk menghubungi narasumber kita yang juga sebentar lagi akan berbincang bersama kita di siang hari ini, terlebih dahulu kita akan dengarkan lagu yang satu ini dulu ya, dari miliknya Abdul and the Coffee Theory, Selalu Ada. Spesial untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: adalah satu tema yang juga nantinya akan kita bahas di siang hari ini, di mana ruang aman inklusif tanpa kekerasan adalah lingkungan yang juga nantinya akan memberikan rasa aman ya, terlindungi dan juga dihargai bagi setiap individu tanpa memandang usia, gender, latar belakang sosial, agama, suku maupun juga kondisi fisik. Jadi memang dalam ruang ini setiap orang memiliki hak dan juga kewajiban yang sama, berpendapat, kemudian juga berkembang dan beraktivitas tanpa rasa takut terhadap tindakan diskriminasi dan juga perundungan. Oleh karena itu kita akan berbincang bersama beliau terlebih dahulu, yaitu bersama Ibu Yuli Nugrahani STP, beliau selaku Ketua Forum Puspa Lampung. Halo, assalamualaikum Ibu Yuli.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Fira.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu, sehat ya?
1: Kabar baik, kabar... ini cerah sekali ini di Haji Mena.
0: Oh, lagi di Haji Mena ya, oke baik ya. Di sana mudah-mudahan juga cerah udara siang hari ini ya Bu.
1: Ya. Ya,
0: baik. Nah, berbicara mengenai ruang aman inklusif nih Bu, tanpa kekerasan adalah tema yang juga kita bahas di siang hari ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, sebenarnya konsep ruang aman inklusif tanpa kekerasan ini dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa sih Bu?
1: Ini adalah ruang, sebenarnya bukan semata-mata ruang seperti apa yang kita lihat saja ya Mbak Fira. Tetapi ruang aman inklusif yang dimaksud itu adalah seluruh bagian dalam kehidupan kita yang memastikan setiap orang tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, dihargai sebagai manusia dan memberikan kesempatan bagi semua orang itu untuk berkembang sesuai dengan apa yang dimiliki. Kita lihat kan kalau semua manusia itu pasti berbeda-beda. Kita lihat dari yang melekat dalam tubuh saja misalnya. Ada orang yang beruntung bisa berjalan dengan kaki, bisa komunikasi dengan suara, atau juga bagian-bagian tubuh yang lain yang mempunyai kesempurnaannya masing-masing. Nah, seperti itu pun apapun yang melekat dalam tubuhnya ini harus dihargai sebagai manusia, harus disebut sebagai manusia yang bermartabat. Maka ruang aman yang inklusif ini dia memastikan bahwa setiap orang, setiap manusia dengan seluruh kebutuhannya dia ditempatkan, diposisikan sebagai manusia. Maka tidak boleh ada sesuatu pun yang mengancam orang itu karena perbedaan yang melekat dalam dirinya, entah yang ada dalam tubuhnya maupun sejarah hidupnya, entah dia dari suku mana, dari ras mana, bangsa mana, atau juga dari keyakinannya. Jadi ruang aman inklusif itu seperti itu. Jadi memastikan semua orang dihargai sebagai manusia tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Nah, kalau ngomong soal ruang aman, inklusif, maka ini juga pasti nanti bergandengan dengan ada kelompok-kelompok rentan yang rupanya di saat sekarang ini masih belum mendapatkan ruang aman semacam itu, Mbak Fira. Itu.
0: Iya. Yeah. Baik, nah seperti yang juga tadi Ibu katakan ya, ada beberapa kelompok rentan, kemudian juga ini terpengaruh juga dengan kesetaraan gender ya, bagi perempuan ya, dan pasti juga anak, pastinya tentunya ini kelompok-kelompok ini adalah sebagai apa ya, mungkin paling rentan bisa terkena bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan sosial gitu ya Bu, maupun ada juga nih dari keluarga saat ini. Nah bagaimana sih Bu peran dari Forum Puspa Lampung gitu ya, untuk bisa mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan juga bebas dari kekerasan.
1: Mau ngomong soal Forum Puspa, tunggu dulu soal gimana ini tadi kelompok rentan.
0: Iya baik.
1: Kebetulan Mbak Fira ngomong soal apa namanya kesetaraan gender dan ini tentang pengaruh kesetaraan gender.
0: Baik.
1: Nah salah satu bentuk kerentanan perempuan yang sekarang ini kita bisa lihat dari realitas yang terjadi ketika kita ngomong soal kekerasan. Jadi mumpung disembung nih soal kekerasan ini, kalau kita lihat nih kasus-kasus kekerasan yang ada di Indonesia atau di Lampung inilah, sebagian besar korbannya adalah perempuan, dan ini yang kemudian menempatkan perempuan juga pada posisi kelompok rentan tadi. Maka yang mau dituju, nah mengkaitkannya

0: dengan Forum Puspa. Forum Puspa ada sebagai mitra utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, pasti juga masuk ke sana. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini Forum Puspa Provinsi Lampung, Mbak Fira, itu ada 40 lembaga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dan semuanya konsen pada bagaimana kekerasan itu dihentikan, kemudian perdagangan orang itu dihentikan, dan juga ketidakadilan ekonomi dihentikan. Itu yang paling utama sebagai landasan maupun juga sebagai tujuan yang dilakukan oleh Forum Puspa. Itu.
1: Oke, baik. Jadi memang hal ini juga tentunya upaya ya dari Forum Puspa Lampung untuk bisa menciptakan lingkungan yang juga aman. Nah, pastinya dalam menjalankan hal itu ada tantangan tersendiri ya, Bu, yang pernah dihadapi ini. Dalam upaya membangun ruang aman inklusi ini seperti apa tantangan yang dihadapi, Bu?
0: Tantangan utama itu orang atau kelompok yang denial. Denial itu apa ya, yang tidak mau mengakui bahwa situasi ketidakadilan atau situasi kekerasan itu ada. Itu. Bukan hanya dalam satu kelompok yang kecil, tapi ada juga banyak yang masih menganggap emang ada nih kekerasan di Lampung, emang ada ketidakadilan di Lampung, kayak gitu. Nah, ketika kesadaran tentang hal itu belum ada, maka upaya selanjutnya harus dimundurkan dulu beberapa langkah gitu untuk sampai pemahaman itu. Nah, saya mau menyebutkan kalau yang paling mudah kita lihat tentang ketidakadilan itu adalah kekerasan, dan banyak data bisa menampilkan hal itu. Jadi apa yang misalnya digarap sekarang oleh teman-teman dari Kementerian PPPA dan juga seluruh dinas PPPA yang ada di Indonesia dengan Simfoni PPA, ada data-data kekerasan yang memunculkan hal itu. Jadi kalau misalnya contoh di tahun 2025 seluruh Indonesia itu ada 35.000 sekian kasus kekerasan yang dilaporkan dan diinput dalam Simfoni PPPA, itu 30.000-nya korban perempuan. Baru sisanya itu adalah korban laki-laki. Dan ketika ini mulai disadari oleh siapapun, oleh pihak manapun, maka upaya itu yang kemudian bisa dilanjutkan. Jadi itu yang pertama tantangannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah kita masih berada pada situasi orang memandang beberapa jenis kekerasan itu sebagai hal yang biasa. Bahkan ketika kita ngomong soal secara verbal kayak gitu ya, kita membuli, kita mengolok-ngolok seseorang dengan berbasis gender kayak gitu, itu dianggap hal yang biasa. Padahal kalau kita mau menganggapnya dalam konteks sampai pada kesetaraan gender, yang artinya juga kita menghargai jenis kelamin apapun sebagai manusia yang bermartabat, maka ini tidak boleh terjadi. Bahkan kekerasan secara verbal pun itu tidak boleh. Begitu.
1: Oke, baik. Dan terkadang memang kelompok rentan dan juga seperti perempuan dan juga anak-anak ini juga sering menjadi korbannya ya, Bu ya. Nah, ya, lalu betul ya, sekali.
0: Mereka ini yang paling tidak berdaya. Yes. Apalagi kemudian ketika sudah perempuan, dia nggak punya daya dalam hal ekonomi, kemudian sudah lansia, masih ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan khusus tubuhnya dan sebagainya, itu akan jadi kelompok rentan yang paling rentan, paling tidak berdaya.
1: Oke, baik. Nah, lalu apa saja sih, Bu, strategi yang juga sudah dilakukan gitu oleh Forum Puspa Lampung untuk bisa mengedukasi masyarakat gitu ya tentang ruang aman inklusi ini agar nantinya seperti perempuan dan juga anak-anak menjadi aman gitu maupun di mana saja berada selain di lingkungan keluarga, sekolah maupun juga masyarakat.
0: Ya, ini salah satu yang kita lakukan sekarang ini bekerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya dengan RRI, dengan kami komitmen tiap ada dua program nih yang kami ikuti misalnya ya di RRI, itu juga bagian dari melakukan edukasi dan sosialisasi tentang hal-hal semacam itu. Selain juga karena Forum Puspa Provinsi Lampung itu terdiri dari lembaga-lembaga masyarakat dari berbagai macam kalangan. Jadi ada dari organisasi masyarakat, kemudian ada yang dari kampus, dari media dan sebagainya. Di masing-masing kelompok ini juga menjadi sinergi kerja yang terus-menerus sampai ke tingkat basis, sampai menyentuh ke masyarakat. Misalnya kalau saya sendiri sebagai ketua forum PUSPA di Provinsi Lampung, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman bukan hanya di satu kota atau satu kabupaten, tapi di seluruh kota kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Itu akan menjadi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan apa sih yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Karena tidak mungkin menghentikan kekerasan atau membentuk ruang aman inklusif ini sendirian. Itu yang pertama, jadi sosialisasi dan edukasi. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan selalu ada korban-korban, Mbak Vera. Ada korban yang sebenarnya kalau di pemerintah kita, di Provinsi Lampung itu sudah punya instrumen yang banyak. Kayak misalnya ada UPTD PPA, ada rumah aman dan sebagainya. Nah, organisasi-organisasi yang ada di dalam forum PUSPA ini menjadi mitra-mitra bagi instrumen-instrumen itu untuk menyalurkan atau untuk menghubungkan supaya korban atau keluarga korban atau sekelompok orang kayak gitu untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, sehingga tidak hanya bisa diakses oleh orang-orang yang dekat, misalnya di Bandar Lampung, tetapi juga di seluruh kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian yang ketiga, ada beberapa kegiatan yang memang khusus kami lakukan untuk event-event tertentu. Misalnya pada rangkaian hari kekerasan terhadap anti kekerasan terhadap perempuan. Atau kita ambil satu momen penting yang cukup terkenal, Hari Ibu atau hari-hari tertentu, Hari Korban untuk Human Trafficking atau hari apa begitu ya, untuk menandai, mengingatkan kembali sebuah komunitas atau sebuah kelompok masyarakat tentang pentingnya sinergi kerja untuk membangun ruang aman inklusif bagi siapapun. Nah, itu sebagian dari yang kami lakukan. Juga ada program-program pemberdayaan yang memang dalam 2 tahun terakhir ini tidak dilakukan sendiri oleh Forum PUSPA karena ada beberapa keterbatasan, tetapi lembaga-lembaga yang menjadi anggota Forum PUSPA Provinsi Lampung tetap melakukannya di tingkat basis. Misalnya ada pelatihan-pelatihan keterampilan tertentu, membuat produk tertentu yang ada bahannya cukup berlimpah di Lampung untuk meningkatkan kemandirian perempuan sehingga perempuan menjadi lebih percaya diri dan ikut berjuang dalam membangun ruang aman, inklusif, dan akhirnya juga menyebarkannya pada orang lain. Karena kalau sekarang kita melihat kecenderungan orang gitu ya, melihat langsung bukti konkret dan berdampak, itu akan lebih mempengaruhi daripada hanya mengungkapkan dalam kata-kata atau tulisan. Nah, salah satu bidang yang ada dalam Forum PUSPA Provinsi Lampung itu adalah bidang media dan publikasi. Itu satu bidang kerja, yang sebenarnya tidak harus ada, tetapi di dalam periode kepengurusan tiga tahun ini, bidang itu kita buat supaya apa yang dikerjakan oleh Forum PUSPA maupun organisasi-organisasi di dalamnya juga tersiar keluar bersama dengan teman-teman di media, entah media online, tertulis, atau apapun. Jadi kami sangat terbuka untuk hal semacam itu, tentu saja bekerja sama dengan Dinas PPPA Provinsi Lampung dan juga kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Lampung.
1: Yeah.
0: Seringkali juga kami menggunakan kesempatan-kesempatan yang sekecil apapun dalam perbincangan-perbincangan informal. gitu.
1: Iya, baik. Yang pastinya ini adalah kolaborasi ya Bu, antara pemerintah ya, seperti dinas PPA. Iya, betul silahnya sekali. Untuk dalam upaya bisa mencegah kekerasan yang juga dilakukan oleh Forum Puspa Lampung. Nah, untuk kedepannya nih Bu, harapan Ibu Yuli terhadap kebijakan pemerintah supaya nantinya bisa terus mendukung terciptanya ruang aman tanpa kekerasan ini seperti apa Ibu harapan kedepannya?
0: Untuk pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya sudah memberikan banyak patokan, misalnya perda dan sebagainya gitu ya. Ada juga SK-SK yang diberikan, termasuk misalnya kayak Forum Puspa Provinsi Lampung itu kan SK-nya dari gubernur gitu ya. Itu sudah ada upaya-upaya semacam itu. Tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ini yang sangat kurang, dan saya mesti terus terang, itu adalah dukungan dalam hal dana. Dan ini rupanya memang dirasakan oleh semua komponen. Karena mau nggak mau ini berpengaruh. Kami di Forum Puspa itu biasa bantingan, ngerti nggak Mbak Fira, bantingan? Jadi memberikan kontribusi dari setiap lembaga ketika mau mengadakan acara, sehingga membuat acara itu nyaris tanpa ada rupiah yang ada di sana. Yeah. Tapi kalau ini didukung lebih kuat gitu oleh pemerintah dengan penyediaan dana, khususnya sebenarnya bukan hanya untuk Forum Puspa ya, Forum Puspa ini kan salah satu komponen saja, tetapi keseluruhan kerja yang ya memang mengarah pada pengaruh utamaan gender. Jadi bukan hanya dalam kerja yang bersama dengan mitra seperti di Forum Puspa ini, tetapi juga hal-hal lain. Karena ngomong soal pengaruh utamaan gender ini harusnya kan masuk di semua dinas, semua masuk di semua bidang kehidupan. Jadi tidak hanya ini menjadi tanggung jawab dari Dinas PPPA Provinsi Lampung, dan itu pun sangat terbatas ketika support dana yang sangat kecil ke dinas ini. Tetapi ini juga bisa menjadi garapan dari semua dinas, semua bidang. Bahkan misalnya saya apresiasi sekali ketika RRI membuat satu segmen acara seperti ini khusus untuk pengaruh utamaan gender. Sehingga kita bisa melihat kalau masih banyak loh infrastruktur di Lampung yang tidak ramah perempuan, tidak ramah disabilitas, tidak ramah anak, tidak ramah lansia, misalnya begitu. Satu contoh misalnya kalau kita lihat di kantor-kantor layanan publik gitu, nggak semua orang bisa mengakses dengan mudah. Kalau orang itu punya kebutuhan khusus dalam tubuhnya. Kalau saya misalnya beruntung masih bisa lari, masih bisa jalan, naik tangga gitu ya. Tetapi ada teman-teman yang dia nggak mampu untuk naik tangga karena memang berjalan dengan cara yang istimewa misalnya. Yeah. Nah, itu kan masih ada kantor-kantor pemerintah yang layanan umum, layanan publik yang tidak mampu menyediakan ruang aman inklusif itu, bahkan untuk pelayanan paling normatif atau paling dasar. Nah, tentu saja itu yang menjadi harapan utama. Jadi bukan hanya soal support dana mentah begitu saja gitu ya untuk program Forum Puspa, tetapi juga untuk semua bidang atau semua dinas, sehingga perspektif gender ini masuk dalam program kerja yang ada.
1: Iya.
0: Sehingga akan lebih cepat. Kalau ngomong soal pengaruh utamaan gender ini kan ngomong soal bagaimana kesetaraan, soal keadilan itu bisa diwujudkan dengan konkret.
1: Baik.
0: Dan harapan yang berikutnya, ini sebenarnya harapan saya banyak nih, Mbak Fira, tapi
1: iya. Dua. Gak apa-apa Ibu, silakan.
0: Ini mumpung bisa bicara ya.
1: Iya, betul sekali Ibu.
0: Ini juga menjadi tugas kita semua, lebih-lebih pemerintah gitu ya, untuk mengajak semua masyarakat terlibat dalam kerja-kerja semacam ini. Karena tidak mungkin kerja yang sangat besar, ngomong soal pengaruh utamaan gender, ngomong soal salah satu poinnya membangun ruang aman inklusif seperti itu, hanya dikerjakan oleh beberapa gelintir orang. Maka melibatkan banyak pihak di dalamnya, dalam sinergi itu perlu terus-menerus dibuat. Jadi apa namanya, di tiap misalnya yang paling ideal sering dimunculkan mestinya di tiap desa atau kelurahan gitu ya, itu ada kelompok yang udah mulai peduli, kemudian disitulah mereka menjadi semacam pusat informasi, juga menjadi tempat untuk mengadu yang paling awal ketika terjadi sesuatu, jadi kekerasan kayak gitu misalnya.
1: Iya.
0: Untuk menyentuh orang atau pihak yang sangat jauh, kayak kalau kayak saya di Forum Puspa Provinsi Lampung itu, kalau kasus itu terjadi di Liwa, di Mesuji, itu kan sangat jauh. Tetapi ketika di daerah, di desa setempat, itu ada komunitas orang yang peduli, ini kan penanganan akan lebih cepat. Edukasi juga bisa tersampaikan dengan cepat. Akses akan lebih cepat.
1: Ya, gitu. Baik, dan sebelum menutup perbincangan kita di siang hari ini, sangat seru sekali ini Bu ya, tapi gak kerasa udah mau habis waktunya. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita Ibu, pesan dari Ibu Yuli terhadap masyarakat Lampung, terutama generasi penerus bangsa nih ya, yang mungkin sekarang tuh bisa disebutlah kalangan Gen Z dan juga yang masih remaja, supaya nantinya bisa menciptakan ruang aman inklusif tanpa kekerasan gitu bersama-sama, baik itu di tempat umum atau juga di rumah sekalipun sebagai rumah pertama kita. Nah, silakan Ibu.
0: Ya, kita semua itu sekarang ada di zaman yang apa saya sebutnya itu seperti hutan belantara gitulah. Kalau dulu kekerasan itu terjadi, kita tahu siapa pelakunya. Orang yang seringkali juga menjadi musuh kita yang kita kenal. Tapi sekarang justru yang menjadi pelaku dari kekerasan atau yang menjadi korban dari kekerasan itu bisa orang yang paling dekat, yang biasa berinteraksi dengan kita. Di dalam rumah pun bisa terjadi. Dan kemudian lebih berat lagi adalah ketika ini zaman kita menggunakan HP, menggunakan internet, kita ada di dalam kamar sendirian pun kita bisa menjadi korban. Karena HP ini menjadi sarana, bukan hanya sarana yang baik untuk komunikasi, tetapi juga rupanya menjadi sarana bagi banyak kejahatan. Maka ajakan saya bagi semua pihak, khususnya teman-teman muda, ayo coba untuk terlibat bersama dengan kami membangun penghormatan martabat manusia tanpa diskriminasi ini, juga menggunakan cara-cara modern, menggunakan cara-cara yang dikuasai oleh orang muda. Kalau di medsos misalnya lebih banyak ujaran-ujaran kekerasan atau kebencian, itu bisa dilawan dengan membuat konten sebaliknya. Dan itu tidak kami kuasai di generasi kami yang sudah mulai usur, mulai surut, ini susah untuk melangkah ke sana. Tetapi orang-orang muda sangat mungkin untuk melakukannya dengan cara yang kreatif.
1: Ya, itu terima kasih
0: teman-teman. Terima kasih banyak boleh terlibat dalam perbincangan siang ini.
1: Iya, terima kasih Ibu Yuli Nugrahani atas juga informasinya, atas waktunya yang juga sudah memberikan informasi kepada kita semua ya mengenai ruang aman inklusif tanpa kekerasan. Kita juga semua punya harapan ya Ibu, dengan mewujudkan ruang aman inklusi ini juga tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tapi juga tugas bersama bagi seluruh masyarakat. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa berbincang langsung di studio kita di RRI Pro 1 ya Ibu.
0: Siap, terima kasih. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar wawancara kita dan juga berdialog bersama Ibu Yuli Nugrahani selaku narasumber dari Ketua Forum Puspa Lampung yang juga membahas mengenai tema ruang aman inklusif tanpa kekerasan. Harapan kita semua adalah bisa saling menjaga dan juga menghormati serta peduli terhadap sesama untuk bisa menciptakan lingkungan yang damai, adil dan juga aman bagi semua orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.
4: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting, kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Então mereca tudo o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Aqui tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat siang pendengar, ini gak terasa ya, sebentar lagi pukul 12 itu artinya kita sudah mulai memasuki yang namanya waktu istirahat, salat dan juga makan. Punya rencana akan makan bareng siapa siang hari ini? Bareng seseorang yang juga spesial walaupun jauh di sana tapi tetap dekat di hati. Wah, tapi agak jauhan sih ini makannya. Nah, tapi kalau bicara soal makanan pendengar, ini kayaknya kita perlu waspada ya. Terutama untuk Anda yang hobi banget makannya tuh di luar ya. Di resto, di kafe dan lain sebagainya. Karena banyak sekali saat ini tuh lagi happening mengenai mikroplastik yang bisa ditemukan hampir di mana-mana termasuk dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Zat ini tuh berasal dari berbagai sumber ya, mulai dari peralatan dapur, wadah makan sekali pakai, hingga bahan pangan itu sendiri. Jadi beberapa jenis makanan diketahui memiliki risiko lebih tinggi mengandung mikroplastik dibandingkan dengan yang lain. Dokter spesialis pengobatan keluarga bersertifikat osteopatik Joseph McCrolla ini juga menjelaskan bahwa hingga kini belum ada batas resmi yang menetapkan tingkat konsumsi mikroplastik yang dikatakan aman atau juga berbahaya. Jadi mikroplastik ini bisa masuk ke dalam makanan melalui berbagai jalur, mulai dari proses penanaman, pengolahan, hingga juga dengan penyimpanan. McCrolla menjelaskan penggunaan mulsa plastik dan juga pelapis benih dalam pertanian serta irigasi dengan air yang terkontaminasi bisa menjadi sumber masuknya mikroplastik ke bahan pangan. Selain itu pendengar, mikroplastik juga berasal dari kemasan, peralatan makan atau wadah penyimpanan yang digunakan sehari-hari. Jadi zat ini juga berpotensi untuk mengganggu sistem hormonal karena bahan kimia dalam plastik juga bisa mempengaruhi sistem endokrin gitu ya. Jadi memang zat ini juga sangat berbahaya karena mikroplastik juga bisa menyerap racun lingkungan yang juga bisa membawanya masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sekarang perlu waspada, hati-hati ya, karena paparan mikroplastik dalam pencegahan langkah terbaik adalah untuk melindungi kesehatan, yaitu karena diinfokan saat ini belum ada batas aman konsumsi mikroplastik yang juga ditetapkan secara resmi, tapi juga kita tidak sepenuhnya menghindarinya karena mikroplastik terdapat di mana-mana, bahkan sampai tak kasat mata pun ini juga ada. Karena berasal dari pakan ternak atau lingkungan tempat hewan yang juga dibesarkan seperti protein abadi dan juga kontaminasi yang terjadi melalui tanah atau irigasi.

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda saat ini pemerintah telah menetapkan tarif PLN yang berlaku untuk seluruh golongan pelanggan, baik prabayar maupun pasca bayar. Jadi melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, telah menetapkan listrik tarif yang juga berlaku pada tanggal 11 hingga 17 Mei 2026. PLT Direktur Jenderal Ketenagakelistrikan Kementerian SDM Tri Winarno mengatakan kalau tarif listrik triwulan 2, yaitu berlaku mulai April hingga Juni, tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Karena perlu diketahui ya, pelanggan prabayar ini memiliki besaran tarif yang sama dengan pelanggan pasca bayar. Jadi memang untuk membeli token listrik yang kemudian dimasukkan ke meteran untuk mendapatkan daya listrik, selain itu pelanggan pasca bayar juga cukup membayar tagihan listrik setelah pemakaian dalam periode tertentu. Tapi masyarakat juga nggak perlu cemas ya, karena pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode 2 tahun 2026 secara tetap ini. Dan juga mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

tahukah Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik.

0: bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sam. Cepetan, mau direkam ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Udah lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tentunya kalau bicara soal jaga kesehatan itu memang nggak hanya soal olahraga ya, atau juga menghindari makanan berlemak. Tapi juga asupan vitamin yang juga cukup ini sangat penting dalam melindungi jantung dan juga dari berbagai penyakit berbahaya. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau juga WHO menyebutkan penyakit kardiovaskular menjadi penyebab kematian terbesar di dunia, lebih dari 17 juta kasus setiap tahunnya. Jadi salah satu faktor risiko yang diabaikan adalah pola makan yang juga buruk, termasuk kurangnya vitamin yang juga penting bagi kesehatan jantung. Nah, vitamin ini memang berperan ya untuk bisa membantu mengurangi peradangan, menjaga tekanan darah tetap stabil, serta juga mencegah penumpukan zat berbahaya di seluruh pembuluh darah. Jadi nutrisi ini juga bisa mendukung fungsi pembuluh darah sehingga sistem kardiovaskular bisa bekerja secara optimal. Dikenal sebagai vitamin sinar matahari, vitamin D ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Penelitian yang juga diterbitkan dalam Current Treatment Option in Cardiovascular Medicine menemukan bahwa kadar vitamin D yang rendah bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi vitamin ini bisa membantu mengatur tekanan darah dan juga meningkatkan fungsi sistem kardiovaskular dari paparan sinar matahari juga. Dan juga vitamin D ini bisa diperoleh dari ikan berlemak, daging merah, serta makanan yang juga difortisasi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Bila ada seseorang yang mungkin tidak dikenal, entah itu dari mana, di luar daerah maupun dalam daerah, yang mengiming-imingkan sesuatu, kita perlu waspada.
2: Bahwa nilai penjualan dengan UMKM khusus di fashion selama 3 hari mencapai transaksi dengan nilai 2 juta rupiah.
0: Selamat siang pendengar, berita dari Lampung Siang edisi Senin 11 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung menyiapkan implementasi pos bantuan hukum atau pos bankum bagi masyarakat. Layanan itu juga direncanakan hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Lampung Syariah Economic Festival atau juga LASEF 2026 sukses diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 di Lampung City Mall. Hingga hari terakhir pelaksanaan, ajang ekonomi syariah terbesar di Provinsi Lampung itu berhasil menarik sekitar ribuan pengunjung serta mencatat penjualan mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Lampung Syariah Economic Festival LASEF 2026 sukses diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Lampung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto menyampaikan penyelenggaraan LASEF 2026 merupakan bagian dari komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, melalui sinergi bersama pemerintah daerah, perbankan, lembaga keuangan syariah, akademisi, pondok pesantren, dan pelaku usaha, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi penggerak utama penguatan sektor real dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung. Dijelaskan Bimo, hingga hari terakhir pelaksanaan ajang ekonomi syariah terbesar di Provinsi Lampung tersebut berhasil menarik sekitar 7.000 pengunjung serta mencatatkan penjualan mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya menjadi pusat promosi produk halal dan UMKM, LASEF 2026 juga berhasil menjembatani kebutuhan pembiayaan para pelaku usaha melalui komitmen business matching senilai 230 miliar rupiah untuk tahun 2026 yang berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan Mitra Perbankan Syariah.
2: Selama 3 hari acara ini, selain beberapa capaian yang tadi sudah kita saksikan bersama, dapat kami sampaikan bahwa nilai penjualan dengan UMKM khusus di fashion selama 3 hari mencapai transaksi dengan nilai 200 juta rupiah. Sampai dengan sore hari tadi, jumlah transaksinya mencapai nilai sebesar 150 juta rupiah.
3: Selama 3 hari penyelenggaraan, LASEF 2026 menghadirkan berbagai program strategis yang menyentuh langsung masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, penguatan halal lifestyle, literasi ekonomi syariah, talkshow edukatif, hingga kompetisi kreatif ekonomi syariah. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama lebih dari 40 pelaku usaha yang menghadirkan beragam produk unggulan mulai dari kuliner, olahan pangan dan minuman, kopi khas Lampung hingga produk wastra daerah. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung menyiapkan implementasi pos bantuan hukum atau pos bankum bagi masyarakat. Layanan itu direncanakan hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
4: Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar, kita ada pagar.
5: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terkait pelaksanaan pos bantuan hukum yang saat ini disebut telah siap secara administrasi dan tinggal memasuki tahap implementasi. Pos bankum nantinya akan memberikan layanan konsultasi hukum, informasi hukum, bantuan advokasi, hingga mediasi atau perdamaian di luar pengadilan. Layanan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Bandar Lampung juga telah memiliki program pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, hingga anak-anak terlantar. Pos bantuan hukum direncanakan ditempatkan di lantai 3 Mall Pelayanan Publik agar lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus mempermudah sosialisasi layanan hukum kepada warga. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pemerintah kota siap berkolaborasi dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat.
6: Izin Bu Wali, kan katanya Mall Pelayanan Publik.
4: Oh ya, di situ. Lantai 3. Untuk masalah bantuan hukum kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. 2019 sudah ada kita, Pak. Dan kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi yang baik. Nanti ya, tolong dikumpulin nanti. Supaya nanti Bapak Kakanwil datang. Sekalian kita sosialisasi masalah hukum yang sudah ada di Bandar Lampung. Berdampingan dengan Menkom. Kita juga ada pendampingan hukum untuk warga masyarakat, KDRT, anak-anak terlantar. Kita ada, Pak, gratis semua untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.
5: Eva Duyana menjelaskan pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan layanan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat, termasuk untuk korban KDRT dan anak terlantar, serta mendukung penguatan pos bantuan hukum di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, pihak Kementerian Hukum Provinsi Lampung berharap pos bankum dapat menjadi sarana penyelesaian persoalan hukum masyarakat tanpa harus selalu melalui proses pengadilan. Melalui layanan tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum, akses konsultasi, dan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan mudah. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari awal tahun 2026 hingga saat ini, belum ditemukan kasus human trafficking di Waikanan. Berikut laporan Romadona.
1: Tapi dihimbau kepada masyarakat bila ada seseorang yang mungkin tidak dikenal.
7: Belum pernah ditemukannya kasus perdagangan manusia atau human trafficking di Kabupaten Waikanan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ardiansah, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kabupaten Waikanan kepada RRI. Dirinya menjelaskan bahwa untuk menghindari kasus tersebut, pihaknya sejauh ini selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, memberikan pengetahuan, wawasan dan himbauan kepada masyarakat agar dapat tetap waspada. Di dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, menurutnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi, penanganan rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi, peningkatan pemahaman individu tentang TPPO, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan sistem data terpadu, sampai dengan pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan.
1: Alhamdulillah, Waikanan tidak ada untuk sementara ini, Pak. Alhamdulillah aman. Tapi dihimbau kepada masyarakat bila ada seseorang yang mungkin tidak dikenal, entah itu dari mana, di luar daerah maupun dalam daerah, yang mengiming-imingkan sesuatu, kita perlu waspada. Kita selalu berkoordinasi, diharapkan keluarga yang didatangi ataupun yang lainnya itu diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu kepada aparat setempat seperti pamong-pamong desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik maupun kepala kampung. Sehingga dengan adanya koordinasi itu terhindar dari tindak pidana perdagangan orang. Mungkin itu statement-statement yang mungkin kita perlu sampaikan kepada masyarakat.
7: Lebih lanjut dirinya menjelaskan, regulasi tersebut telah dikeluarkan diantaranya melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2020-2024. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Peternak Waikanan dihimbau untuk menjaga stamina sapi melalui pemberian ramuan tradisional seperti langkah mandiri pencegahan virus PMK. Penggunaan bahan alami seperti kunyit, jahe, dan kuning telur dinilai efektif meningkatkan daya tahan tubuh hewan ternak dari penularan penyakit. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Peternak memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di lingkungan ternaknya. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui perawatan sederhana dan rutin. Dokter Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Waikanan, Kisti Ayunda Rati kepada RRI mengatakan, perhatian peternak sangat menentukan kondisi kesehatan sapi. Langkah kecil di kandang dapat berdampak besar pada pencegahan penularan. Dirinya menekankan pentingnya menjaga stamina sapi sejak dini. Salah satu cara dianjurkan adalah pemberian ramuan tradisional atau jamu-jamuan. Ramuan ini membantu meredam demam tinggi dan memulihkan kondisi sapi yang lemas. Ia menyarankan jamu berisi air gula merah hangat, temulawak, kunyit, jahe, dan kunding telur. Bahan tersebut mudah diperoleh peternak di lingkungan sekitar.
9: Untuk jamu-jamunya itu kan biasanya untuk meredam demam tinggi ya. Kadang kan sapi itu udah lemes tuh. Jadi biasanya kita kasih jamu-jamuan itu isinya air gula merah, hangat-hangat kuku, campur sama parutan temulawak, kunyit, jahe. Sama kuning telur. Kuning telur, kalau yang bagus tuh kuning telur ayam kampung atau kuning telur bebek tuh. Jadi di satu gelas itu kan satu kuning telur satu sapi ya. Karena kan gede badannya. Jangan dibagi-bagi, jangan sayang lah kalau itu. Jadi diminumin terus. Kalau untuk pencegahan bisa sehari sekali. Tapi kalau untuk pengobatan itu kalau memang udah kena nih, itu pagi sore diminumin.
8: Lebih lanjut, ia menjelaskan satu kuning telur diberikan untuk satu ekor sapi dalam satu gelas ramuan. Kuning telur ayam kampung atau bebek dinilai lebih baik untuk campuran. Ramuan kemudian diminumkan langsung kepada sapi secara rutin. Untuk pencegahan, jamu cukup diberikan satu kali dalam sehari kepada ternak sehat. Namun, pada sapi yang sudah terpapar PMK, pemberian dilakukan pagi dan sore. Perawatan ini membantu menjaga daya tahan tubuh sapi selama masa sakit. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi menegaskan bahwa penerapan sistem pelayanan digital menjadi senjata utama dalam memberantas pungli. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
10: Iya, dengan digital sulit kan kita nggak tuan langsung, bertemu langsung dengan yang bersangkutan.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan terus memperkuat sistem pelayanan berbasis digital. Langkah ini diklaim bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi strategi ampuh dalam memutus mata rantai pungutan liar atau pungli di lingkungan birokrasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan, Ade Cahyadi kepada RRI menegaskan bahwa transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap transparansi pelayanan publik. Menurutnya, sistem daring atau online secara otomatis membatasi ruang gerak oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Dikatakan Ade, dengan adanya pelayanan secara digital, interaksi fisik antara petugas dan masyarakat berkurang drastis. Hal ini sangat efektif untuk menekan potensi pungli. Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa titik rawan pungli biasanya terjadi saat ada pertemuan langsung yang memungkinkan terjadinya negosiasi antara pemohon dan petugas. Beberapa poin utama manfaat digitalisasi ini meliputi minim kontak fisik atau menghilangkan peluang transaksi informal di bawah tangan. Kemudian transparansi prosedur, masyarakat dapat memantau proses pengajuan dokumen secara mandiri melalui sistem. Dan efisiensi waktu, warga tidak perlu mengantri panjang di kantor dinas sehingga mengurangi kejenuhan yang sering dimanfaatkan oknum untuk menawarkan atau jalur cepat. Karena tidak bertemu langsung, maka tidak ada ruang untuk negosiasi antara pemberi dan penerima layanan. Semua berjalan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
10: Iya, dengan digital sulit kan kita nggak tuan langsung, bertemu langsung dengan yang bersangkutan, dengan orang. Jadi pelayanan itu dia melalui secara digital, secara online, dia apa namanya KTP, nanti apa namanya produk-produk kependudukan juga itu nanti dia kan secara digital, nggak pakai ini lagi, nggak pakai kertas, kemudian dia udah langsung secara online.
12: Artinya dengan adanya digitalisasi ini dampaknya sangat mengurangi pungli.
10: Iya, paling tidak ya menghindarkan atau mengurangi ada apa namanya peluang, mengurangi peluang atau pungli karena dia tidak bertemu dengan apa namanya.
11: Pihak Disdukcapil berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan kanal digital guna mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang bersih, cepat, dan gratis di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Madura United datang ke Bandar Lampung dengan kewaspadaan tinggi menghadapi kebangkitan Bayangkara Presisi Lampung FC. Pelatih Rahmat Basuki menilai tuan rumah akan tampil agresif demi memutus hasil buruk yang dialami dalam 3 laga terakhir. Berikut laporan M. Priyambudi.
14: Bayangkara Persis Lampung FC siap menghadapi Madura United pada pertandingan yang digelar Senin malam 11 Mei 2026 di Stadion Sumpah Pemuda PKOR WH Lim Bandar Lampung. Pelatih Bayangkara Paul Muster mengatakan timnya telah melakukan persiapan dengan baik dan kini fokus penuh untuk meraih kemenangan di kandang. Muster menyebut timnya telah melupakan hasil pertandingan sebelumnya dan siap memberikan reaksi positif untuk menghadapi Madura United.
15: Yeah, home game, so yeah, we had some good preparation, so now we focus for this game.
16: Persiapan pemain sudah bagus
15: untuk malam atau
16: game. Tinggal apa yang kita lakukan dari latihan-latihan sebelumnya kita praktekkan di pertandingan besok.
15: Big reaction for besok malam. We know Madura is in good momentum also, but we need to focus on us.
14: Sementara itu pemain Bayangkara Wahyu Soboseto memastikan kondisi pemain dalam keadaan siap dan optimis mampu tampil maksimal. Di kubu lawan, pelatih Madura United Rahmat Basuki mengaku mewaspadai motivasi tinggi Bayangkara yang ingin bangkit dari tren negatif. Meski demikian, Madura United tetap optimis mampu membawa peluang poin dari Bandar Lampung. Pertandingan Bayangkara Presisi Lampung FC melawan Madura United dijadwalkan berlangsung pada Senin malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI Terus Berudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: pendengar, tahukah Anda, salah satu kopi termahal di dunia ternyata berasal dari Indonesia. Kopi itu dikenal dengan nama kopi luwak. Keunikannya bukan hanya pada rasa, tetapi juga pada proses alaminya yang tidak biasa. Kopi luwak berawal dari kebiasaan seekor hewan bernama luwak atau musang kelapa yang gemar memakan buah kopi yang sudah matang sempurna. Namun luwak hanya mencerna daging buahnya saja. Biji kopi yang keras tidak tercerna dan keluar bersama kotorannya. Dari sinilah proses unik dimulai. Biji kopi tersebut kemudian dikumpulkan, dibersihkan, dan diolah secara khusus. Menariknya, enzim alami dalam sistem pencernaan luwak menyebabkan fermentasi yang mengurangi rasa pahit dan juga menghasilkan aroma yang lebih lembut serta khas. Inilah yang membuat kopi luwak memiliki cita rasa berbeda dibandingkan kopi lainnya. Pendengar, sejarah kopi luwak sendiri bermula pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Saat itu, para petani pribumi dilarang menikmati kopi dari perkebunan. Mereka kemudian memanfaatkan biji kopi yang ditemukan dari sisa makanan luwak. Tanpa disangka, kopi tersebut justru memiliki rasa yang istimewa. Dari kebiasaan sederhana itulah, kopi luwak kini dikenal hingga ke mancanegara sebagai salah satu kopi yang paling unik di dunia.
1: Ibu Fatmawati, dalam kondisi fisik yang kurang fit dan kehamilan tua, menjahit sendiri bendera pusaka menggunakan mesin jahit tangan. Tanpa bantuan mesin listrik dengan tetesan keringat dan harapan besar. Kain itu bukan sekedar tekstil, tapi simbol kedaulatan yang dikibarkan pertama kali di Pegangsaan Timur 56. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati, ada pengabdian tulus yang menjahit harapan bangsa.

Pendengar dari Mulia Gary Ganita Sama yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 13 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat, 34 ya maksudnya ya. Selamat siang untuk Anda yang tengah beraktivitas di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga lagi redup lagi nih. Kalau tadi panas, sekarang juga sudah redup, tapi mudah-mudahan tetap bersahabat ya cuacanya ya. Yang juga untuk Anda yang lagi beraktivitas di luaran sana, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin dan juga suplemen untuk tambahan energi ya, supaya tetap bisa survive gitu menghadapi dunia ini ya. Baik pendengar, kami akan mengajak Anda kembali di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk Anda juga yang bergabung di 100% Indonesia bersama saya Novita Fira ya. Oke, sebelum nanti akan dibacakan WhatsAppnya, kita akan dengarkan dulu 1000 pelukan dari Mulia Raisa Ramadhani spesial untuk Anda.

0: Pendengar, hutan bukan hanya kumpulan pohon, tetapi juga sumber kehidupan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Saat hutan rusak akibat penebangan liar, kebakaran, atau alih fungsi lahan, keseimbangan alam pun ikut terganggu. Dan disinilah reboisasi menjadi langkah penting. Reboisasi adalah upaya penanaman kembali di lahan yang gundul agar fungsi hutan bisa menjadi pulih kembali. Lebih dari itu pendengar, reboisasi juga membantu menjaga keanekaragaman hayati, hewan, dan juga tumbuhan yang kehilangan habitat bisa kembali memiliki tempat hidup. Menanam satu pohon mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat besar bagi masa depan bumi. Karena menjaga hutan hari ini berarti menjaga kehidupan esok hari. Mari mulai dari langkah sederhana, ikut serta dalam gerakan menanam dan juga merawat pohon di sekitar kita.
1: Tiga titik, tiga garis, tiga titik. Kode yang menyelamatkan ribuan nyawa di lautan luas. SOS.
2: Banyak yang mengira SOS adalah singkatan dari Save Our Souls. Namun faktanya, kode ini dipilih karena pola Morse-nya yang sangat mudah dikenali dan sulit disalahpahami dalam kondisi darurat.
1: Pertama kali digunakan secara luas oleh kapal Titanic pada tahun 1912. Sinyal ini mengubah cara dunia berkomunikasi dalam bahaya.
2: Sejarah mengajarkan kita bahwa hal sederhana seperti sebuah sinyal ternyata bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati.

0: manis, asin, pahit, asam, dan pedas. Eh tunggu dulu, tau gak kalau secara teknis pedas itu bukan rasa? Lidah kita gak punya reseptor khusus buat rasa pedas. Sensasi terbakar yang kamu rasain pas makan seblak level dewa itu sebenarnya adalah sinyal sakit. Zat capsaicin dalam cabai merangsang saraf penerima panas di lidah. Jadi otak kamu ngiranya mulut kamu beneran lagi kebakaran. Makanya, jangan minum air putih kalau kepedesan. Itu malah nyebarin si capsaicin. Mending cari susu atau yogurt yang punya protein kasein buat jinakin pedesnya.
1: Pernah tidak Anda bertanya-tanya kenapa suara setiap manusia bisa berbeda satu sama lain? Padahal sama-sama manusia. Faktanya, perbedaan suara ini dipengaruhi oleh bentuk pita suara, rongga mulut, dan saluran pernafasan. Menurut National Institute of Deafness and Other Communication Disorders atau NIDCD, panjang dan ketebalan pita suara menentukan tinggi rendahnya suara seseorang. Selain itu, ukuran rongga dada, rongga mulut, dan hidung juga berperan sebagai ruang resonansi yang membuat warna suara tiap orang jadi unik. Itulah sebabnya suara kita terdengar berbeda meski mengucapkan kata yang sama. Tidak hanya faktor fisik, kebiasaan berbicara, aksen, dan lingkungan juga mempengaruhi karakter suara. Hal ini dijelaskan oleh American Speech Language Hearing Association. Jadi, cintailah suara Anda karena suara Anda itu unik dan tidak ada duanya.

Kan pengoperasionalan dari SPBU ini yang juga selama 24 jam ternyata dinilai menjadi solusi cepat ya untuk mengurangi antrian panjang BBM yang juga terjadi, dan itu juga mendapatkan dukungan penuh dari beberapa pihak seperti anggota Komisi 2 DPRD dan juga keputusan pemerintah bersama Pertamina yang juga membuka layanan SPBU non-stop merupakan upaya tepat di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak. Jadi disebutkan juga kondisi antrean kendaraan di hampir seluruh SPBU yang juga membutuhkan penanganan cepat dan tidak biasa, maka penambahan jam operasional hingga 24 jam dianggap sebagai langkah yang realistis untuk mempercepat pelayanan. Tapi hal ini juga memang harus dilihat dari kondisi dan juga dari porsi sekitar lingkungannya ya. Tapi meski begitu, pendengar mengingatkan agar kebijakan itu juga dibarengi dengan jaminan stok BBM yang juga cukup, karena operasional SPBU selama 24 jam tidak akan efektif jika pasokan bahan bakar masih juga terbatas ya. Baik, mudah-mudahan kita semua nih yang ada di Provinsi Lampung ketika bicara soal bahan bakar juga tercukupi ya, dan juga tetap stabil sehingga tidak ada antrean yang juga berarti seperti di kota-kota besar lainnya yang ada di seluruh Indonesia.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Pendengar, tahukah Anda tentang sejarah batik? Ternyata batik bukan sekedar kain bermotif, tetapi warisan budaya Indonesia yang syarat akan makna. Teknik pembuatan batik sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, namun berkembang pesat di Jawa sejak abad ke-7 Masehi, dipelajari dari Ponorogo atau Wengker. Awalnya batik adalah seni eksklusif untuk keluarga kerajaan Mataram, Majapahit, Demak, Solo, dan Yogyakarta. Motif-motif khusus seperti parang dan lereng dikhususkan bagi keluarga raja, menggunakan pewarna alami dari tanaman dan lumpur. Pada abad ke-19, pedagang Belanda mulai membawa batik keluar dari Nusantara, membuatnya dikenal di Eropa. Sehingga pada tahun 1890-an, seniman di Amsterdam mengadaptasi batik untuk dekorasi dan mode populer di Belanda, Jerman, Perancis, Polandia, dan Inggris pada awal abad ke-20. Dan pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang pada akhirnya tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Pernahkah Anda membayangkan dari mana datangnya kecerdasan seorang anak? Kecerdasan anak tidak hanya datang dari buku, tapi dari piring yang mereka santap setiap hari. Dapur makan bergizi gratis bukan sekedar tempat memasak, melainkan jantung dari sebuah gerakan kesehatan nasional. Di sini, setiap butir nasi dan potongan sayur dipilih dengan ketat dari petani lokal. Mengedepankan standar higienitas tinggi, diolah oleh tenaga terampil dengan pengawasan ahli gizi, memastikan setiap porsi mengandung keseimbangan karbohidrat, protein, dan vitamin yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh maksimal. Karena perut yang kenyang dengan nutrisi yang benar adalah kunci bagi konsentrasi, semangat belajar, dan senyum yang ceria. Ini adalah investasi kita untuk Indonesia emas. Dapur makan bergizi gratis, sehatkan anak bangsa, kuatkan masa depan.

siang buat Esi yang juga udah ikutan bergabung di 100% Indonesia ya. Apa kabar? Halo Esi, mau request lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan. Nanti kita puterin ya lagu Gitaf ya. Dan juga selamat siang menjelang sore. Untuk kalian ini ada Denny yang juga ada di Pesawaran. Halo, apa kabar di Pesawaran? Apakah sudah hujan di sana? Ataukah mendung? Apakah sudah reda hujannya? Karena kalau di Bandar Lampung nih baru aja reda hujannya ya. Tadi sih sempat deras juga. Request dong Kak Fira lagunya Dewa yang satu. Puterin ya. Terima kasih. Makasih juga buat Denny yang ada di Pesawaran. Nanti akan kita putarkan. Terus juga selamat siang untuk Anda semua pendengar yang juga udah request di line telepon 0721-269-720. Hilang lagi, nanti dicoba lagi. Untuk Anda juga ingin bergabung dan di WhatsApp-nya nanti akan kita bacakan ya. Oke, kita akan dengarkan dulu lagu dari miliknya It Gitaf, pendengar Sedih Aku Sebelum Hujan, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email. Isinya promo, newsletter, diskon yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Eh, bangga sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jangan malah itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik.

bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan.

0: Eh, bangat sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jangan Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung sore ini. Dan pada kesempatan hari ini tentunya kita akan ada perbincangan terkait dengan UMKM Bicara. Ini menarik sekali karena kalau misalnya ngomongin Lampung pasti kita nggak bisa ketinggalan sama yang namanya keripik pisang. Nah, kita mau gali nanti peluang cuan dari bisnis keripik pisang bersama dengan Ibu Daryanti, owner dari Akbar All Shop. Silahkan untuk Anda juga ya, kami ajak untuk berinteraksi lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-709-09. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Pendengar, bicara tentang Provinsi Lampung dengan potensi produksi pisang yang tentunya juga sangat memiliki peluang untuk menjadi oleh-oleh di Provinsi Lampung. Tentunya ini menjadi potensi yang baik sekali untuk dikembangkan sebagai UMKM. Dan kali ini tentunya kita bisa belajar banyak bagaimana akhirnya UMKM yang mengangkat keripik pisang ini bisa meraih peluang-peluang cuan. Coba deh, kita akan bongkar kira-kira seperti apakah yang dilakukan oleh owner Akbar Allshop kali ini, Ibu Daryanti, dalam meraup peluang cuan dari bisnis keripik pisang. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih sebelumnya Bu ya, sudah berkenan hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, kenapa akhirnya Ibu bisa terpikir, okay, saya mau cari nih peluang cuan dari bisnis keripik pisang. Silahkan Bu.
1: Awalnya ini kakak kan nanam pohon apa keripik pisang kepok Manado. Jadi sering tumbang Mbak, sering tumbang pas musim hujan. Jadi sempat di benak saya tuh terpikir, ya Allah sayang amat gitu kalau pisang ini kebuang sia-sia gitu, alangkah mubazirnya. Jadi saya cobalah, udah saya ambillah, jangan dibuang, buat saya aja gitu. Awalnya dari situ, saya awalnya bukan langsung untuk dijual Mbak. Jadi saya buat untuk anak saya di pondok. Okay. Di pondok itu dia ini berbagi dengan teman-temannya. Katanya enak Mi gitu, nggak keras sama sekali. Teman-teman udah ngomong enak semua. Buat lagi aja. Ya udah saya berlanjut buat lagi. Terus terpikir di benak saya tuh, alangkah sayangnya kalau cuman dimakan sendiri. Jadi teman saya pun saya kasih tester awalnya. Saya kasih tester, kata dia, kenapa gak dibuat aja Yan gitu. Awalnya cuman rasa asin aja Mbak, bukan asin ya, gurih. Kegurih. Terus kata dia, Yan kenapa gak dibuat dua rasa gitu. Rasa manis sama gurih. Ya udahlah buat.
0: Dimulai dari adanya banyak produksi pisang begitu ya Bu ya, daripada mubazir kebuang, lebih baik kemudian diolah. Wah, betul. Apakah memang awalnya sudah punya basic membuat keripik Bu, atau memang belajar dari awal?
1: Enggak sama sekali. Itu awalnya lihat YouTube. Lihat YouTube, nyoba-nyoba. Kalau dengan cara ini gimana? Kalau dengan cara ini gimana? Saya berapa kali gagal Mbak? Gagal berapa kali, nyoba lagi. Nah yang ini berhasil.
0: Gitu. Nah itu dari tahun berapa sih Ibu barusan kepikiran untuk memulai dan akhirnya kemudian mendapatkan nih formula, wah ini yang enak nih gitu. Berapa lama Bu?
1: Kalau berapa lamanya saya lupa ya Mbak ya. Cuman awal tahun 2025 itu saya mulai mencoba-coba. Nah terus pas rasa yang pas ini di tahun 2026 setelah lebaran. Jadi inilah yang pas.
0: Kurang lebih butuh 1 tahun
1: ya, betul,
0: untuk mencoba
1: betul,
0: formula betul, rasanya betul, ya Bu betul. Ya di situ saat Ibu merasakan, wah ini kayaknya nih gak cocok nih, gak cocok nih. Siapa yang bantuin untuk mengetes rasanya Bu?
1: Anak saya.
0: Langsung ya
1: anak
0: Bu ya.
1: Saya sendiri sama teman-temannya.
0: Iya. Jadi itu udah langsung dites rasanya sama anak-anak muda begitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Yang kadang kan paling suka jajan gitu. Nah, kemudian Bu, kenapa akhirnya pisang Manado tadi ya Bu ya namanya ya?
1: Iya, kepok kuning Manado. Jadi pisang kepok ini kan ada bermacam-macam varian. Ada yang kepok kampung, ada yang kapas, kapas itu yang warnanya putih. Kalau saya yang makainya yang kepok kuning Manado. Jadi dia memang benar-benar yang warnanya yang kuning gitu.
0: Kalau boleh tahu Bu, apa perbedaan dari selain daripada tadi ras, apa dari warnanya gitu kan ya? Bagaimana juga cara pengolahannya? Apakah lebih cepat matang atau dia lebih cepat lempem atau seperti apa Bu?
1: Kalau kepok putih atau kepok kapas ini dia apa sih? Enggak kepet ya? Apa sih? Bahasanya itu lebih tipis gitu ya. Kalau yang kuning Manado ini dia lebih sekel, lebih padat gitu. Sama warnanya juga.
0: Wah, jadi memang ibu kayaknya udah punya pilihan ini yang akan membedakan dari produk Akbar Shop yang ibu punya,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Untuk produksinya sendiri, saat ini pisangnya memang didapatkan dari berkebun sendiri,
1: betul,
0: atau bagaimana, Bu?
1: Kalau untuk saat ini masih dari hasil kebun kakak saya sendiri, Mbak.
0: Keren ya. Jadi dari hasil kebun bisa dikelola langsung. Kemudian yang kita tawarkan kepada masyarakat bukan lagi bahan mentahnya,
1: bukan,
0: tetapi sudah dari hasil pengolahan yang pastinya juga punya daya jual yang lebih tinggi.
1: Betul sekali.
0: Nanti kita akan kulik lagi tentunya terkait dengan bisnis keripik pisang dari Akbar Shop ini. Dan untuk Anda juga pendengar, kami undang untuk berinteraksi bersama kami bisa lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-709-09. Kami akan hadirkan dulu sebuah lagu dan juga tentunya nanti pada pukul 15.19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ruang dengar Anda dengan tentunya azan asar. Selamat menjalankan ibadah sholat asar juga untuk Anda yang melaksanakannya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, bersama kita akan dengarkan lantunan azan asar untuk Anda yang melaksanakan ibadah sholat asar. Selamat menjalankan.
6: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
1: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
2: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
1: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
3: Tambah lagi, satu porsi lagi.
1: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
2: Emang gimana caranya, Mbak?
1: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811 816 516 5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa

0: daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: Pendengar, bicara tentang memulai usaha, banyak yang juga pengen gitu ya punya usaha, tapi terkadang langkahnya masih maju mundur, cantik ya. Kadang mau mulai itu banyak juga keraguan-keraguan. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan untuk memulai usaha itu seperti apa sih? Nah, kita juga tentunya masih dalam bahasan kali ini di UMKM Bicara terkait dengan peluang cuan dari bisnis keripik pisang. Kita masih ngobrol bersama dengan Ibu Daryanti selaku owner Akbar All Shop. Oke. Bu Daryanti, tadi kita kan di off air udah banyak ngobrol juga, bahwasannya nih yang namanya keripik pisang bukan usaha pertama. Betul. Ternyata ibu udah melanjalani beberapa usaha gitu kan, ada yang konter lah dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibilang ibu adalah orang yang punya jiwa bisnisnya tuh lumayan tinggi gitu kan ya, mau memulainya tidak ada keraguan gitu. Kalau boleh tahu Bu, menurut ibu tips memulai usaha itu seperti apa sih Bu?
1: Jalan aja dulu Mbak, bismillah. Okay. Gitu. Mau nanti berhasil atau enggak, yang penting kita belajar aja dari pengalaman. Pengalaman yang kemarin kegagalan yang kemarin kita jadiin pengalaman. Pokoknya jangan sampai kita putus asa, jalan aja.
0: Okay. Jangan sampai kita putus asa, jalan aja. Jalan aja juga kan pakai modal Bu.
1: Betul ya.
0: Tapi apa yang membuat ibu akhirnya semakin yakin gitu kan ya, untuk membuat semuanya itu tuh supaya bisa untuk menjalaninya itu dengan baik, dengan benar gitu kan ya, tidak ada keraguan gitu untuk memulai ya Bu.
1: Gimana ya Mbak ya, kalau saya sih bismillah aja. Bismillah, usaha, pokoknya jangan putus asa. Mm-mm. Nyoba terus, coba. Oh, ya insya Allah.
0: Ya insya Allah ya. Tentunya juga dari hal yang kita mulai dari awal gitu kan ya Bu ya, ibu akhirnya bisa untuk memulai semuanya gitu kan, walaupun tadinya tuh ada, pastinya ada yang namanya tantangan-tantangan. Betul. Biasanya yang kita alami Bu kalau memulai usaha itu tantangannya apa sih Bu?
1: Apanya Mbak? Dukungan ya. Mm-mm. Dari ininya kurang. Mm-mm. Gitu. Terus modal juga ya, itu kata Mbak tadi, modal. Kalau saya ini kan gak modal. Kali modalnya cuman apa sih Mbak? Pokoknya adanya cuman ada uang segitu, ya udah kita ini aja, kita mulai aja apa. Modal sedikit ya udah, dari yang sedikit insya Allah kan nanti kita dapat cuan ya. Orang untung, nambah lagi. Besok dapat cuan lagi, nambah lagi, gitu aja.
0: Jadi dimulai dari semua itu ya. Yang penting ada keberanian, ada niatnya. Betul, dulu. Betul. Oke Bu, bicara tentang si bisnis keripik pisang. Benar. Ini kembali ya Bu ya. Ini kan kalau ibu termasuk yang alhamdulillah bahan bakunya didapatkan dengan mudah.
1: Betul.
0: Karena ternyata kakak punya kebun pisang gitu kan. Betul. Ya. Tapi Bu, kalau menurut ibu, kalau misalnya dari kita sendiri tentunya ya, cara untuk memulai kalau misalnya lagi nggak ada kebunnya gimana Bu caranya Bu?
1: Kita cari Mbak, cari di pasar kan ada tuh
0: ya, banyak ya,
1: banyak. Cuman kita harus tahu gitu, tanya dulu ke pedagangnya.
0: Iya.
1: Kayak keripik pisang ini kan nggak bisa pisang inap yang sudah 5 hari atau 7 hari itu nanti dirasa beda.
0: Oke.
1: Lebih bagus lagi kalau kita baru nebang langsung dibuat, itu lebih wow hasilnya.
0: Oh,
1: lebih mantap
0: gitu.
1: Ya.
0: Ini adalah salah satu tips dan trik ya. Betul. Yang pastinya baru ibaratnya nih bisa kita pilih juga gitu ya. Jadi nggak sembarang pisang, nggak sembarang kita dapetin harinya kapan. Tapi semakin dia masih baru itu semakin bagus.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Wah. Kemudian nih Bu, kalau misalnya si keripik pisang ini kan memang punya ibu ini beda gitu kan ya. Dia dari keripik pisang kuning Manado. Nah, ibu kepingin gak nyoba-nyoba juga dari pisang yang lain gitu? Atau memang ibu kayaknya udah, saya pengen ciri khasnya ini aja menjadi memang branding ibu gitu?
1: Kalau ke keripik pisang yang lain pengen Mbak, terutama pisang yang panjang itu pisang apa? Tanduk ya Mbak ya? Pengen nyoba sama pisang jantan itu atas permintaan pelanggan setia saya.
0: Siapa pelanggan setianya?
1: Ada deh.
0: Oke. Okay. Oh gitu. Jadi iya, pengennya nyoba itu ya.
1: Pengen.
0: Dan ternyata kalau untuk di Lampung sebenarnya juga banyak ya Bu ya produksi pisang-pisang
1: banyak,
0: ini.
1: Banyak Mbak. Banyak banget gitu.
0: Oke. Okay. Ih, luar biasa ya. Kita bersyukur banget nih jadi masyarakat Lampung kita punya banyak produksi-produksi dari bahan pisang itu sendiri. Nah, Bu, kita tadi belum sempat ngobrolin terkait dengan bagaimana ibu memproduksinya. Untuk sampai saat ini menurut ibu sendiri ya, apakah ibu ingin masih dilakukan sendiri ya saat ini ya?
1: Betul,
0: dari
1: betul,
0: prosesnya sendiri.
1: Betul.
0: Wah.
1: Dari mulai ngupas, dari mulai menggoreng sampai packing, saya semua sendiri Mbak.
0: Wow, luar biasa. Tapi gimana sih rasanya, capek gak sih? Atau kayaknya apa nih obat capeknya?
1: Kalau capek sih pasti ya Mbak ya. Cuman karena antusias dari konsumen itu yang membuat saya kuat sama semangat Mbak.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya sampai konsumen itu kayak repeat order,
1: bener.
0: Aduh enak
1: bener,
0: banget.
1: Bener.
0: Untuk bener. Saat ini bisa dipesannya itu bagaimana caranya Bu?
1: Bisa dipesan melalui nomor WhatsApp 0821-8195-8010 atau bisa datang langsung ke rumah Mbak, karena kita belum punya toko ya, masih offline ya. Ke rumah di Jalan Pulau Legundi nomor 231 Sukarame 1 Bandar Lampung.
0: Oke. Tadi kan Ibu sempat cerita juga belajarnya lewat YouTube. Kemudian sekarang walaupun belum punya toko, tapi ibaratnya terbantu dengan digital.
1: Betul,
0: gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri gimana sih tentunya di era digital ini kita bisa memanfaatkan beberapa perkembangan teknologi untuk mendukung usaha kita Bu?
1: Bisa diulangin Mbak, maaf Mbak.
0: Kalau misalnya sekarang kan di era digital ya Bu ya, menurut Ibu gimana sih perkembangan teknologi ini membantu usaha Ibu?
1: Sangat membantu sekali Mbak. Pangsa pasar kita lebih luas, bukan hanya daerah Lampung gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa juga di luar gitu.
0: Oke. Sudah pernah ada yang pesan juga dari luar?
1: Kalau pesan dari luar ada sih Mbak, walaupun masih wilayah Lampung ya. Tapi lumayan lah Mbak.
0: Benar.
1: Karena baru mulai juga kan.
0: Jadi terbantu karena teknologi.
1: Terbantu sekali Mbak.
0: Apalagi Bu yang membantu tentunya dari perkembangan teknologi?
1: Dari teman-teman ini juga kan udah punya punya toko gitu ya. Sama mereka juga dibantu promosikan. Jadi alhamdulillah lah Mbak gitu.
0: Dibantu promosikan juga. Walhasil kita jadi kalau zaman dulu kan kita kayak nyetak brosur.
1: Benar.
0: Kita
1: sekali.
0: harus sebar berapa banyak. Gitu. Tapi kalau sekarang kan jadinya banyak terbantu karena era digital ya Bu ya. Nah, Bu Daryanti, Ibu kan termasuk yang ibaratnya tuh memang bukan lagi anak muda Gen Z gitu ya. Tapi Ibu tuh ada semangat untuk belajar terus. Apa Bu yang membuat Ibu termotivasi untuk melakukan ini selalu?
1: Anak saya Mbak. Anak saya yang selalu ngasih motivasi buat saya. Jangan pernah takut gagal, kata dia. Kalau belum berhasil, coba terus aja Bu gitu. Biarpun orang lain itu mandang kita apa sih usaha itu, biarpun orang lain mandang rendah, udah bismillah aja, insya Allah Allah yang ngasih jalan.
0: Insya Allah. Kangen ya Bu ya sama Akbar ya.
1: Benar.
0: Tapi memang akhirnya juga dari motivasi anak akhirnya jadi nama usaha ini Akbar Shop. Akbar All Shop.
1: Betul.
0: Waduh, jadi memang kalau misalnya dari anak itu sepertinya memang melihat potensi, wah ibu saya ini orangnya gak bisa diem nih.
1: Betul sekali.
0: Kayaknya tuh suka untuk ini tadi bebikinan, kemudian jualan, apalagi bisa dapat respon dari konsumen dengan baik gitu kan ya. Menurut Ibu gimana sih dukungan dari anak sendiri tentunya untuk kadang-kadang kan ada nih, saya mah gak keburu mau bikin bisnis-bisnis, apalagi udah ibu rumah tangga, udah ribet duluan sama urusan pekerjaan rumah atau misalnya yang lain-lain. Tapi ini ada peran anak nih, ada peran keluarga di sini.
1: Justru anak itulah Mbak yang awalnya ayo Bu kita saya bantu, saya bagian ngupas, ibu yang bagian menggoreng gitu. Nanti saya bagian packing. Kalau anak saya pulang dari pondok pasti dibantu. Berhubung ini anak saya masih di pondok, jadi saya semua sendiri Mbak. Insya Allah kalau dia pulang lagi, nanti kan liburan nih bulan Juni, dia lagi bantu.
0: Tapi itu ya, ada kehadiran dari sang anak juga
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Dia gak ada rasa sungkan, gak ada rasa malu kan ya. Oh ini adalah bisnis, saya juga malah bisa ikutan belajar
1: benar, Bu.
0: Wah gimana caranya untuk memulai semuanya itu belajar proses gitu kan ya Bu ya. Gak cuman sekedar kita dapatkan hasilnya, tapi bagaimana akhirnya kita bisa mencari, merasakan proses dari bagaimana kita mengusahakan sesuatu. Nah kalau misalnya nih Bu, menurut Ibu sendiri, bagi ibu-ibu rumah tangga yang sedang ikut mendengarkan kita juga, gimana caranya untuk ikut menyemangati mereka yang ada niat mau usaha tapi kayaknya masih maju mundur itu tadi Bu?
1: Ya itu tadi, gak usah takut, pokoknya jalan aja terus, jalan terus, bismillah, usaha tawakal, gak usah takut dengan modal, ada modal berapa, jalan aja gitu. Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Nanti dari yang kecil jadi yang besar.
0: Masya Allah, dari yang kecil bisa jadi yang besar. Aduh, senang banget ya kalau misalnya kita lagi sharing sama ibu nih yang sudah merasakan bagaimana caranya ya, semuanya itu mungkin tidak akan langsung lancar,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Semuanya itu pasti ada roda kehidupannya gitu.
1: Betul.
0: Tapi gimana caranya kita bisa untuk konsisten gitu kan, untuk selalu mengusahakan apa yang perlu kita usahakan. Nanti kita lanjutkan lagi bu obrolan kita ya. Jadi kita mau break dulu pendengar, dan tentunya masih di sini di UMKM Bicara bersama Dian Oktavia.

0: Mendengar bicara tentang dunia usaha, memang banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita gali ya. Mulai dari keberanian, kemudian juga tentunya tekad, dan yang paling penting adalah konsisten. Mau nanya juga ini Ibu, terkadang tuh ada yang kita semangat di awal, kemudian kita itu pernah misalnya ngerasain itu tadi, mutung. Gara-gara, aduh kok kemarin kayaknya dapatnya banyak, kok sekarang sedikit gitu kan ya. Akhirnya kayak, aduh lemes lagi gitu loh Bu. Apa sih yang bisa menjadi pemecu kita, pemecut semangat kita, supaya kita itu kayak udah nikmatin dulu itu prosesnya gitu. Jadi jangan sampai kayak kita cuman kalau bahas anak sekarang FOMO, ikut-ikutan doang, belum dapetin hasilnya udah nyerah. Gimana caranya Bu?
1: Kalau saya sih penyemangatnya anak saya sih ya, Akbar. Mbak kan tahu sendiri ya, biaya pondok itu bukan sedikit.
0: Oh Masya Allah, oh benar.
1: Banyak banget biaya pondok itu. Jadi ya itu dari bisnis keripik pisang itu bisa biayain anak di pondok gitu. Benar. Jadi itu yang menjadi penyemangat saya. Kalau hari ini belum berhasil, oh mungkin besok berhasil. Hari ini belum berhasil lagi, belajar lagi. Hari ini kurangnya di mana, besok jangan sampai kita ulangin lagi. Belajar terus, jangan pernah berhenti belajar.
0: Oke, jangan pernah berhenti belajar. Kalau misalnya Anda pendengar ya, kayaknya masih muda, kemudian juga masih dapetin banyak akses untuk memulai usaha, tapi kayaknya masih ragu-ragu. Coba deh, untuk misalnya, memang tadi itu ya, kita bisa belajar dari banyak orang, salah satunya dengan Ibu Daryanti juga gitu loh. Untuk memulai terus, kemudian dijaga konsistensinya, bagaimanapun yang namanya kegagalan itu pasti ada-ada aja ya Bu ya. Tapi gimana caranya kita kembali bangkit lagi. Nah oke Bu, gimana kalau menurut Ibu sendiri tentunya ya, pesan kepada pendengar kita yang pastinya juga supaya bisa melihat dunia usaha itu bukan hanya mencari keuntungan.
1: Benar.
0: Tapi juga mungkin kita bisa dapatkan peluang-peluang lainnya, keberkahan. Kemudian juga kalau tadi cerita dari Ibu ya, bisa kayak bahasa anak sekarang itu tuh hidupnya seimbang, life balance gitu kan ya. Ada waktunya tuh pengajian gitu kan ya, nanti produksi pisang lagi, enak banget, indah banget gitu dunianya gitu ya di usia sekarang gitu. Gimana caranya Bu?
1: Kalau saya sih gini ya Mbak ya, hidup ini kan bukan cuma di dunia aja ya, ada tujuan juga. Kalau bisa apa yang kita dapatkan itu bukan cuan buat kita juga, kalau bisa buat apa, peluang usaha buat tetangga, saudara, teman gitu, atau siapapun lah bisa merasakan manfaat dari usaha kita. Itu pokoknya itu saya sih pengennya kedepannya itu gitu. Walaupun sekarang ini belum sih ya Mbak ya, belum teman-teman kayak tetangga belum merasakan semua. Tapi kedepannya ya itulah pengen buat peluang usaha buat teman-teman, tetangga, sanak saudara, sama ini ya Mbak ya, kalau apa namanya, kita kan punya tujuan akhirat juga, kalau bisa nabung nabung juga buat akhirat, kalau ada pembangunan apa gitu kita bisa bantu, kayaknya itu tuh sesuatu yang wah bagi saya gitu.
0: Bisa berbagi bagi orang lain, betul, gitu ya. Karena sebagian rezeki kita juga mungkin menjadi rezeki orang lain.
1: Betul
0: itu
1: sekali,
0: tadi.
1: Betul.
0: Masya Allah ya. Ini sebenarnya adalah sharing yang sangat luar biasa. Kita bukan cuma ngomrolin tentang pisang aja, tapi bagaimana caranya kita bisa untuk punya daya tahan yang tinggi gitu kan ya. Apapun masalahnya, kalau tadi kata Ibu, apalagi sekarang cuacanya lagi begini ya Bu ya. Yang namanya pohon tumbang pisangnya itu aduh sering banget ya Bu ya. Kemudian juga pastinya bagaimana nih sekarang lagi harga minyak naik juga ya Bu ya. Tapi gimana caranya tetap bisa konsisten gitu untuk mengusahakan dari awal dengan semangat yang sama. Terima kasih Ibu Daryanti untuk sharingnya hari ini terkait dengan peluang cuan dari bisnis keripik pisang. Semoga tentunya Akbar All Shop makin berkembang.
1: Amin.
0: Kemudian juga nanti kalau udah profitnya lumayan banyak bisa rekrut karyawan juga. Amin, amin, amin ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti juga juga hasilnya akan lebih banyak betul. Lagi supaya banyak juga yang merasakan kenikmatan dari keripik betul. Pisang ibu betul. Ini pasti ya. Oke, terima kasih ibu.
1: Iya, sama-sama.
0: Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Okay. Selamat melanjutkan kegiatannya lagi. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu tadi obrolan kita di UMKM Bicara. Setelah ini jangan kemana-mana. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Penanganan pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Dan masa kita kali
2: untuk di profesi Bengkulu ini, insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, itu kisaran ternak yang hewan korbannya yang terbanyak itu.

Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 11 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Sungai Penuh.

0: Pendengar, Wakil Wali Kota Sungai Punuh dorong pelayanan humanis di RSUD Maijen Haji Talib Kota Sungai Punuh. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Punuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Punuh terus berupaya melakukan pembenahan Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Punuh. Pembenahan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari perbaikan tata kelola rumah sakit, reformasi manajemen, pengaturan sistem pendaftaran penataan tenaga medis, hingga memastikan ketersediaan obat serta fasilitas pendukung. Hal ini dilakukan agar rumah sakit milik kebanggaan masyarakat Kota Sungai Punuh tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik, baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien yang berada di rumah sakit. Wakil Wali Kota Sungai Punuh Ashar Hamsah menaruh harapan besar kepada Direktur Utama Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Punuh yang baru saja dilantik, agar berbagai keluhan masyarakat dapat segera direspon dengan baik dan ditangani secara optimal.
2: Penanganan pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Kemudian rumah sakit kali mudah-mudahan di tangan direktur yang baru ini dapat beroperasi.
1: Ashar Hamsah berharap seluruh pegawai Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Punuh untuk saling bekerja sama di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang ada di rumah sakit. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Punuh kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Penyiar anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Elvi Diana menekankan pentingnya efektivitas penggunaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Laporan dari Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, di mana terkait efektivitas pajak masyarakat dalam memperoleh hak infrastruktur yang layak, Komisi 2 DPRD Provinsi Bangka Belitung melalui Sekretaris Komisi 2 DPRD Babel Elvi Diana menekankan pentingnya efektivitas penggunaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya dan penerangan jalan. Menurut politisi dari Partai PDI Perjuangan ini, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak harus kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas. Elvi Diana menjelaskan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur berasal dari berinstrumen pajak seperti pajak bumi dan bangunan hingga pajak kendaraan bermotor. Anggaran tersebut telah dialokasikan secara spesifik baik melalui APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi maupun APBN Nasional. Elvi Diana juga mendorong masyarakat untuk turut aktif mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan. Saat itu pendengar, LP menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan kontraktor melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga harus dipastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Berikut wawancara kami dengan Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Bangka Belitung Elvi Diana.
2: Misalnya juga pajak dari PBB ya untuk perumahan dan kemudian pajak untuk kendaraan itu. Itu kan pasti digunakan kayak untuk lampu jalan dan juga untuk perbaikan jalan. Kalau dan infrastruktur atau jalan itu kan juga ada APBN-nya, ada yang dari kabupaten kota, ada dari provinsi, dan ada juga dari anggaran dari APBN nasional.
1: Selain itu pendengar juga bahwa anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Babel ini juga mengingatkan bahwa dalam penyerapan anggaran pemerintah daerah harus tetap berpegang pada skala prioritas dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan pelaksanaan good governance, penggunaan pajak tidak bisa dipisah-pisahkan dari tanggung jawab pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat. Demikian pendengar, laporan dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut ragam tanggapan masyarakat di Jambi terkait efektivitas pajak terhadap infrastruktur layak yang dirangkum oleh reporter Rizky Amelia.
1: Kalau menurut saya sih, dengan kita bayar pajak ya, misalnya kayak bayar pajak jalan, pajak kendaraan, dan juga pajak lain-lainnya itu ya, kalau saya melihat di kota Jambi atau provinsi Jambi ini masih belum merata ya untuk pembangunan infrastrukturnya, karena padahal kita sudah bayar pajak, nah tapi ya itu jalan kayaknya masih bolong, masih banyak yang bolong, dan juga kurang peduli lah kayaknya pemerintah kita. Ya harapannya sih ke pemerintah ya, jangan cuman fokus ke masyarakat, bayar pajak, tapi juga infrastrukturnya juga dibagusin lah. Kayak jalan nih masih banyak berlobang, apalagi jalan-jalan di daerah yang terpencil-terpencil itu, kasihan.
2: Saya sebagai masyarakat berharap pajak yang kami bayarkan itu bisa digunakan dengan baik untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Kan jalan yang layak itu sangat penting ya untuk mendukung aktivitas sehari-hari, untuk keselamatan sama kenyamanan masyarakat juga. Dan saya berharap pemerintah lebih transparan dan cepat tanggap dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak, supaya manfaat pajak itu benar-benar bisa dirasa oleh masyarakat.
3: Ya tentu pajak memiliki peran pentingnya dalam pembangunan infrastruktur yang layak, karena memang menjadi sumber utama pendanaan negara untuk membangun seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum. Dan tentu aja dengan infrastruktur yang baik, aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, dan tentu saja ini menunjang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tentu saja efektivitas pajak tergantung pada pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran lah tentunya. Karena memang jika dana pajak digunakan secara jujur dan efisien, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata serta lebih percaya nih dan patuh dalam membayar pajak.
4: Yang kita bayar, apakah telah terrealisasi? Sejauh ini saya melihat realisasinya itu kadang belum ada, belum nyata. Karena kita masih melihat jalan-jalan yang rusak, berlubang terus, tidak merata perbaikan jalannya. Jadi secara umum pembiayaan infrastruktur secara berkelanjutan belum memadai.
0: Dari Jambi kita menuju ke Palembang.

Maksimalkan dana bagi hasil migas dalam menunjang infrastruktur jalan di Sumatera Selatan. Seperti apa upaya yang harus dilakukan pemerintahan? Berikut wawancara Nova Ariana bersama pengamat kebijakan publik IR Permana.

0: kita keluarkan, apakah sudah layak kita terima dengan kondisi jalan yang ada, yang kita rasakan sekarang ini Pak, baik itu pajak yang kita salurkan, pajak daerah, pajak pusat, ataupun pajak apa. Masyarakat kan tidak tahu menahu ya Pak ya, taunya ingin kenyamanan, keamanan dalam infrastruktur jalan. Seperti apa nih Pak, Pak Permana?
1: Ini tergantung kepada kepiawaian daripada kepala daerah. Dalam hal ini dia adalah gubernur, bupati, wali kota.
0: Yep.
1: Seyogianya pajak itu dikutip untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi kan masyarakat kita kan masih dalam batas kekurangan. Kemudian juga kalau dibandingkan dengan untuk infrastruktur di Sumatera Selatan ini masih jauh, jalannya belum layak. Dan pajak kita lebih kepada orientasi program APBD yang kurang begitu menusuk.
0: Okay.
1: Ya, kurang begitu menusuk, karena mau difokuskan kepada program kemiskinan juga tanggung, pendidikan kesehatan juga tanggung, apalagi infrastruktur. Jadi aparatur yang bekerja di bidang pajak, apakah itu Bapenda, apakah itu PTD, apakah itu dari dinas-dinas terkait yang bisa mendatangkan untuk pajak, harus lebih gencar lagi aparaturnya.
0: Jadi bisa dikatakan bahwa kita tidak terlalu memprioritaskan infrastruktur apa Pak, seperti itu ya Pak ya?
1: Karena infrastruktur belum menjadi nomor satu.
0: Okay.
1: Padahal dalam membangun daerah itu harus mengutamakan infrastruktur, baik itu yang menjadi kewajiban tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau pemerintah provinsi sebaiknya lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah sentra produksi pertanian. Sehingga produksi pertanian itu lancar sampai di Palembang. Karena ada 5 pasar sebagai penentu harga di Sumatera Selatan. Jadi dari mulai Muratara, Lubuk Linggau sebagai sentra produksi padi dan sawah, Oku Timur. Nah, daerah-daerah yang kecil di sekitar pertanian, persawahan, dan perkebunan itu harus menjadi prioritas infrastrukturnya. Oke, agar harusnya seperti itu. Betul.
0: Nah, Pak Permana, kalau kita melihat sebenarnya kondisi jalan di Sumatera Selatan ini, apakah maksudnya gini ya Pak ya, jalan kita ini kan banyak yang berlobang seperti itu ya, rusak seperti itu ya Pak ya, apakah ini wajar seperti itu karena daerah lain sama, atau sebagai daerah yang kaya akan sumber energi sebenarnya jalan kita ini bisa lebih baik seperti itu, apa memang ini sudah sebisanya kita, semampunya kita nih Pak?
1: Kalau pemimpin kepala daerahnya strong, kuat melobi kepada pemerintah pusat, harusnya bagi hasil itu sumsel lebih besar.
0: Oke, kita bicara DBH nih Pak ya. Oke.
1: Iya, karena bagi hasil itu pusat itu banyak dari Sumatera Selatan.
0: Okay.
1: Sumatera Selatan sebagai lumbung energi, ya, lumbung pangan, ya kan? Kemudian juga penghasilan perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada tingkat lobby. Jadi dinas-dinasnya mendapat arahan dari gubernur, dari bupati, wali kota untuk melobi ke Kementerian Keuangan, apalagi sekarang Kementerian Keuangannya kan Pak Purbaya kan sangat sangat realistis. Ini yang harus diyakinkan berupa paparan. Ini loh hasil dari Muara Enim, ini loh hasil dari Musirawas Utara. Jadi dana bagi hasil kita tuh bisa meningkat. Nah, otomatis pajaknya akan memprioritaskan ke infrastruktur, ke daerah-daerah yang marginal. Nah, ini harusnya seperti ini. Nah, itu perlu ada penguatan dari kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur kepada dinas terkait, khususnya yang dapat bisa menghasilkan dana bagi hasil. Kita bayangin aja untuk pertambangan ya, untuk harga minyak itu ditentukan salah satunya dari eksplorasi Prabu Muli. Ya kan, artinya ada di daerah Sumatera Selatan. Nah, ini harusnya diberikan penguatan supporting agar kita mendapatkan juga dana bagi hasil yang lebih besar. Gunanya itu
0: gitu. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir, artinya kita memungkinkan untuk membangun jalan yang sesuai kebutuhan masyarakat meskipun tidak terlalu nyaman ya Pak ya, namun dengan DBH yang seharusnya bisa kita dapat, itu memungkinkan untuk infrastruktur jalan yang lebih baik seperti itu ya Pak ya?
1: Betul, saya sangat sependapat. Malu dong, Provinsi Sumatera Selatan terkaya kelima di Indonesia. Sumber daya energi, sumber daya alamnya banyak. Bahkan gas Singapura juga dari kita. Tapi kenapa kita dana bagi hasilnya tidak sesuai dengan yang diminta? Karena apa? Karena kita kurang strong ke pemerintah pusat meyakinkan itu. Jadi ya harus ada arahan dari Bapak Gubernur, Bupati Wali Kota kepada dinas-dinas yang bisa bicara meyakinkan dengan data. Dengan data ya. Ini loh hasil kami dari perkebunan sekian, ini hasil kami dari pertanian sekian, ini dari pertambangan sekian. Jadi kami menuntut kewajaran. Memang pasti jawaban dari kementerian pusat pasti begini, baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Kemendagri pasti begini. Ya ini kan Indonesia, bagaimana dengan provinsi yang sangat sangat minim terhadap sumber daya alam. Ya betul, karena kan ini kan Pancasila, undang-undang harus diberikan jatah bagian juga provinsi yang tidak punya penghasilan sumber daya energi. Ya tapi kita juga harus menuntut lebih dong. Masa kita mau disamakan dengan provinsi yang tidak punya energi yang sangat minim. Disinilah kekuatan lobbying dan kepemimpinan yang strong dari kepala daerah untuk meyakinkan ini. Banyak-banyaklah untuk paparan kepada pemerintah pusat. Saya kira itu.
0: Jadi intinya idealis dari seorang pemimpin dan juga lobby yang harus kita pertegas ini, Pak Permana ya.
1: Sangat benar, no Pak. Itulah kuncinya. Itulah kuncinya. Kalau didatangin 2-3 kali Kemendagri Keuangan minta waktu tuh, langsung Bapak Kepala Daerah, Gubernur Wali Kota minta paparan, kami akan menjelaskan ini. Saya yakin berubah, paling tidak DBH-nya naik.
0: Semoga ya Pak ya, semoga.
1: Baik,
0: baik. Karena ini sudah jadi PR kita ya, sering ya Pak ya, DBH ini yang selalu jadi persoalan kita di Sumatera Selatan ya Pak ya.
1: Betul, iya saya udah paham itu.
0: Pak Permana, terima kasih Pak sudah menyentuh RRI, izin untuk siar ya Pak ya seperti biasa melalui perusahaan.
1: Baik, terima kasih, salam sehat.
0: Oke, sampai selalu Pak Permana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Samsat Kaur mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus 2026. Berikut laporan Rohil Minata SP Bintuhan.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Program ini bertujuan memberikan keringanan bagi masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan tanpa dikenakan denda administrasi. Kebijakan ini menghapus denda keterlambatan untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Wajib pajak dihimbau memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menghidupkan kembali kendaraan yang mati pajak. Kepala UPTD Samsat Kaur Alex Supekri MSI sangat berbincang pada dialog RRI Bintuhan menegaskan bahwa momen ini sangat tepat bagi warga untuk memperbaiki administrasi kendaraan pribadi maupun dinas. Selain bebas denda, program ini juga membebaskan bea balik nama untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Untuk itu masyarakat diajak untuk memanfaatkan kesempatan baik ini. Warga cukup membayar pokok pajak tahunan berjalan untuk melunasi seluruh tunggakan masa lalu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
2: Harapan dari pihak pemerintah provinsi, mari kita bersama-sama dalam rangka optimalisasi pendapatan provinsi Bengkulu dan kabupaten. Kita manfaatkan program ini, kita selesaikan rantungan-rantungan yang tujuannya adalah untuk kita bersama, kita manfaatkan secara bersama-sama.
1: Dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan tidak hanya terpusat di kantor Samsat Bintuhan, Samsat Kaur telah menyiapkan layanan di titik strategis seperti Nasal, Tanjung Kemuning, dan Kaur Utara. Sementara Wakil Bupati Kaur mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat desa dan kecamatan, untuk aktif mensosialisasikan program ini. Pemerintah ingin masyarakat merasakan kemudahan dan pemenuhan kewajiban tanpa harus terbebani denda. Selain keringanan pajak, wajib pajak patuh membayar selama periode pemutihan ini berkesempatan memenangkan hadiah emas. Hal ini diharapkan dapat menarik partisipasi warga lebih tinggi dalam periode 4 bulan tersebut. Untuk itu, Alek mengajak segera kunjungi kantor Samsat atau Samsat desa terdekat dengan membawa STNK untuk mendapatkan fasilitas pemutihan. Jangan sampai melewatkan kesempatan terbatas ini sebelum masa berlaku berakhir pada akhir Agustus mendatang. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari Bintuhan, Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program InJourney Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Laporan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Pelatihan kepada pelaku wisata nanti di Beltim ini. Jadi harapannya memang apa namanya?
0: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program InJourney Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pelayanan pelaku wisata guna mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. PLT Deputi Regional Human Capital Solution dan Business Support Ian Farhanul Syair mengatakan Belitung Timur terpilih karena dinilai memiliki potensi wisata yang besar dan terus berkembang. Ia mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program tersebut hanya dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung. Sementara secara nasional, program InJourney Hospitality House dijalankan di sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Di objek wisata yang ada di Beltim ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi bagaimana nanti para pelaku wisata ini mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan ke para wisatawan yang mungkin akan datang ke.
0: Dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa program pelatihan tersebut akan dimulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026 mendatang selama 3 hari. Kegiatan tersebut pun dirancang berkelanjutan dan akan terus dilaksanakan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Haidil Anwar menyambut baik atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pelatihan hospitality menjadi peluang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pariwisata di Belitung Timur.
2: Itu di pemerintah daerah, insya Allah kita akan bantu. Kita bantu, baik itu untuk sarana misalnya mereka ingin ngikut untuk pelatihan 3 hari itu. Nah, kemudian yang lainnya mereka konsumsi, transportasi, uang saku mungkin dari mereka. Nah, ini kan satu peluang besar gitu. Apalagi tadi 11 kabupaten kota, itu Bangka Belitung, kita Belitung, Pulau Belitung secara utuh.
0: Terakhir, Hairil berharap para pelaku wisata dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kepada wisatawan, sehingga sektor pariwisata Belitung Timur semakin berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Waikanan. Pendengar, transportasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya perkuat konektivitas transportasi antar wilayah. Berikut laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus menegaskan pentingnya peningkatan konektivitas antar wilayah sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Kebijakan ini menjadi salah satu fokus utama dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Kepala Subbagian Perencanaan

Perjalanan pulang atau juga lagi jalan-jalan santai. Sepertinya di beberapa titik itu sudah mulai ramai yang pasang spanduk yang mau untuk mencari hewan kurban. Atau bahkan ada juga nih yang mendirikan kandang dari hewan-hewan kurban untuk dilihat, dijajakan, dipromosikan begitu ya, kepada para konsumen yang ingin mencari hewan-hewan kurban, tentunya untuk bisa dikurbankan pada hari raya Idul Adha yang akan berlangsung di bulan ini. Banyak banget tentunya momen-momen yang menyenangkan menyambut hari raya kurban atau Idul Adha, dan sebenarnya itu juga bisa menjadi momen kita untuk mempelajari, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Banyak juga yang akhirnya berbondong-bondong mengajak anaknya gitu ya untuk melihat hewan-hewan kurban ini, kemudian juga secara tidak langsung memberikan pemahaman seperti apa sih hewan-hewan kurban yang layak untuk dikurbankan, yang sehat, yang juga kondisi fisiknya bagus dan yang pastinya terjaga. Nah, tapi kita harus tetap bijak untuk mendampingi anak, terutama saat nanti hari raya kurban tiba. Jangan sampai kita terlalu memaksakan anak-anak untuk menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Karena sebenarnya nggak semua anak siap untuk menyaksikan proses penyembelihan tersebut. Bahkan ini disampaikan oleh Muslim Mental Health Educator, Ibu Silmi Risman, melalui Instagram resminya @silmirismanofficial. Bahwasannya anak di bawah usia 7 tahun belum punya kemampuan kognitif yang cukup untuk memahami makna ibadah kurban secara utuh. Akibatnya yang mereka tangkap hanyalah darah, rasa takut, dan proses penyembelihan itu sendiri. Menurutnya, pengalaman melihat penyembelihan hewan secara langsung dapat meninggalkan kesan mendalam pada anak. Dalam beberapa kondisi, justru bisa memicu trauma, rasa takut berlebihan, hingga perilaku agresif. Selain itu, paparan terhadap adegan kekerasan tanpa penjelasan yang tepat juga dikhawatirkan membuat anak menganggap kekerasan sebagai hal normal. Karena itu, orang tua pun diminta lebih bijak dalam mendampingi anak selama perayaan Idul Adha. Orang tua dianjurkan menyesuaikan kegiatan dengan usia dan kesiapan emosional anak. Sebagai alternatif, anak dapat dikenalkan pada nilai-nilai kurban melalui cara yang lebih ramah anak, seperti bercerita tentang makna berbagi, kepedulian sosial, dan pentingnya membantu sesama. Pendampingan orang tua juga dinilai penting agar anak memperoleh pemahaman yang tepat tentang ibadah kurban tanpa harus mengalami tekanan psikologis. Masyarakat juga dihimbau semakin peduli terhadap kesehatan mental anak sejak dini, termasuk dalam menentukan tontonan maupun pengalaman yang mereka lihat secara langsung.

pendengar, setelah ini kita akan mendengarkan lantunan nada-nada islami. Sembari juga kita akan menantikan untuk lantunan ayat suci Al-Quran dan menuju azan maghrib yang terjadwal untuk Kota Bandar Lampung pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar, kami akan hadirkan kurang dengan Anda lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, kami ingin sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan memanggil atas nama Heri Herianto bin Moh Ali alias Muhammad Ali dengan usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta. Beralamatkan dulu di Jalan Suhada, Gang Pengadilan Negeri RT 002 RW 001, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sekarang tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada Pengadilan Agama Gedong Tataan di Kompleks Kampemka Pesawaran, Jalan Raya Kedondong Wailalap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 9:00 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat goib antara Susanti binti Suparno sebagai penggugat melawan Heri Herianto bin Moh Ali alias Muhammad Ali sebagai tergugat, berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Maret 2026. Dan informasi ini tentunya disampaikan agar menjadi perhatian kita bersama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.

0: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Untuk Anda pendengar yang masih dalam perjalanan pulang ke rumah dan tentunya juga sembari kita temani perjalanan Anda ya. Matahari udah benar-benar tenggelam, jadi hari juga sudah mulai malam, mulai gelap. Tetap untuk jaga keselamatan dan keamanan Anda dalam berkendara. Yang tentunya juga ini perlu diwaspadai karena memang situasinya lagi hujan ya tadi. Sekarang sudah reda, tetapi memang menimbulkan pastinya jalanan yang cukup licin. Jadi harus hati-hati banget nih pendengar. Dan pastinya juga dengan kondisi saat ini yang masih berganti-ganti ya cuacanya, kadang panas, kemudian juga kadang hujan. Tentunya selalu untuk jaga kesehatan Anda. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini juga memang masih memprediksi ya bahwasannya memang Lampung ini berpotensi hujan sedang hingga lebat pada pekan ini. Jadi memang dari periode 11 hingga 17 Mei diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer, peningkatan potensi hujan dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation yang berada pada fase 3 dan aktif secara spasial di wilayah Sumatera. Kondisinya mendukung peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Lampung. Selain itu juga ada faktor lokal berupa daerah konvensi atau pertemuan angin yang berperan dalam penumpukan massa udara sehingga pertumbuhan awan konvektif. Suhu muka laut juga relatif hangat di perairan barat dan timur Sumatera hingga Selat Sunda. Ini pun turut meningkatkan suplai uap air ke atmosfer. Tentunya dengan adanya prediksi cuaca seperti ini, pendengar, masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, khususnya saat kita beraktivitas di luar ruangan pada sore hingga malam hari. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda ya, pendengar, pada pekan ini yang pastinya dengan situasi cuaca yang juga dipengaruhi dengan beberapa faktor hingga akhirnya juga terjadi hujan dari ringan hingga ke lebat. Dan informasi tersebut juga menjadi penutup pada perjumpaan kita pada Lampung sore ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3. Dian Oktavia pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah melakukan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
16: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu, jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support, jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
17: Walaupun ada yang sakit ditunggu.
15: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Subriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun sudah berjalan itu kita melakukan pemeriksaan di melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini lagi, sehingga begitu sampai kita, karena kita di sana tidak ada mereka lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap bantuin. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Mana ada fakultas apa aja?
1: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Saburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
0: Wah, berarti kuliah di Universitas Saburai terjamin banget ya?
1: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Saburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Saburai.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.

0: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: for doing this for me.
1: Thank you for inspiring me.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rani, kamu udah pulang cuti liburan?
1: Udah bu, baru tadi siang sampai istirahat bentar, terus sore ini ke kantor.
0: Kenapa gak besok pagi aja sih Ran ngantornya? Hari ini kan kamu masih hitungan cuti.
1: Gak apa-apa kok bu, lagian saya ada janjian sama Nona mau ngerjain berita untuk besok pagi. Kasian Nona selama saya cuti dia handle semua kerjaan saya nyari-nyari berita.
0: Oh ya udah kalau gitu, saya pulang duluan ya. Soalnya abis itu nanti mau tahlilan, takutnya kemalaman, apalagi udah jam 6:30. Belum jalan pulang, belum mandi dulu, belum nyuapin anak, belum ini, belum itu. Kamu gak tahlilan Ran?
1: Enggak bu, saya di kantor aja.
0: Oh ya udah, tapi di kantor kamu sendiri dulu ya. Security-nya hari ini shift jam 3 sore sampai jam 9 malam kosong. Nanti baru ada lagi jam 9 malam. Berani kan kamu?
1: Ya berani lah bu, saya juga ada sering kok malam-malam di kantor.
0: Ya udah kalau gitu saya pulang duluan ya.
1: Iya bu Nanda, hati-hati di jalan bu.

0: Eh, Mas Gani. Mas Gani tugas malam hari ini.
1: Iya, Mbak Rani, saya tugas malam hari ini sampai jam 9 nanti.
0: Lah, kata Bu Nanda, security malam ini kosong sampai jam 9 malam.
1: Enggak, Mbak. Enggak enak kalau ninggalin tugas, takutnya kan ada apa-apa di kantor. Lagian juga kasihan, Mbak Rani kan sendirian tuh di kantor.
0: Ah, enggak apa-apa kok, Mas. Saya juga udah sering kerja malam.
1: Oh iya, Mbak. Saya kesini nih mau bayar utang juga loh, Mbak. Saya kan punya utang sama Mbak Rani.
0: Utang? Utang yang mana, Mas?
1: Ini loh, Mbak. Waktu itu kan Mbak Rani jual kemeja cowok. Terus saya ngambil dua. Tapi kan belum dibayar, Mbak.
0: Lah, kan bayarnya awal bulan nanti, Mas. Pas tanggal 1 kan, pas gajian. Teman-teman yang lain juga beli kemeja sama saya juga belum bayar kok, Mas. Santai aja. Tanggal 1 aja ya, nanti bayarnya ya.
1: Enggak, Mbak. Nggak apa-apa. Saya bayar aja ya sekarang ya. Saya nggak enak kalau misalnya masih ada utang sama orang. Nggak tenang bawaannya, Mbak.
0: Mas Gani, yaudah deh. Saya terima uangnya ya. Mas Gani ini kayak baru kenal sama Rani aja loh.
1: Ya enggak loh, Mbak. Mbak Rani mau nggak saya buatin kopi? Sekalian saya juga mau buat kopi tuh di pantry.
0: Boleh, Mas. Eh, tapi jangan kopi deh. Teh aja ya. Tapi jangan kemanisan. Terus pakai gelas yang kecil aja ya, Mas ya.
1: Oke, Mbak. Ditunggu bentar ya.

0: Halo, Nona.
1: Eh, Ran, lu udah di kantor kan?
0: Ya elah, Nona. Dari sore gue di sini.
1: Ya udah sih, nggak apa-apa. Sekalian jagain kantor. Eh ya, nanti gue datang sana sekitar jam 9 lewat dikit lah ya. Nggak enak nih sama tuan rumah. Masa abis salilan dapet nasi kotak, terus gue pergi.
0: Lewat-lewat dikit. Lama-lama jadi banyak, Non. Mana kantor malam ini sepi banget lagi. Biasanya kan ada Febri tuh, cleaning service yang sering nginep. Atau si Benny yang biasanya numpang wifi buat mabar. Ini kosong banget, sepi.
1: Ya udah sih Ran, sabar aja. Gue gak bakal lama kok. Abis tahlilan, ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Terus langsung ke kantor. Nanti gue mintain deh nasi kotak buat lo.
0: Nah siap kalau gitu. Jadi gak sia-sia deh gue nungguin lo. Hai.
1: Eh, model anak kosan kayak lo pasti seneng banget kan dapat nasi kotak. Oh ya Ran, terus satu lagi nih. Tadi itu Bang Indra minta tolong masukin insert berita tentang buron pelaku tabrak lari tadi siang ke berita pagi untuk besok ya. Terus filenya ada di desktop komputer rekaman. Tolong masukin ya Ran, gue lupa.
0: Iya. Nona, yang penting jangan lama-lama ya datangnya. Sepi banget kantornya nih.
1: Lu takut ya?
0: Ya bayangin aja, kantor sebesar ini Non, cuman ada gue sama Mas Gani. Di ruangan ini malah cuman gue sendirian. Mas Gani di pantry tuh lagi buat kopi sama teh buat aku.
1: Hah, tunggu dulu deh. Mas Gani? Maksud lo Mas Sugani?
0: Iya, Mas Sugani. Security kita loh.
1: Lah, Mas Sugani kan nginep gue aja lagi talan. Gila di rumah dia.
0: Halo? Non? Halo? Nona? Suara lo putus-putus, Non? Halo? Halo? Nice.
2: Mbak, ini tehnya, Mbak. Pelan-pelan. Ini masih panas loh, Mbak. Terus diaduk bentar lah. Kayaknya gulanya masih belum larut itu.
0: Oh, okay. Makasih ya, Mas.
2: Okay, saya ke pos lagi ya, Mbak ya.
0: Eh, bentar-bentar, Mas. Di sini aja, Mas. Temenin saya ngobrol-ngobrol sampai Nona datang. Soalnya kantor sepi banget nih, Mas. Agak serem. Tumben-tumbenan sih.
2: Oh, mungkin pada tahlilan kali, Mbak.
0: Iya, mungkin sih, Mas.
2: Ini Mbak Rani lagi bikin berita apa, Mbak?
0: Ini berita peresmian jalan tol tadi siang sih, Mas. Si Nona sebenarnya ngeliput, aku bantuin bikin naskahnya sama masukin insert untuk berita juga tentang ada penangkapan buronan pelaku tabrak lari itu.
2: Oh, itu kejadian tabrak larinya kapan nih, Mbak ya?
0: Kalau saya baca sekilas sih kejadiannya 3 hari yang lalu, tapi pelakunya baru ditangkap tadi siang, Mas.
2: Oh, gitu. Syukurlah udah ketangkep.
0: Emang Mas Gani tahu kejadian ini?
2: Ya tahu banget, Mbak. Waktu kejadian itu tuh, saya itu di lokasi, Mbak, waktu itu.
0: Oh, Mas Gani lihat juga kejadiannya. Bisa jadi saksi dong, Mas.
2: Enggak, Mbak. Saya enggak mau jadi saksi. Banyak ditanya-tanya, makanya saya diem-diem aja. Saya tuh cuma kepikiran sama keluarga korban. Kesian kan? Makanya saya bersyukur banget itu sekarang yang nabrak udah ketangkep.
0: Iya, saya juga kasian. Kadang sebenarnya kita udah hati-hati banget ya, tapi malah orang lain yang enggak.
2: Sebentar, Mbak.
0: Kenapa, Mas?
2: Saya ngerasa ada yang aneh ya, Mbak.
0: Udah, Mas. Jangan bercanda yang serem-serem, ah. Takut saya.
2: Sumpah, Mbak, gak bercanda. Coba Mbak Rani lihat bayangan di kaca sebelah kanan, Mbak. Liatin, Mbak.
0: Mas, udah sih, ah.
2: Beneran, saya serius, Mbak. Mbak lihat ke arah kaca itu sebentar aja, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Lihat aja sebentar, Mbak.
0: Mas Gani, udah deh.
2: Coba tengok pelan-pelan, Mbak.
0: Ih, Mas Gani nih loh. Udah, ini udah saya lihat nih. Terus, cuma ada bayangan saya sama lagi pegang gelas. Apa yang aneh?
2: Mbak Rani nggak ngerasa ada yang aneh, Mbak. Kalau saya sendiri ngerasa ada yang aneh loh, Mbak. Beneran lah.
0: Nggak ada. Emang apa sih yang aneh?
2: Kan, Mbak. Lihat nih. Masa manisan wajah Mbak dibanding tehnya?
0: Apa sih, Mas Gani? Aku udah serius loh, udah takut loh. Ternyata Mas Gani ngegombal. Mas Gani mah. Wah.
2: Ya, Mbak, biar santai kali, Mbak. Enggak usah horor-horor banget. Dari tadi Mbaknya serius bener sih.
0: Namanya juga cewek, Mas. Apalagi di kantor sepi kayak gini.
2: Ya udah kalau gitu, saya ke pos dulu ya, Mbak. Sekalian keliling, meriksa keadaan kantor. Takutnya ada apa-apa nanti. Maaf nih, Mbak, gak bisa nemenin Mbak lama-lama di sini.
0: Oh iya deh mas, gak apa-apa. Makasih ya udah nemenin. Makasih juga udah dibuatin tehnya.
2: Oke, kalau gitu saya pergi ya mbak ya. Maaf sekali lagi kalau ada salah.
0: Ah, mas Gani kayak apa aja. Gak apa-apa, tinggal aja saya bentar lagi juga Nona datang kok. Oke mas, tenang aja. Oi Rani, nah datang juga loh. Gua kira lupa lo sama jalan kantor.
3: Sorry Ran, tadi tuh gua abis tahlilan, mau nebeng sama Mas Bambang. Sekalian dia ke kantor jaga malam jam 9 ini. Terus pas mau jalan dia tuh lupa naruh kunci motornya. Ya jadi kita nyari deh.
0: Kok bisa sih tahlilan bareng sama Mas Bambang? Emang sama-sama kenal dengan tuan rumahnya?
3: Iya kenal lah Ran, kan tuan rumahnya Mbak Septi, istrinya Mas Gani. Lu ini gimana sih? Di sana juga tadi banyak banget loh teman-teman kantor kita, termasuk ada Ibu Nanda. Cuma dia datangnya terlambat.
0: Lah, emang ada tahlilan apaan di rumah Mas Gani? Lagian kok ada acara tahlilan di rumahnya, kenapa Mas Gani tetap jaga di kantor ya?
3: Maksud lu gimana sih?
0: Iya, Mas Gani kan malam ini ada di kantor. Dia shift dari sore tadi sampai jam 9 malam ini. Sebelum kamu datang loh, gue tuh ngobrol sama dia di ruangan ini. Dia nemenin gue. Kalau emang ada hajatan di rumahnya, ya gak mungkin lah Mas Gani di kantor kan, ngapain?
3: Tunggu dulu deh, lu ngobrol sama Mas Gani? Mas Gani security itu maksud lo?
0: Iya, emang kenapa?
3: Aduh Ran, jangan sok-sok mau nakutin gue deh.
0: Kamu kenapa sih?
3: Ran, lu jangan bercandain orang yang udah gak ada ya.
0: Kamu kenapa? Kamu kenapa Nona?
3: Rani, Mas Gani itu udah meninggal 3 hari yang lalu. Lu tahu gak sih, tahlilan di rumah dia malam ini itu 3 hari dia. Dan gak mungkin lah Ran, dia tuh ada di kantor.
0: Astagfirullahaladzim. Nona, jadi siapa tadi yang ngobrol sama aku di sini? Sampai-sampai dia bikinin aku teh, Non. Lihat, Non, lihat. Ini tehnya masih anget. Lihat juga nih, ini uang 200 ribu. Dia bilang buat ngurasin hutangnya. Lihat, Nona. Siapa yang datang bareng sama aku tadi, Non? Siapa?
3: Gua gak tahu, Ran. Gua gak tahu. Gua bener-bener gak tahu.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik. Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Selamat malam pendengar, Rara. Sapa Anda lagi di Ngopi Lampung edisi hari ini di hari Senin ya, 11 Mei 2026. Dan di Ngopi Lampung kita akan ngobrol sama salah satu narasumber yang juga sudah hadir lewat sambungan telepon ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana hijab itu bisa mempresentasikan bukan hanya sekedar fashion, tapi juga jadi identitas. Kemudian juga ada satu komunitas yang bisa jadi tulang tumbuh bersama. Sudah tersambung lewat sambungan telepon Kak Rika Septiani, PIC Vanilla Sister Lampung. Langsung aja kita sapa ya. Selamat malam Kak Rika. Halo. Halo, selamat malam Kak Rika. Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat malam Kak Rika. Halo.
4: Halo.
3: Iya.
4: Halo.
3: Bisa dengar suaraku dengan jelas ya Kak?
4: Ya, jelas kok.
3: Oke, Kak Rika hari ini apa kabarnya?
4: Alhamdulillah
3: baik ya. Nah, untuk yang belum tahu nih pendengar, Kak Rika Septia ini adalah PIC dari Vanilla Sister Lampung. Nanti kita akan bahas Vanilla Sister itu seperti apa. Tapi aku mau tanya dulu nih pertanyaan pertama. Kalau Kak Rika dengar tentang kata-kata hijab, terus ada juga kata-kata lebih dari fashion, itu sebenarnya Kak Rika sendiri memaknai hijab untuk kakak pribadi itu seperti apa sih?
4: Kalau hijab itu sebenarnya kan kewajiban seorang muslim untuk pakai hijab ya. Nah, kalau untuk mempresentasikan antara fashion dan hijab itu saling berhubungan. Gimana caranya fashion tetap ada, hijabnya juga tetap menutup aurat yang sesuai dengan muslimah gitu, kayak menutup dada gitu-gitu. Tidak pakai ketat gitulah, seperti kurang lebihnya.
3: Oke. Nah, terus nih kalau misalnya kita lihat ya perkembangan zaman sekarang itu kan hijab tuh udah banyak banget modelnya gitu kan ya, dan benar-benar bisa disesuaikan dengan karakter pribadi masing-masing. Ada yang suka banget pakai pashmina, ada juga yang suka banget pakai hijab yang kelihatannya itu looknya sporty gitu ya. Terus juga ada yang suka pakai hijab yang di layer-layer. Nah, itu adalah jadi salah satu hal yang bisa membentuk pribadi seseorang nih. Nah, kalau Kak Rika sendiri bisa mendeskripsikan karakter Kak Rika lewat hijab tuh kayak gimana sih Kak? Seperti apa bentuk hijab yang Kak Rika paling suka?
4: Kalau aku sih dua-duanya kayak pashmina dan segi empat cocok. Cuman kalau sekarang aku lebih menikmati pakai segi empat sih Kak.
3: Oke, jadi pakai jilbab segi empat gitu ya, karena kenapa tuh Kak, lebih praktis kah atau lebih lebih mudah untuk dicari kah modelnya atau gimana tuh?
4: Lebih mudah dipakai sih karena lebih satu-satu untuk kerja sih. Kalau pashmina kan untuk kayak lebih ke daily atau jalan-jalan sih. Nah, kalau aku untuk kayak kerja atau kemana itu lebih nyaman sih pakai segi empat karena lebih cepat makainya gitu.
3: Oke, nah sekarang kita mau ngobrol nih tentang Vanilla Sister. Nah mungkin juga banyak banget yang belum tahu tentang Vanilla Sister ini sebenarnya apa sih, Kak Rika? Terus juga apakah ini sebuah komunitas kah atau sebenarnya seperti apa Vanilla Sister? Boleh Kak Rika ceritain?
4: Nah, Vanilla Sister itu sebenarnya sebuah komunitas, komunitas salah satu brand hijab. Udah terlama, boleh sebut gak apa-apa kan ya?
3: Iya gak apa-apa.
4: Nah, itu komunitas salah satu brand namanya Vanilla Hijab. Nah itu tuh kok kayak komunitas member-member yang punya brand tersebut gitu Kak. Jadi member-membernya tuh berkumpul di komunitas ini gitu. Dan ini alhamdulillahnya udah beberapa cabang dan kita tuh salah satu chapter di Lampungnya gitu.
3: Oke, jadi ini adalah Vanilla Sister itu berarti kumpulan dari wanita-wanita yang menggunakan hijab dari salah satu brand brand yang udah lumayan terkenal juga gitu ya, yaitu Vanilla Hijab gitu ya. Nah, nah untuk di Lampung sendiri itu apakah baru atau memang udah lumayan lama dan sekarang tuh keanggotaannya udah ada berapa sih, Kak?
4: Waktu itu sih terbentuknya 2013. Baru 3 tahun sih, Kak. Dan itu kurang lebih anggotanya sekitar kurang lebih lebih dari 100 orang. Dan ya tersebarnya tuh di beberapa kabupaten dan kota Bandar Lampung khususnya gitu.
3: Oke, okay. Nah terus kalau misalnya lagi kumpul-kumpul nih, biasanya apa sih kegiatan dari teman-teman Vanilla Sister Lampung ini? Apakah dari tahun 2013 itu sudah sering ada kayak kegiatan sosialnya atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang memang mau di-share nih ke pendengar semuanya?
4: Iya, kalau misalnya untuk kegiatan sih kita tetap fashionnya ada, sosial juga ada. Jadi kita kegiatan salah satunya tuh kayak ngumpul, misalnya ada makeup class, terus ada kayak ngumpul sama ownernya dari Jakarta, dia datang ke sini gitu. Kayak ngumpul kayak ada games lucu gitu, terus ada kayak buka bersama, terus berbagi juga ke panti asuhan gitu, Kak. Sama ya seperti itu lah kurang lebih, Kak. Terakhir sih kemarin nonton bareng gitu, Kak.
3: Nonton bareng apa tuh, Kak? Kalau boleh tahu, film ya kalau nggak salah ya.
4: Apa?
3: Nonton barengnya nonton film bareng ini, film.
4: Apa ya, lupa lagi aku judul filmnya. Jadi kayak di subsidiin dari apa? Panila
3: Hijab. Film Mengejar Restu ya.
4: Nonton gratis gitu jadi. Jadi ini ya apa? Penontonnya di situ, Kak.
3: Oke, jadi
4: ditelati sama. Jadi kemarin tuh ditelati satu bioskop itu member-membernya pada nonton bareng di satu bioskop itu.
3: Oke, terus juga kemarin sempat ada kegiatan nonton bareng sama teman-teman Vanilla Sister gitu kan ya, dari seluruh wilayah Lampung gitu ya. Itu filmnya Mengejar Restu kalau nggak salah namanya ya.
4: Iya benar.
3: Nah terus ada juga tadi kegiatan sosialnya. Terus ya kayak cewek-cewek ngumpul biasa kali ya. Ada kajian mungkin ya yang sering dilakukan juga. Nah terus nih kalau misalnya Kak Rika dan juga teman-teman lain bisa ngajak untuk teman-teman yang mungkin juga sekarang ini baru memulai untuk berhijab nih, Kak. Terus juga mungkin sebenarnya belum terlalu percaya diri nih. Kayaknya muka gue bulat banget gitu ya ketika pakai hijab. Atau juga mungkin beneran gak ya mau akan menutup apa namanya itu dengan hijab gitu kan ya. Nah gimana nih Kak Rika bisa mendorong teman-teman di luar sana yang mungkin juga pengen cobain jilbabnya dari Vanilla Jilbab sendiri gitu kan, Vanilla Hijab sendiri. Terus tipsnya apa sih supaya kita tetap bisa istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita sebagai perempuan untuk bisa menutup aurat kita nih, Kak?
4: Kalau aku pengalaman pribadi sih pelan-pelan aja. Misalnya kayak awal-awal sih buka-bukanya dulu deh, coba-coba ini apa pakai jilbab kalau menurut nyaman, datang-datang kajian dengan mencoba pakai jilbab walaupun kita dari pribadinya belum siap, coba deh datang-datang ke kajian-kajian dulu dengan pakai jilbab walaupun memang belum permanen. Siapa tahu nanti dengan seiringnya waktu bakal pakai jilbab. Itu pengalaman pribadi aku dulu sih, Kak. Kalau aku dulu pakai hijab dari buka-buka kayak ada, kan ada komunitas hijabers tuh kayak dulu di Jakarta kan.
3: Oh, oke, iya kak.
4: Dan aku dari buka-buka kayak gitu, kataku kok cantik-cantik ya pakai cewek pakai jilbab kayak begitu gitu. Dari situ aku pelan-pelan belajar pakai jilbab. Akhirnya ya memutuskan untuk pakai jilbab secara otodidak aja gitu.
3: Oke, jadi nikmatin aja kali perjalanannya gitu ya. Terus juga apa namanya tuh selalu diniatkan, dikuatkan hatinya. Insya Allah sih kalau misalnya untuk kegiatan yang positif dan juga membawa kebaikan, pasti akan banyak sekali cobaannya ya. Cuman ya udah kita jalanin aja semuanya pelan-pelan gitu kalau kata Karika ya. Nah terus nih kak, kalau untuk Vanilla Sister sendiri gimana secara maintain supaya komunitas ini tuh tetap berada di koridornya, maksudnya tetap menjalankan kegiatan yang positif, terus juga memberikan inspirasi juga nih buat teman-teman perempuan di luar sana supaya tetap bisa berhijab dengan look yang oke, look yang menarik gitu. Dan gak ketinggalan kalau, zaman nih untuk masalah fashionnya ya kan.
4: Kalau kita sih memang di ada grupnya sendiri selalu sharing antar member sih kak. Jadi kayak saling support gitu, tukar pikiran fashion juga. Dari situ sih kita saling satu sama lain saling terdorong makin lebih baik lagi. Dari yang jilbabnya memang belum baik makin baik, saling mendorong aja kak satu sama lain di grup itu sih, saling sharing gitu kak.
3: Oke, jadi selalu saling menguatkan gitu ya untuk sesama sister dari Vanilla Hijab sendiri ya. Nah terus kak, kalau misalnya ada kegiatan atau juga rutin event yang akan dikerjakan atau juga dilaksanakan sama teman-teman Vanilla Sister nih, apa nih kira-kira kak project kedepannya?
4: Kalau kedepannya kita ada proyek dari pusatnya nih kak. Mereka bakal ngadain kayak event akbar gitu. Biasanya setahun sekali ada event akbar yang kayak Vanilla Sister seluruh provinsi itu biasanya diundang gitu kak ke Jakarta gitu. Jadi diakomodasin kayak penginapan gitu-gitu. Terus kalau dalam waktu dekat insya Allah sih bulan depan atau 2 bulan lagi itu nanti ada acara juga kak di pusat. Kita diundang juga gitu, yang berminat bisa buka itunya IG-nya gitu. Biasanya infonya di share juga kak.
3: Oke.
4: Ada kegiatan-kegiatan kayak gitu.

0: bisa DM juga IG-nya kak.
1: Oke, okay, gitu. Jadi
0: biasanya kalau ada event-event sih gratis kak. Biasanya kalau kita di event tuh dari panel hijab itu dikasih goodie bag itu kak gratis. Misalnya bisa berupa hijab, berupa baju, gitu-gitu kak. Jadi kalau misalnya ada event, teman-teman semua itu pendengar nggak akan rugi sih kak, gitu.
1: Oke, jadi boleh deh cek aja sih apa namanya tuh Instagramnya ya, ada di Vanilla Sister Lampung, terus juga cek Vanilla Hijab dan juga Sister Vanilla Hijab untuk pendengar semua yang mau ikutan nih. Jadi Vanilla Sister Lampung. Oke deh, terima kasih Kak Rika untuk ngobrolnya nih. Semoga juga kita berharap nanti ke depan kalau misalnya punya program-program sosial tuh bisa lancar semua jalannya gitu kan ya, dan komunitas ini bisa jadi semakin besar dan juga membawa manfaat baik untuk orang-orang di sekitarnya. Amin. Terima kasih Kak Rika, selamat beraktivitas kembali.
0: Makasih.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya itu dia tadi pendengar ya, kita udah ngobrol sama Kak Rika Septiani, PIC untuk Vanilla Sister Lampung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatuan Radio Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi, karena masih menemani Anda semua sampai dengan pukul 24 nanti di hari ini, Senin 11 Mei 2026.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Tahukah Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

0: Selamat ulang tahun, Viva. Nih, hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Perhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

93,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
2: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Dari BMS dengan Nyanyi Hati pendengar ya, ini spesial untuk Anda semua yang suka banget sama lagu ini. Lagu yang lumayan lawas ya, tapi ternyata mungkin bisa membangkitkan memori Anda nih dengan cerita cinta Anda zaman dulu. Gimana ingatnya punya janji yang diusahakan terus setiap harinya gitu kan ya. Tapi mungkin ada yang sampai dengan sekarang masih menjalin janji itu, atau juga udah yang kandas gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu namanya hidup ya. Yaudah, untuk mendengar semuanya, Anda bisa request lagu yang paling Anda suka di Ruang Rindu hari ini. Terus juga mungkin requestnya pengen untuk seseorang yang Anda kasihi, langsung aja telepon ke 269720 ya, atau juga boleh WhatsApp deh di 0811-7207-909 ya. Nah, ini ada punya informasi dulu dari Lampung pastinya. Pendengar, kemarin itu kan sempat ada pencarian nelayan ya yang menjadi korban tabrak dari kapal kargo di perairan Kalirada. Itu lumayan panjang juga perjalanannya, dan sayang sekali akhirnya pencarian ini tuh resmi ditutup. Jadi operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang setelah kapal nelayan tersebut tertabrak oleh kapal kargo di perairan Kalianda di hari ini resmi dihentikan ya, per tanggal 11 Mei 2026. Nah, penghentian ini dilakukan setelah 7 hari, namun belum berhasil untuk bisa menemukan korbannya. Korban diketahui bernama Ajum, berusia 53 tahun, merupakan warga Bama Hilir, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan sejak hari pertama operasi, tim SAR gabungan melakukan penyisiran intensif di sekitar lokasi kejadian dengan membagi Search and Rescue Unit atau SRU ke sejumlah sektor pencarian berdasarkan perhitungan dari SAR Map Prediction. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pertama yang diwakilkan oleh Komandan Pos SAR Bakauheni, Rezi Kuswara, menyampaikan selama operasi berlangsung, pencarian dilakukan melalui jalur laut menggunakan perahu karet, kemudian juga menggunakan inflatable boat atau RIB, serta didukung berbagai peralatan SAR seperti Aqua Eye, Underwater Search Device atau UWSD, kemudian juga alat selam dan perangkat komunikasi lainnya. Operasi SAR turut melibatkan personil dari Pos SAR Bakauheni, kemudian juga Ditpolairut Polda Lampung, dan rekan-rekan lainnya yang diharapkan bisa untuk bersama-sama membantu pencarian dari korban ini. Dan dalam pelaksanaannya, tim menghadapi sejumlah kendala seperti cuaca yang tidak menentu, kemudian juga gelombang laut itu bisa mencapai 1,5 meter, sampai dengan luasnya area pencarian yang menyulitkan proses penyisiran. Nah, kemudian di hari ketujuh pencarian, tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran sejak pagi sampai dengan sore hari. Namun sayangnya hasil pencarian masih nihil, dan berdasarkan hasil musyawarah bersama keluarga korban yang diwakili oleh anak korban sendiri dan unsur SAR terkait, operasi pencarian tersebut diusulkan untuk ditutup dan korban dinyatakan hilang. Tapi meskipun operasi SAR resmi dihentikan, Basarnas Lampung tetap berkoordinasi dengan nelayan sekitar untuk bisa memberikan informasi dan laporannya apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Dan kita juga berharap gitu ya, korban bisa ditemukan dan bisa kembali pulang kepada keluarganya gitu ya. Dan semoga diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan juga. Yaudah, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, Anda masih menemani Anda semua sampai dengan tengah malam nanti di hari ini yang pastinya masih di 90,91. Dan sekarang kita dengerin dulu Ratu Sejagat dari Lia Ratu yang menemani Anda semua di Ruang Rindu malam ini.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Dari miliknya Juliet, bukannya aku takut, spesial untuk ada semua pendengar yang masih bersama kami juga ya malam hari ini. Dan Nara mau bacain dulu deh requestan yang sudah ikut termasuk nih. Ada dari 0895658 sekian-sekian. Request dong kak lagunya Roni Parulian yang lagi viral. Apa tuh lagu Roni Parulian yang lagi viral? Ntar ada coba cari ya lagu Roni Parulian yang lagi viral ya. Mungkin viralnya bukan karena lagunya kali, karena ini kali ya apa namanya, iklan Roni Parulian di salah satu platform musik itu kali ya. Halo saya Roni Parulian gitu kali. Terus juga ada lagi nih yang request dari sebentar dulu. Oke. Okay. Selamat malam Ara ucapkan untuk 0822805 sekian-sekian. Malam Kak, mau request dong lagunya Sherina yang Simfoni Hitam, Trims. Oke okay deh kalau gitu langsung aja kita puterin pendengar ya. Dari Roni Parulian Ara ambil Angin Rindu kalau gitu ya. Nanti akan disambung dengan Simfoni Hitam dari miliknya Sherina. Masih menemani Anda semua di Ruang Rindu malam ini.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pernah tidak Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: kecil yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito

loh. Karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

98,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi untuk Anda pendengar, senang sekali ya pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda di 90,9 FM edisi Selasa 12 Mei 2026. Ya, walaupun pagi hari ini seputaran kota Bandar Lampung, tepatnya di daerah Sukarame, Antasari hingga Pahoman ya, agak gerimis diguyur hujan nih. Mudah-mudahan pagi hari yang hujan ini tidak membuat Anda untuk malas ya untuk memulai aktivitas Anda. Jangan sampai Anda menarik selimut kembali lalu tidur gitu kan, karena pastinya banyak banget ya hal-hal yang harus kita lakukan nih di hari ini, aktivitas kegiatan yang harus kita jalankan pendengar. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan pagi hari ini pendengar, saat lagi kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan coba ya untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Ustadz Alif Maklub Al-Maduri dari Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol tentang kurban bersama beliau pendengar. Dan nanti Anda juga bisa ikut bergabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp tentunya. Namun sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, kita akan dengarkan terlebih dahulu Murotal Quran dengan surat Al-An'am ayat 160 hingga 165 bersama Sofyan Hadi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan ya pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar di manapun Anda berada, sebentar lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Idul Adha yang merupakan momen istimewa dan juga identik ya dengan ibadah kurban. Ya, tentunya kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan tetapi juga tentang keikhlasan, kepedulian sosial, pengorbanan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang, kita akan ngobrol tentang kurban bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Kabarnya Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, seperti biasa ya dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita akan undang pendengar kita untuk ngobrol, berbincang nih Pak Ustadz tentang kurban pagi hari ini ya Pak Ustadz. Namun mungkin sebelumnya bisa diberikan tausiahnya dulu nih Pak Ustadz tentang kurban, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Seperti biasa, saya selalu mengajak untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan acara yang mulia ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua, dengan berkah acara taklim ini, Mutiara Pagi ini, dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat, mulia dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, dan dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat kita, rakyat Indonesia ini semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam bahasa Arab itu pakai kiu, kurbanun, kurban. Kurban artinya, atau definisi kurban, kullu ma yutaqarrabu ilallah. Kullu ma yutaqarrabu ilallah. Semua, segala sesuatu ya, yang dipersembahkan untuk Allah, itu namanya kurban. Segala sesuatu yang dipergunakan, yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kullu ma yutaqarrabu ilallah, itu kurban. Apa saja? Itu secara etimologi. Namun secara terminologi, kurban ya nyembeli kambing atau sapi atau unta pada hari raya Idul Adha sampai tanggal 11, 12, 13, hari Tasyrik. Itu kurban secara terminologi. Tapi secara etimologis, semua pengorbanan yang dipergunakan, dipersembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut kurban. Kita sholat nih juga kan butuh pengorbanan, memerangi hawa nafsu, memerangi rasa malas. Seperti ngaji juga, itu bukan pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban melawan hawa nafsu. Nah, itulah inti atau etimologi daripada kurban. Tujuan kurban adalah satu, mensyukuri nikmat Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, kita syukuri. Sebagian kita kita persembahkan untuk Allah, persembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban tujuan yang pertama itu mensyukuri. Kita dikasih hidup oleh Allah, kita korbankan hidup kita untuk Allah. Kita dikasih rizki oleh Allah, kita persembahkan sebagian dari rizki, rizki Allah yang diberikan, dititipkan kepada kita ini, kita persembahkan untuk Allah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, tentu mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita lebih dekat kepada Allah, kita korbankan jiwa kita, raga kita, sebagian dari harta kita, kita korbankan untuk Allah, supaya kita dekat dengan Allah. Karena Allah, Allah tidak butuh gayamu, Allah tidak butuh hartamu, Allah tidak butuh penampilanmu, Allah tidak butuh tampangmu. Yang Allah butuhkan adalah hatimu. Hati yang, hatimu yang mau berkorban untuk Allah. Yang ketiga, kurban ini merupakan ujian untuk melihat bukti, ya. Kurban ini adalah bukti, tanda, indikasi bahwa kita tunduk taat kepada Allah. Tandanya kita ini taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, kita berkurban untuk Allah, gitu loh. Tujuan yang keempat, pastilah mensucikan jiwa, mensucikan hati dari rasa pelit. Karena orang ini, manusia ini punya sifat pelit, semua orang punya sifat pelit. Maka untuk membersihkan hati dari sifat pelit ini, maka Allah memerintahkan untuk berkurban. Sebagian saja, enggak semua uangnya dikurbankan, enggak semua kambingnya dikurbankan, sebagian saja. Satu kambing atau satu sapi atau satu unta. Yang kelima, tujuan kurban itu belajar untuk mengutamakan Allah daripada hawa nafsu. Mengutamakan Allah daripada keluarga. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dia korbankan anaknya untuk Allah. Jika untuk Allah apapun dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Itu tujuan daripada kurban, mengutamakan Allah daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan keluarga. Nah, yang keenam, tujuan kurban adalah mengikuti jejak Nabi Nabi Ibrahim. Bukan hanya Nabi Ibrahim saja, para nabi lah. Orang pertama mengorbankan Qabil, Habil. Cuman korban Qabil tidak diterima. Yang diterima itu korbannya Habil. Habil berkorban kambing terbaiknya. Lalu kambing itu diangkat ke surga. Maka waktu Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, maka Allah ganti dengan kambing bekas kurban Habil yang ditaruh di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kurban itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim, jejak para nabi. Semua nabi itu berkorban. Nah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketujuh, kita belajar tujuan kurban itu apa? Yaitu berbagi bahagia dengan sesama. Kalau senang, jangan senang sendirilah. Kita lahir, kita butuh orang. Kita hidup, butuh orang lain. Kita lahir juga enggak lahir sendiri, butuh orang lain. Kita hidup, butuh orang lain. Kalau sendiri, kita masak kaya sendiri. Kalau kita mati juga butuh orang lain. Siapa yang memikulnya kalau bukan orang lain? Nah, maka kurban ini mengajarkan kita untuk selalu belajar, untuk selalu berbagi bahagia. Berbagi bahagia dengan sesama, khususnya sesama muslim. Itu tujuan dan hikmah kurban. Lalu hukum kurban itu menurut mayoritas ulama, hukum berkurban itu sunnah, tidak wajib. Sunnah, tidak wajib. Cuman kalau orang kaya enggak berkurban itu ya parah lah gitu, pelit amat gitu. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Orang kalau udah mampu, duitnya banyak, itu rumah punya, keluarga punya, rumah punya, kendaraan punya, hidup cukup, ya wajiblah berkorban menurut mazhab Hanafi gitu. Jadi korban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, itu hukum korban. Ya, Mbak.
0: Siap Pak Ustadz. Lanjut silakan.
1: Lanjut. Nah, bagaimana tekniknya? Teknik kurban itu bisa patungan, bisa diri sendirian, bisa patungan, bisa sendirian. Cuman kalau patungan itu menurut mazhab Hanafi, Malik, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, boleh patungan. Cuman tidak semua hewan bisa patungan kurban. Yang boleh patungan itu cuman sapi, sejenis sapi, kerbau gitu, dan unta. Jadi boleh patungan untuk 7 orang maksimal. 7 orang satu unta bisa patungan untuk 7 orang satu sapi. Bisa patungan untuk 7 orang maksimal. Patungan artinya belinya itu sumbangan, sokongan. Nah, kalau menurut mazhab Maliki tidak boleh sokongan. Tapi boleh bantuan pahala. Maksudnya kalau patungan ini kan yang 7 orang itu semuanya bayar uang untuk beli sapi atau beli unta. Menurut mazhab Maliki tak boleh patungan seperti itu, tapi patungan pahala boleh. Artinya kalau ada satu orang nih mau berkorban satu sapi atau satu unta, bisa mengabungkan 6 orang lagi, ya maksimal 7 orang, untuk mendapatkan pahala kurban gitu. Tetapi tidak boleh patungan sokongan uang. Tapi boleh apa, berbagi pahala dengan 7 orang. Berarti satu sapi bisa berbagi dengan 7 orang, satu unta bisa berbagi dengan 7 orang, dari sisi pahalanya bukan uangnya. Jadi uangnya tetap satu orang yang berkorban, cuma nanti waktu menyembeli dimasukkan 6 orang lagi jadi 7. Nah, ini kurbanku dan kurban si fulan. Nah, disebut namanya walaupun tidak sumbangan, tidak sokongan. Itu menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki enggak ada istilah sokongan uang untuk beli sapi atau beli unta. Tapi menurut mazhab mayoritas ulama, menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, boleh beli satu sapi atau satu unta sokongan 7 orang maksimal. Intinya bolehlah gitu patungan kurban. Boleh patungan kurban tapi maksimal 7 orang. Nah, yang patungan ini pernah dicontohkan oleh Nabi. Oleh Nabi satu unta, Nabi menyembeli satu sapi untuk 7 orang. Nabi juga menyembeli satu unta untuk 7 orang pada tahun tragedi Hudaybiyah. Waktu Nabi mau masuk Mekah, kemudian dilarang, tak bisa masuk Mekah, dilarang, di Ihsor, maka Nabi berkurban menyembeli setiap satu unta untuk 7 orang, setiap satu sapi untuk 7 orang. Lalu yang satu orang bisa untuk satu keluarga, ini juga boleh. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, satu unta bisa untuk satu keluarga, satu sapi bisa untuk satu keluarga, satu kambing bisa untuk satu keluarga. Jadi umpamanya kita enggak mampu lah beli sapi, maka beli kambing saja. Satu kambing bisa untuk satu keluarga. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Kana rajulu fi ahdin nabiyyi yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fa yakuluna wa yat'amun thumma tabahanna fa sara kama tara." Para sahabat pada zaman Nabi dulu, para sahabat itu berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Jadi satu kambing bisa untuk satu keluarga, satu sapi bisa untuk satu keluarga. Jangan sendirian. Jadi kalau disuruh milih, kita gabung dengan orang lain berkurban, kita punya duit 3 juta. Kan bisa beli kambing. Kalau beli sapi, kita harus gabungan dengan orang lain. Ya kalau secara pahala, mendingan beli kambing 3 juta itu, lalu berkorban untuk seluruh keluarganya, atas nama seluruh keluarga. Lebih simpel, praktis, pahalanya luar biasa. Keluarga itu berapa orang? Semua keluarga. Kalau keluarga itu bukan 7 orang, pokoknya semua keluarga. Bapak, ibu masuk. Ayah, ibu, saudara masuk. Itu yang dimaksud keluarga. Menurut mazhab Syafi'i, yang dimaksud keluarga adalah semua keluarga.

0: teleponnya. Baiklah kalau gitu, kita bacakan dulu WhatsApp gimana nih Pak Ustadz. Ini terkait dengan kurban kambing nih dari Pak Sam di Pahoman. Katanya, apa sih Pak Ustadz hukumnya kalau misalkan kita berkurban kambing tapi minta bagiannya daging sapi gitu, karena ada penyakit kolesterol sehingga tidak bisa makan daging kambing. Dari Pak Sam di Pahoman nih Pak Ustadz.
1: Jadi begini ceritanya, semuanya itu ada cerita, ada historinya. Nah, orang-orang Islam sekarang ini nggak tahu kisah, nggak tahu histori, nggak tahu cerita, nggak tahu hukum. Tiba-tiba dia kurban kambing minta sapi, gimana? Jadi sebenarnya kurban itu nggak perlu dipotong di masjid. Gitu. Jadi orang para nabi, para sahabat nabi itu kurban itu dipotong sendiri. Iya. Di rumahnya sendiri, ngapain pula di masjid. Loyong-loyongan nanti, ya itu yang terjadi, kurbannya kambing minta sapi. Nah, jadi kurban itu yang abdol ya dipotong sendiri. Kurbannya sendiri dipotong sendiri kalau bisa. Ya kalau nggak bisa, nyuruh orang ngungkos orang supaya dipotongin, disaksikan. Itu sebenarnya. Nah, kalau kurbannya dikasih ke masjid, lalu dia nggak mau daging sapi, nggak mau daging kurbannya sendiri, dia minta daging orang. Ini kan. Kan gak gena orang ini. Orang kamu nyembeli kambing kok minta sapi. Gitu. Jadi jangan minta-minta lah, kalau dikasih ambil. Gitu. Jadi kayak tukar menukar jual beli ini. Ya, kenapa kamu kurban kambing gitu. Jadi intinya berkurban itu ya kurban sendiri, dipotong sendiri. Tapi jika tidak bisa motong, baru serahkan ke orang. Tak tolong, tidak harus di masjid, itu tidak harus di masjid. Nah, umpamanya terjadi seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi setiap orang berkorban itu punya hak. Setiap orang berkorban punya hak untuk ngambil dari daging korbannya sendiri, jangan ngambil korbannya orang.
0: Iya,
1: gitu. Tetapi kalau memang umpamanya diserahkan ke masjid kayak sekarang ini, diserahkan ke panitia kurban, dipotong-potong, ya nggak apa-apa. Nah, dia kurban kambing lalu minta sapi, tapi jangan maksa. Orang bukan kurbannya sendiri kok. Ya nggak usah minta pula. Nggak usah minta. Jadi kalau kamu berkurban kambing, ya makanlah kambingmu itu. Kalau kamu nggak mau, iba bersedekah lah, sedekahin. Ngapain minta daging orang? Tetapi kalau dikasih, boleh. Dikasih orangnya ikhlas gitu. Iya. Jadi setiap kurban itu punya orang yang berkurban. Panitia itu nggak punya hak. Dia hanya motongin.
0: Baik, kita angkat telepon lagi orang. Boleh Pak Ustadz? Oke, sudah ada yang ingin ikut bergabung nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Halo, Assalamualaikum. Oke, udah ditutup teleponnya, baiklah ya. Untuk Anda mungkin bisa standby ya pada saat kita angkat teleponnya, baik. Kita bacakan lagi WhatsApp-nya atau gimana nih Pak Ustadz? Ada yang sudah ikut kembali bergabung bersama kita pagi hari ini Pak Ustadz. Oke, ini dari Ibu Suwarni Pak Ustadz dari Permata Asri 2 Karanganyar. Katanya, boleh tidak orang tua memberi biaya untuk berkurban untuk anaknya, karena anaknya belum mampu untuk berkurban sendiri Pak Ustadz?
1: Boleh Bu Asri, boleh. Tetapi ini kurang praktis. Jadi yang praktis itu satu kambing atau satu sapi atau satu unta bisa untuk satu keluarga. Jadi jangan dikasih ke anaknya. Ibu saja yang potong kurban atas nama semua keluarga. Itu lebih praktis. Tapi kalau dikasih satu-satu, ya nggak apa-apa. Tapi saudara yang satunya, nah gitu, orang tua kita nggak dapat jadinya gitu. Kalau satu-satu kayak gitu, jadi boleh orang tua ngasih duit ke anaknya supaya berkorban. Sebaliknya anak ngasih orang tua.

0: uang duit untuk berkorban gitu. Tetapi tidak apa, tidak keseluruhan, tidak praktis. Yang praktis itu kita beli kambing atau sapi atau unta bisa untuk satu keluarga. Keluarga itu siapa? Oh iya, bapak ibu kita keluarga, anak kita yang tidak mampu juga keluarga. Apa ya, ya semua yang tanggung jawab kita itu keluarga namanya gitu. Jadi saudara kita juga masuk di situ. Bukan hanya anak, keluarga itu saudara. Bahkan paman kita yang tidak mampu berkorban masuk ke kategori keluarga. Bahkan sepupu masuk kalau memang tidak mampu. Bisa disebut itu, gitu. Satu keluarga. Ini kurbanku ya Allah, dan kurban semua keluarga besarku. Gitu masuk semua itu. Tapi kalau ngasih sama anak doang, nah anak yang lain, terus saudara kita yang miskin, kan tak kebagian jadinya gitu kan?
1: Iya.
0: Paham?
1: Paham.
0: Tapi kalau mau ngasih gak apa-apa. Orang tua ngasih uang anaknya supaya berkorban. Anak ngasih orang tua supaya berkorban. Anak ngasih keluarga, kita ngasih saudara uang untuk berkorban. Boleh, orang lain juga boleh. Ibu Asri ngasih saya uang supaya berkorban. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau mau praktis, semuanya dapat, ya mendingan kita beli kambing atau beli sapi atau beli unta berkorban atas nama seluruh keluarga.
1: Baik, ini sudah ada yang ikut bergabung lagi nih Pak Ustadz melalui telepon. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Afin ya, silakan Afin di Candipuro ya.
2: Ya, makasih, sehat Mbak Nana ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
2: Namun Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz sukses dalam syiar Islam. Ini pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang mau berkorban, entah itu sapi atau kerbau atau unta atau kambing, tapi uangnya itu bukan hasil kerja atau ibaratnya pinjam, ada pinjam itu ada plus-plusnya Pak Ustadz, itu bagaimana dalam hukum Islam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, banana ya, sehat selalu sekali udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Ustadz langsung ditanggapi pertanyaan dari Afin ya di Candipuro.
0: Ngutang untuk berkorban.
1: Iya benar Pak Ustadz.
0: Nyari kerjaan benar orang itu. Jadi masalah, nyari masalah. Jadi kurban itu menurut hukum ya, kurban itu kan sunnah bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Jadi hadisnya itu bagi yang mampu, manis tatoa. Jadi kalau enggak mampu enggak usah. Man wajada sa'atan. Di pesan Nabi ini, man wajada sa'atan. Siapa yang memiliki kemampuan, kelonggaran. Falam yudhi, mampu tapi dia tidak berkorban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan masuk, jangan ikut sholat bersama kami. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, tak boleh ngutang. Tak boleh ngutang. Ngutang itu ada syarat-syaratnya. Orang ngutang itu kalau butuh. Yang kedua, yang pertama ngutang itu kalau butuh. Yang kedua harus ada jaminan. Yang ketiga harus bisa bayar. Itu secara logika bisa bayar. Jadi kalau enggak mampu, enggak usah berkurban, minta daging kurban saja. Kalau enggak mampu, maksa tidak boleh. Memaksakan diri itu hukumnya haram. Ma'ana wa ma'ana minal mutakallifin. Kami bukan golongan orang yang memaksakan diri. Tak boleh maksakan diri, apalagi maksa orang. Maksa diri sendiri pun tak boleh. Jadi kalau tidak mampu, enggak perlu ngutang untuk berkorban. Itu.
1: Baik. Kita bacakan lagi WhatsApp ini Pak Ustadz dari Lia di Teluk Betung. Katanya apa apa hukumnya mengkurbankan orang tua yang sudah meninggal nih Pak Ustadz?
0: Boleh hukumnya berkurban atas nama, bukan mengorbankan orang tua ya.
1: Ya kurban ya.
0: Berkurban atas nama. Bukan ngorbanin orang tua.
1: Iya.
0: Berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, sudah wafat, boleh. Jangankan orang tua, orang lain pun boleh ngorbanin, berkurban atas nama orang lain yang sudah meninggal, boleh.
1: Iya.
0: Boleh. Apalagi orang tua, apalagi istri, apalagi anak. Tapi itu ya, kita kadang-kadang ini punya semangat tapi tak punya ilmu. Berkorban aja, kita berkorban, ini korban orang tua saya. Nah istrinya gak disebut. Ini yang salah, dia ikut arisan korban ya kan, sapi. Nah 3 juta dia sumbangan 7 orang, istrinya gak dapat pahala korban, anaknya enggak dapat pahala kurban, orang tuanya enggak dapat pahala kurban, cuman dirinya sendiri. Ini kan bodoh. 3 juta kalau dibelikan kambing bisa untuk semua keluarga, anak istri masuk. Kalau kita gabungan sama orang kan cuman kita doang, satu orang yang masuk. Ngerti nggak?
1: Ngerti Pak Ustadz, alhamdulillah.
0: Iya, jadi kalau duitnya nanggung, jangan arisan, jangan patungan. Nggak boleh ya Pak Ustadz? Boleh saja, dari sisi bolehnya boleh, tapi dari sisi pahala, hanya kamu yang dapat pahala kurban. Istrinya nggak dapat, sedangkan kita dapat duit itu kan karena dukungan keluarga. Betul gak?
1: Betul Pak Ustadz.
0: Jadi kalau kamu berkorban, jangan sendiri, jangan arisan. Kalau cuman duitnya tak bisa beli sapi, mendingan beli kambing. Kamu berkorban atas nama semua keluarga. Orang tua masuk. Gitu. Jangankan anak istri, saudara kita masuk yang tidak mampu itu. Gitu.
1: Iya.
0: Paham. Jadi kita ini malah ikut patungan kurban. Punya duit 3 juta, dia ikut patungan. Nah, yang berkorban cuman kamu saja. Terus istrimu? Ya enggak dapat lah, cuman dapat daging doang. Anaknya enggak dapat pahala kurban. Kamu kan dolim jadinya. Dolim. Seandainya kamu beli kambing, satu kambing 3 juta dapat gede itu, berkorban atas nama seluruh keluarga. Nah saya gak makan kambing Pak Ustadz, gak ada urusan kurban dengan makan. Jangan salah, orang salah paham. Dikiranya kurban itu hanya untuk makan. Tidak, tujuan kurban itu mengalirkan darah kurban, itu tujuan pertama. Makan itu karena takut dibuang saja. Itu makanya boleh kurban itu, daging kurban disedekahkan semua boleh, dimakan sendiri semua boleh, disedekahkan semua boleh, dibagi 3 boleh. Kan tujuannya bukan makan kurban itu. Hei, orang yang gak makan kambing lalu dia gak kurban kambing, salah dia. Salah. Jadi perintahnya itu, kurban itu tujuannya bukan makan. Bukan, kalau cuma makan mendingan beli daging di pasar. Gak usah potong. Iya gak? Kalau cuma makan, punya duit 3 juta, ya mendingan beli daging saja di pasar. Ngapain motong-motong? Nah jadi inti kurban itu menyaksikan, memotong, mengalirkan darah kurban dan disaksikan. Itu tujuan inti kurban. Bukan makannya. Cuman daripada gak dimakan, maka disunahkan yang berkurban makanlah ngambil 1/3. Diambil semua boleh? Boleh. Potong sendiri, makan sendiri, tetangganya biarin. Boleh. Disedekahkan semua boleh? Boleh. Gitu, cuman Nabi ngambil hatinya saja gitu. Paham ya, jadi boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, boleh.
1: Oke, baik Pak Ustaz.
0: Bukan kayak mengorbankan ini orang tua ya, berkorban atas nama orang tua.
1: Baik. Baik, kita ini udah di ujung kebersamaan kita nih Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi. Mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan nih tentang kurban nih Pak Ustadz pagi hari ini, silakan.
0: Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Yang banyak orang tidak paham tentang tujuan kurban, dikira makan-makan. Jadi kurban itu tujuannya menyembeli, mengalirkan darah kurban. Iraqatuddam, mengalirkan darah kurban, itulah yang Allah nilai hatinya, yang Allah nilai, bukan bentuk kurbannya. Maka Nabi Ibrahim berkurban, Allah kasih kurban kambing, bukan unta, padahal unta ada, tapi Allah kasih kambing karena Allah tidak melihat kurbannya. Allah enggak butuh daging kurban pula. Yang Allah butuhkan hatimu, bukan kurbanmu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalullahu at-taqwa minkum. Yang Allah butuhkan itu hatimu. Allah tidak butuh gayamu, Allah tidak butuh tampangmu, Allah tidak butuh hartamu, Allah tidak butuh kurbanmu. Yang Allah butuhkan hatimu. Yang kedua, kurban itu tujuannya bukan makan daging, bukan. Bukan, tujuan kurban itu iraqatuddam, mengorbankan harta, mendekatkan diri kepada Allah dan mengalirkan darah hewan kurban, itu yang paling penting. Dan tidak harus diserahkan di masjid, bisa dipotong sendiri, bisa diserahkan ke masjid, bisa. Tetapi jangan berkorban kambing mintanya sapi. Itu tidak elok saja gitu loh. Karena setiap kurban itu milik orang yang berkurban. Itulah ceritanya ya. Kaum muslimin tolong perhatikan fikih kurbannya, ilmu kurbannya. Jangan asal berkurban. Yang berkurban, yang menerima titipan kurban, panitia kurban harus bertanya dulu kepada ahlinya. Semoga pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah. Salam cerdas, salam bijak, sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Alif Maklub Al-Maduri dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Alif Maklub tadi tentunya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar, terutama untuk Anda ya umat Islam yang mungkin nanti akan melakukan kurban ya. Mudah-mudahan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi harus kita sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan berita daerah Lampung pagi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan berita daerah Lampung pagi.
1: Mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan insya Allah menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.
2: Menyelenggarakan pelatihan wasit bagi mahasiswa Universitas Aisyah Pichai yang berjumlah 120 orang peserta.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Selasa 12 Mei 2026 dengan topik berita. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini total sudah ada 5.753 jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat, hingga saat ini total sudah ada 5.753 jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan proses keberangkatan jemaah calon haji asal Lampung terus berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif. Berdasarkan data dari Kanwil Kemenhaj Lampung, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 5.753 jemaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ribuan jemaah itu diberangkatkan dalam 13 kelompok terbang atau kloter. Di sisi lain, terdapat 21 orang gagal atau tunda berangkat. Terkait jemaah yang mengalami gagal atau tunda berangkat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan sebagian disebabkan oleh kondisi kesehatan serta kendala administratif yang mengharuskan penanganan lebih lanjut demi keselamatan dan kelancaran ibadah jemaah. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Sarif Ediansah, mengatakan secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan seluruh proses layanan keberangkatan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pihaknya mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji.
1: Ya, kami himbau kepada seluruh jemaah untuk apa yang akan segera memasuki asrama haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi apa-apa yang menjadi saran, apa-apa yang menjadi masukan dari petugas kloternya, baik petugas kloternya ataupun petugas kesehatannya, sehingga pada saatnya nanti menuju Arab Saudi mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan insya Allah menjadi haji dan mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan juga menjadi haji dan hajah yang mabrur.
3: Sebagai informasi, jumlah jemaah calon haji Provinsi Lampung pada tahun 2026 tercatat ada sebanyak 5.962 orang yang akan diberangkatkan melalui 13 kloter penuh dan 1 kloter gabungan. Untuk 1 kloter gabungan direncanakan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 17 Mei 2026 datang. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Setelah 7 hari pencarian tanpa hasil, tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap M. Zaki, korban yang diduga terjatuh dari kapal di perairan Lampung Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Operasi SAR hari ke-7 pada hari ini tanggal 10 Mei tahun 2026.
5: Operasi pencarian terhadap M. Zaki, 20 tahun, korban yang diduga terjatuh dari kapal di perairan selatan Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan, resmi dihentikan oleh tim SAR gabungan setelah 7 hari pencarian tidak membuahkan hasil. Korban hingga kini masih dinyatakan hilang. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung bersama unsur SAR gabungan telah melakukan pencarian intensif sejak Selasa hingga Minggu di sekitar lokasi kejadian. Pencarian dilakukan menggunakan RIB 03 Basarnas dengan area penyisiran yang terus diperluas hingga mencapai lebih dari 27 nautical mile dari lokasi perkiraan jatuhnya korban. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung yang diwakili oleh Kapten K. KN SAR Basudewa, M. Fadli menyampaikan penghentian operasi dilakukan setelah evaluasi bersama seluruh unsur SAR dan pihak keluarga korban. Selama operasi berlangsung, tim gabungan yang terdiri dari personil Basarnas, Lana Lampung, Ditpol Air Polda Lampung, dan KSKP Panjang melakukan penyisiran laut, pemantauan bawah air menggunakan Aqua Eye dan Underwater Search Device, hingga koordinasi dengan nelayan serta masyarakat pesisir di sekitar Pulau Tabuan dan Pulau Legundi.
4: Operasi SAR hari ke-7 pada hari ini tanggal 10 Mei tahun 2026. Tim SAR gabungan melaksanakan penyisiran dari Pelabuhan Pelindo Panjang menuju perairan di seputaran Gunung Anak Krakatau. Dilanjutkan penyisiran menuju sekitaran Pulau Sebesi dan saat ini kami berada di sekitaran Pulau Legundi. Hasil penyisiran sampai dengan sore hari ini masih nihil. Selanjutnya kami akan melaksanakan pergerakan dari Pulau Legundi menuju ke Pelabuhan Pelindo Panjang Lampung.
5: M. Fadli menambahkan, Basarnas Lampung juga telah berkoordinasi dengan nelayan yang melintas di sekitar lokasi kejadian serta pemerintah desa setempat agar segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda yang diduga berkaitan dengan korban. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima kunjungan jajaran DPP Real Estate Indonesia atau REI untuk memperkuat kerjasama dalam pembangunan dan penataan kawasan perumahan di kota ini. Pertemuan tersebut juga membahas dukungan investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
6: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus membuka peluang kerjasama dengan para pengembang perumahan guna mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran DPP REI di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan pemerintah kota memberikan kemudahan perizinan bagi para investor dan pengembang yang ingin membangun di Bandar Lampung. Menurutnya, kemudahan perizinan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan kawasan perumahan di daerah. Selain itu, pemerintah kota juga meminta agar pembangunan perumahan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 15% pekerja berasal dari warga Bandar Lampung. Persoalan penataan kawasan perumahan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah kota menilai masih terdapat sejumlah pembangunan perumahan yang pelaksanaannya belum sesuai dengan data dan perencanaan yang diajukan kepada pemerintah daerah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pengembang sangat penting untuk mendukung penataan kawasan perumahan yang lebih baik.
7: Kami memberikan kemudahan untuk izin usaha dan alhamdulillah semua yang ada di Bandar Lampung ini semua izin kami permudah. Mereka bekerja, mereka bergerak dan di sini kami minta bantu. 15% harus warga Bandar Lampung yang bekerja. Karena pulangnya masih hari Jumat ya Pak. Jangan lupa borong-borong ya Pak. Biar PAD-nya naik lebih besar lagi dengan REI datang ke Bandar Lampung. Harapan kita ke depan dengan REI, ketua REI datang, dengan rombongan datang. Ya. Bisa memberikan pemecahan untuk pusat perumahan yang ada di Bandar Lampung. Dan mudah-mudahan dengan dibantunya REI nanti ke depan bisa menata gimana caranya semua perumahan-perumahan yang ada di Bandar Lampung ini, karena keterbatasan dari pemerintah kalau tidak dibantu pengusaha itu kan bisa. Tapi kalau pengusaha bekerja sama dengan kita, itu akan berhasil dengan baik, terutama dengan REI yang pada saat ini.
6: Eva Duyana berharap REI dapat membantu pemerintah daerah dalam menata pembangunan perumahan di Bandar Lampung sehingga seluruh pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, pihak REI menyatakan siap mendukung pembangunan perumahan di Bandar Lampung mulai dari rumah sederhana hingga pengembangan kawasan properti yang lebih besar. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan pembangunan perumahan di Bandar Lampung semakin tertata, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas pegiat fashion Metro yang dikenal dengan nama Compassion terus memperkuat komitmennya dalam menjaga lingkungan melalui industri kreatif gerakan bertajuk Saiwawai, Say No Waste is Our Way. Komunitas konsisten mengkampanyekan nilai-nilai fashion berkelanjutan atau sustainable fashion di Kota Metro. Berikut laporan Palasta Sitepu.
8: Baru yaitu senyawa, artinya memberi harapan.
9: Komunitas
8: Lintas Penggiat Fashion Metro yang dikenal dengan nama Compassion terus memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan melalui industri kreatif. Melalui gerakan bertajuk Say Wawai atau Say No Western Is Our Way, komunitas konsisten mengkampanyekan nilai-nilai fashion berkelanjutan untuk sustainable fashion. Pemilik sanggar SK Klambe, Chandra Kartini mengatakan, inisiatif digawang oleh 5 desainer lokal Kota Metro. Sejak tahun 2022, yang mana gerakan ini bertujuan untuk mengurangi limbah fashion sekaligus melestarikan tradisi lokal. Dirinya mengungkapkan perjalanan Say Wawai telah melewati berbagai momentum, mulai dari melibatkan desainer dari luar daerah seperti Bandar Lampung dan Lampung Timur.
9: Kenalkan, saya Chandra Kartini, saya brand saya SK Klambi, dan kebetulan hari ini saya mengeluarkan koleksi terbaru yaitu Senyawa. Artinya memberi harapan untuk anak-anak supaya kedepannya itu mencintai wastra Indonesia.
8: Dirinya menambahkan, skala keterlibatan model pun meningkat signifikan dari 50 orang menjadi lebih dari 100 orang. Chandra menjelaskan, Compassion juga membawa misi inklusivitas. Pada setiap kegiatan, apresiasi diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petugas kebersihan hingga penyandang disabilitas demi memberi ruang kesetaraan. Dirinya berharap Kota Metro dapat menjadi pusat fashion berkelanjutan yang tetap menjunjung tinggi akar tradisi budaya Lampung. Dari Bandar Lampung, Palastas Situpu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Berikut laporan Agustina.
10: Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pesawaran Antonis Muhammad saat menanggapi perkembangan kawasan perumahan di wilayah penyangga perkotaan. Menurut Antonius, pembangunan perumahan di daerah urban seperti Pesawaran tidak seharusnya dipandang sebagai beban infrastruktur, melainkan peluang yang dapat memberikan manfaat bagi daerah. Ia menjelaskan pertumbuhan kawasan perumahan dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi.
11: Jangan jadikan ini beban infrastruktur, jalan segala macam. Toh mereka kan bayar pajak. Nah, pajaknya kan berjalan nanti gitu. Jadi apa-apa nanti. Saling menguntungkan lah. Nah, ya, pemerintah daerah siap mensupport kebijakan pemerintah pusat dan mereka menyiapkan 3 juta rumah ini.
10: Menurutnya, kedekatan wilayah tersebut dengan Kota Bandar Lampung membuat kawasan itu memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai daerah penyangga hunian masyarakat urban. Selain itu, Pemkab Pesawaran juga mendorong masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan agar memiliki administrasi kependudukan Kabupaten Pesawaran. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program peremajaan sawit rakyat di Waikanan terkendala oleh banyaknya lahan petani yang belum memenuhi syarat legalitas dan administrasi kelompok tani. Pemerintah daerah kini mewajibkan verifikasi faktual secara ketat sebelum permohonan bantuan peremajaan tersebut disetujui. Berikut laporan Rio Tanjung.
12: Program peremajaan sawit rakyat atau PSR di Kabupaten Waikanan menghadapi tantangan serius pada aspek legalitas lahan milik petani. Persoalan ini menjadi hambatan utama dalam proses verifikasi calon peserta program. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Waikanan Ishak saat menjelaskan kendala yang dihadapi petani. Menurutnya, banyak lahan petani belum memiliki kelengkapan dokumen legal yang dipersyaratkan. Kepada RRI, dirinya mengatakan persoalan tersebut kerap ditemukan saat proses verifikasi lapangan berlangsung. Sebagian petani belum tergabung dalam kelompok tani sebagai syarat administrasi program. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian dokumen surat hak usaha dengan kondisi lahan sebenarnya. Lanjutnya, kondisi tersebut membuat proses pengajuan program PSR tidak dapat langsung disetujui. Untuk memastikan kelayakan lahan, tim verifikasi dari Dinas Perkebunan Waikanan turun langsung ke lokasi. Tim melakukan pengecekan titik koordinat serta status kawasan lahan yang diajukan petani.
13: Ya, kendala yang terbesar untuk program PSR ini yaitu masalah legalitas lahan lah.
14: Legalitas lahan
13: petani ini kan banyak lahan-lahan yang pertama mereka tidak tergabung dalam kelompok, terus masalah legalitas SHU-nya kan. Jadi saat ikut program ini benar-benar tim verifikasi dari Kabupaten Waikanan harus langsung terjun langsung ngambil titik koordinat. Ya intinya di situ apa legalitasnya, apakah lahan itu masuk dalam HGU perusahaan atau dia di kawasan. Tidak masuk di kawasan. Nah, jadi kalau intinya mas, walaupun mereka masuk ke kelompok tani, tetap tim verifikasi perkebunan tetap akan turun mengecek lahan termasuk.
12: Lebih lanjut, ia menambahkan verifikasi dilakukan meskipun petani telah terdaftar dalam kelompok tani. Langkah tersebut menjadi prosedur wajib sebelum lahan dinyatakan memenuhi syarat persyaratan program. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ketepatan sasaran program pemerintah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Argo Mulyo siap menjalankan mesin ekonomi desa. Berikut laporan Teddy Herianto.
14: Koperasi Desa Merah Putih Indonesia KDMP Argo Mulyo Kecamatan Banjit mencetak sejarah sebagai koperasi desa pertama di Kabupaten Waikanan yang secara resmi mengajukan proposal pembiayaan kredit usaha ke lembaga perbankan. Proposal tersebut diserahkan langsung ke Bank Negara Indonesia BNI 46 kantor cabang pembantu KCP Baradatu. Langkah ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan yang turut mendampingi penyerahan berkas tersebut. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Argo Mulyo Warseno kepada RRI Rabu siang menjelaskan proposal yang diajukan telah disusun dengan mengacu pada aturan pemerintah mengenai mekanisme pengajuan pinjaman bank. Dijelaskan Warseno, KDMP Argo Mulyo telah mengelola 9 unit usaha aktif meliputi agen 46, apotik kampung, gerai sembako, suplai beras, gerai LPG 3 kg, gerai pupuk, pengolahan kopi, kantor koperasi simpan pinjam KSP, serta kantor pos jasa pengiriman barang. Warseno menambahkan proposal pembiayaan juga mencakup rencana pembelian gabah petani di Kampung Argo Mulyo. Gabah tersebut nantinya akan diolah dan dipasarkan melalui mitra usaha yang telah terjalin.
15: Proposal yang kami serahkan ke Bank BNI itu disusun mengacu pada aturan pemerintah dan mekanisme pengajuan pinjaman ke Bank Himbara. Jadi artinya menyerahkan proposal ini juga dilengkapi dengan studi kelayakan seperti potensi-potensi kampung dan kemana alur kita menjual barang-barang yang memang kita beli nanti. Di calon-calon pembeli seperti beras itu memang sudah ada. Jadi nanti tinggal begitu kita nampung juga penjualnya sudah siap. Jadi memang semuanya sudah kita persiapkan. Jadi silakan nanti Bank Himbara untuk menelaah studi kelayakan kami, berapa yang kami ajukan itu, ya mudah-mudahan sesuai dengan telaah-telaah yang dilakukan oleh bank sesuai dengan harapan kami.
14: Lebih lanjut, Warseno mengatakan rencana itu menunjukkan komitmen koperasi dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan petani. Penyerahan proposal tersebut turut dihadiri oleh pengurus koperasi termasuk Wakil Ketua Ilham Mudin dan Citawati Islami selaku Sekretaris Haryono, Ignatus Sugia, serta Proyek Manajemen of Air dan Asisten Bisnis Kampung Argo Mulyo. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan bantuan 31 unit mobil operasional untuk Kepala Puskesmas di Kota Bandar Lampung. Bantuan ini untuk memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke tingkat kelurahan di lingkungan warga. Berikut laporan Robi Yudestika.
16: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus menunjukkan komitmen meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, menyerahkan bantuan 31 unit mobil operasional untuk Kepala Puskesmas se-Kota Bandar Lampung. Diharapkan kendaraan bantuan dapat mendukung pelayanan sehingga warga dapat memperoleh akses kesehatan dengan cepat. Pengadaan 31 unit mobil operasional menggunakan skema sewa selama 1 tahun dengan nilai anggaran 2,7 miliar rupiah. Pemeliharaan kendaraan ditanggung pihak ketiga, pemerintah menanggung biaya bahan bakar. Wali Kota meminta seluruh kepala puskesmas memanfaatkan kendaraan operasional untuk meningkatkan pelayanan dengan pola jemput bola langsung ke masyarakat. Dan mengingatkan tenaga kesehatan tidak cukup hanya menunggu di kantor, petugas kesehatan harus aktif menjangkau warga hingga ke gang-gang sempit di Kota Bandar Lampung.
17: Harapan kita kan pelayanan dari puskesmas kan sudah baik semua nih. Sudah baik semua, ambulan kita semua di puskesmas ada dua ya. Ada dua, ada juga ada yang tiga. Nah harapan kita semua masyarakat layani dengan baik. Apalagi sudah berapa tahun yang lalu, kemarin Bunda perintahkan ini puskesmas ya. Sudah tuh pustu, puskeskel ini turun ke lapangan semua. Karena kita lagi memantau, apalagi sekarang kita dapat tugas nih dari Kementerian Kesehatan. bahwa untuk tuberkulosis dan stunting di Bandar Lampung harus bisa menjadi contoh.
16: Bantuan kendaraan operasional untuk menunjang mobilitas kepala puskesmas menjalankan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan. Selama ini kepala puskesmas menggunakan mobil ambulan untuk kegiatan koordinasi. Dengan mobil operasional baru, layanan puskesmas keliling tidak akan terganggu. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia APTI Lampung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga melalui praktik perwasitan bola tangan bagi 120 mahasiswa program studi pendidikan jasmani Universitas Aisyah Pringsewu. Berikut laporan M. Priambudi.
3: Pengprop Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI Lampung menggelar praktik perwasitan bola tangan bagi mahasiswa program studi pendidikan jasmani Universitas Aisyah Pringsewu. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kampus UAP tersebut bertujuan meningkatkan kompetisi mahasiswa dalam meningkatkan bidang olahraga khususnya cabang olahraga bola tangan. Dalam praktik tersebut, mahasiswa mendapatkan materi mengenai aturan pertandingan, mekanisme penilaian hingga simulasi pemimpin pertandingan secara langsung. Materi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pertandingan Perwasitan Pengprop ABTI Lampung, Zan Mufadila. Ketua Pengprop ABTI Lampung, Yopi Hutomo Bakti, kepada RRI kemarin melalui WhatsApp mengatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia, olahraga yang profesional, kompeten, dan berkarakter.
19: Ya, Alhamdulillah Pengprop ABTI Lampung terus bergerak untuk pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang perwasitan. Kemarin kita bekerja sama dengan Pengkap APTI Pringsewu dan Universitas Aisyah Pringsewu untuk menyelenggarakan pelatihan wasit bagi mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu yang berjumlah 120 orang peserta.
3: Sebanyak 120 mahasiswa mengikuti kegiatan dengan antusiasme dari awal hingga akhir kegiatan. Sementara itu, praktik perwasitan menjadi bagian mata kuliah bola tangan sekaligus sarana meningkatkan kepercayaan diri kepada masyarakat. Pengalaman praktik tersebut sangat penting agar mahasiswa mendapat memimpin pertandingan di level kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dia berharap bekal pertandingan perwasitan dapat diterapkan pada berbagai event bola tangan di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Ya, selamat pagi untuk Anda nih pendengar di mana pun Anda berada. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda nih pendengar. Dan walaupun pagi hari tadi di seputaran kota Bandar Lampung diguyur hujan ya pendengar, mudah-mudahan ini gak ngebuat Anda untuk malas untuk memulai kembali aktivitasnya di hari Selasa 12 Mei 2026 pendengar. Ya, dan itu terlihat nih dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, walaupun kita lihat aspalnya nih masih basah gitu kan ya habis diguyur hujan, namun kendaraan yang melintas nih tetap ramai ya. Dan juga arus lalu lintas yang ada di Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ini terlihat cukup ramai dan lancar ya pendengar. Mudah-mudahan ini informasi ini membantu Anda yang mungkin akan melintas di seputaran ataupun di depan Mall Bumi Kedaton. Lalu kita menuju ke Tugu Adipura pagi hari ini. Dari Tugu Adipura pendengar, ini juga kendaraan yang melintas terlihat ramai dan lancar, dan jalanan juga terlihat masih basah ya habis diguyur hujan. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan untuk Anda nih, sudah sarapan belum sih pagi hari ini? Mudah-mudahan udah ya. Jangan lupa untuk Anda untuk mengisi bahan bakar tubuh pagi hari ini pendengar, karena pastinya sarapan ini bukan cuman tentang kenyang aja nih, tapi juga akan berpengaruh banget untuk mood kamu, fokus dan juga energi sepanjang hari pendengar. Jadi sarapan sehat ini gak harus mahal juga ya, gak ribet juga. Kadang-kadang banyak yang pengen sarapan tapi takut ribet, takut juga mahal gitu kan ya. Gak usah khawatir pendengar, karena sebenarnya sarapan tuh gak harus mahal, gak harus ribet. Yang penting ada kombinasi karbohidrat, protein dan vitamin. Misalnya nih nasi dan telur, atau juga bisa dengan roti gandum dengan susu, atau bisa juga dengan oatmeal, buah-buahan atau bahkan pisang rebus pun ini bisa ya Anda konsumsi pendengar ya. Ini adalah pilihan yang sangat simpel tentunya sebelum Anda beraktivitas. Jadi kalau ingin beraktivitas, sarapan dulu, pastikan energi Anda, bahan bakar tubuh Anda ini sudah terisi. Jadi Anda akan semangat, mood Anda juga akan baik untuk beraktivitas. Bersama Pro 1, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Nggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi nih untuk Anda pendengar. Sudah pukul 6 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Udah siap belum nih untuk menjalankan aktivitas Anda pagi hari ini? Udah dong ya, jangan sampai terlambat sampai tempat aktivitas. Tapi kalau misalkan lagi berkendara juga, walaupun ngerasa waduh ini kayaknya udah telat nih, jangan ngebut-ngebut juga ya, karena kita tetap harus mengutamakan keselamatan ya pendengar. Oke deh, kami hadirkan nih informasi untuk menemani Anda pagi hari ini pendengar. Satu informasi dari Lampung Selatan, di mana delegasi program Sprint dari Timur Leste, mereka ini melakukan kunjungan untuk pembelajaran ke sejumlah desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan pendengar. Dan ini dilakukan untuk mempelajari ya tentang penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta juga resiko bencana. Nah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Suprianto mengatakan bahwa delegasi internasional dari Timur Leste ini melalui program Strike Training Partnership for Communication ini datang ya, atau Sprint 2 ini datang untuk belajar langsung mengenai penguatan ketangguhan komunitas berbasis desa di wilayah Lampung Selatan. Dan dikatakan bahwa kunjungan ini juga jadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timur Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana, sekaligus juga untuk memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan di lokasi itu juga pendengar, delegasi juga melihat ya secara langsung tentang berbagai praktik pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan, mulai dari penguatan ketangguhan desa, pengurangan resiko bencana, hingga pengembangan mata pencaharian masyarakat berbasis potensi lokal. Ia juga mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama lintas negara, sekaligus juga membuka untuk ruang belajar bersama pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan programa 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.